0: biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas apa? Kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam. Walaupun aslinya dia itu apa ya? Pasugo. Istilahnya dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
1: Tidak dapat dipungkiri unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Sopik. Ketika pengadilan Sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut, pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

Baik, saudara, di pagi hari ini di pukul 9 lebih 2 waktu Indonesia Timur ya. Masih di Saputara Bacarita Pagi juga. Di pagi hari ini ya, tentunya saya juga masih memberikan informasi nih buat sahabat budaya. Salah satunya ada ikan asin ya, sahabat budaya. Ternyata ikan asin itu menjadi salah satu bahan makanan yang memang cukup akrab di meja makan ya, sama budaya, apalagi di masyarakat Indonesia. Rasanya yang gurih dan juga DP penyajian yang memang praktis membuat ikan asin ini sama budaya ya, ini sering menjadi pelengkap berbagai hidangan juga. Di balik rasanya yang khas, ikan asin juga sama budaya punya sejumlah kandungan gizi karena berasal dari ikan. Dan ikan pada dasarnya merupakan sumber protein ya, dan bisa dan ada kandungan berbagai zat gizi, meskipun proses pengasinan bisa mengubah kandungan tertentu di dalamnya. Dan juga sama budaya, hal yang perlu diperhatikan tuh ada kandungan garam pada ikan asin yang cukup tinggi ya, jika kalau orang konsumsi terlalu sering atau konsumsi dalam jumlah yang banyak ya, itu asupan natrium dari ikan asin tuh bisa ikut meningkatkan orang punya jumlah garam yang masuk ke dalam tubuh. Jadi asupan natrium yang terlalu tinggi dalam jangka yang panjang juga bisa meningkatkan resiko tekanan darah tinggi dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Jadi sama budaya ya, terang harus konsumsi ikan asin itu sebaiknya secukupnya aja ya, sama budaya, tak boleh lebih gitu. Terutama memang bagi orang-orang yang perlu mengontrol asupan garam dalam makanan. Jadi cara mengolah juga cukup harus diperhatikan untuk membantu mengurangi kadar garam ya. Misalnya bisa rendam dulu ikan asin terlebih dahulu sebelum orang memasak. Namun langkah tersebut juga bukan berarti bikin ikan asin tuh kayak bebas garam ya, sehingga ada jumlah tetap perlu diperhatikan. Jadi ikan asin ini sama budaya terharus selalu dihindari dan masih bisa menjadi bagian dari menu makanan yang memang sahabat budaya mau coba ya, jika dikonsumsi secara bijak. Kuncinya tidak berlebihan, perhatikan cara pengolahan, sampai juga dengan menyeimbangkan menu dengan sayuran, buah, dan sumber makanan bergizi lainnya. Nah, jadi ikan asin ini juga sahabat budaya terang bisa olah banyak ya. Mau kayak dorang goreng saja, terus makan dengan dabu-dabu mantap, boleh lagi sahabat budaya. Ada juga ya, kalau dorang mau padu-padankan dengan kayak bikin ikan asin garo rica, top lagi ya. Biasa makan dengan bubur begitu sama budaya, itu memang kombinasi yang sangat-sangat pas gitu ya sama budaya. Dan mungkin sama budaya di yang lagi dengerin Prompa di pagi hari ini, yang suka makan ikan asin atau suka mengolah ikan asin apa saja, bisa berbagi ceritanya juga ya di WhatsApp-nya Prompa 0853 9853 3951.

Wela-wela adalah musik tradisional suku Sahu Halmahera Barat yang digunakan pada saat menanam padi di ladang. Keyakinan masyarakat Sahu jika dalam menanam padi tidak menggunakan wela-wela, maka dipastikan tanaman padi tersebut akan mengalami kegagalan panen atau hasilnya kurang baik. Musik wela-wela juga berfungsi sebagai media informasi, media meminta turunnya hujan, dan simbol kebersamaan.

Baik, Sabude masih di Bercerita Pagi. Di pagi hari ini juga ya, Sabude tentunya masih di seputar ikan asin, Sabude ya. Jadi ternyata olahan ikan asin tuh banyak ya, Sabude. Selain taruh bikin yang kayak praktis aja pakai dabu-dabu manta ya, Sabude, ternyata ada juga pepes ikan asin kelapa parut. Ini unik juga nih ya, Sabude ya. Tentunya bahan-bahan yang dorong butuh tuh hanya 5 buah ikan asin, 1 buah kelapa yang sudah cukup muda ya, parut ya, Sabude ya. Terus pakai daun pisang untuk bungkus sama budaya. Dan kalau untuk bumbu halusnya disiapkan 3 siung bawang putih, 1 butir kencur, 7 buah cabai rawit, 3 buah cabai keriting sama budaya. Terus deng pakai kaldu ayam bubuk dan juga garam. Jadi cara buat juga sama budaya mudah ya. Kasih siap semua bahan itu, kasih halus DP bumbu, campur dengan kelapa parut, terus bisa ambil adonan kelapa parut secukupnya. Terus dorong bungkus deng 1 buah ikan asin dengan daun pisang. Nah, habis itu sama budaya so bungkus semua, bisa langsung dorong kasih siapkan panci kukusan ya. Jadi kukus pepes ikan ini kira-kira 15 menit sampai masa ya sama budaya. Dan juga kalau ini di kalau so masa tunggu sampai dia didinginkan dulu baru dalam bisa menikmati dengan nasi putih, nasi merah juga boleh ya. Ini cukup unik juga nih sebab dia pepes ikan asin kelapa parut. Ada juga tumis ikan asin suwir, ini juga kelihatannya enak banget ya sama muda ya. Jadi bahan-bahannya juga yang pastinya 6 siung bawang merah, terus dorong iris-iris tipis, bawang putih meiris tipis, terus pakai rica hijau ya sama muda ya, rica merah kasih iris tipis, pakai deng cabai rawit kasih iris tipis, terus deng DAP menu utama sama budaya itu ikan asin gitu. Bisa pakai tomat merah juga, tomat hijau kasih iris-iris begitu deh sama budaya. Ini agak mirip-mirip juga dengan dabu-dabu manta gitu ya sama budaya. Tapi yang ini pakai kecap manis deh, saus tiram sama budaya. Tapi kalau yang dabu-dabu manta kan yang kayak gitu aja. Kalau ini dong pakai tumis sama budaya ya, bawang merah, bawang putih tumis kasih harum. Terus bisa kasih masuk rica. Habis itu sama budaya kasih bersih ikan asin, bisa goreng sampai kering. Nah kalau so masa, angkat kasih biar dingin, langsung pisahkan nih sama budaya ya ikan dari durinya. Terus potong-potong, jangan terlalu kecil supaya tara mudah hancur saat orang tumis gitu sama budaya. Habis itu kasih masuk, sudah ada ikan deh dalam tumisan. Terus kasih masuk DP perbumbuan duniawi sama budaya. Terus bisa yang terakhir tambahkan tomat dan juga tumis sampai matang. Selain itu juga sama budaya ya, ada garang asem ikan asin. Ini di gambarnya ini endulita ya, masih dengan bawang putih sama budaya, bawang merah juga iris tipis. Ini terus dorang pakai deng buah belimbing uluh, dorang potong-potong pakai rica, terus pakai deng santan kelapa sama budaya, deng perbumbuan juga, deng daun pisang untuk membungkus juga. Jadi ini dia cara membuat, dorang bisa rendam ikan asin selama 1 malam untuk mengurangi dia kadar garam dalam ikan, terus buang dia isi perut dan kepala ikan asin ya. Kemudian sama budaya potong menjadi 2 bagian. Habis itu kasih halus DP bumbu, langsung dorang bisa kasih campurkan bumbu halus dengan santan sambil aduk sampai rata. Bisa bungkus ikan santan yang sudah dicampur dengan bumbu, terus pakai deng belimbing uluh yang dengan irisan bawang merah. Nah, habis itu dorang kukus nih garang asem selama 30 menit atau memang betul-betul masak ya. Kalau sudah semasa bisa langsung dorang sajikan juga sama budaya. Nah itu ya sahabat budaya, rekomendasi ikan asin ya sahabat budaya. Mungkin kalau sahabat budaya juga ada resep tersendiri, bisa berbagi juga di WhatsAppnya Prompat ya, 0853 9853 3951.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Cary Institute of Ecosystem Studies Chanel Lajew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu.

0: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
1: 105,1 Prima Ternate, suara budaya Kiara Hamal. Masih di Bacarta Pagi juga ya, di pagi hari ini juga sama budaya. Pelantikan 12 pejabat eselon 2 Ternate ditargetkan pekan depan sama budaya, di mana pemerintah kota Ternate menjadwalkan pelantikan pejabat eselon 2 pada 12 organisasi perangkat daerah atau APD yang telah mengikuti seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi atau JPT Pratama pada Agustus 2026. Pelantikan pejabat hasil lelang JPT ya Sabudaya Pratama tersebut juga ditargetkan berlangsung pekan depan sekitar 21 atau 22 September. Pelaksanaan pelantikan dilakukan ini setelah seluruh tahapan seleksi memperoleh persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Ternate, Samin Marsoli, mengatakan mekanisme dan prosedur pengangkatan pejabat JPT Pratama hasil seleksi terbuka pada Agustus lalu ya sudah usai. Menurutnya, selain pejabat eselon 2, pelantikan juga akan mencakup pengisian sejumlah jabatan eselon 3. Dengan demikian, jumlah pejabat yang akan dilantik cukup banyak ya Sabudaya. Samin juga menambahkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan atau Perjakat juga akan menggelar rapat sebagai bagian dari proses rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan pemerintah Kota Ternate. Dan juga sama budaya, ini ada 12 jabatan OPD atau instansi yang akan dilantik. Ada asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, yang kedua staf ahli wali kota bidang pemerintahan hukum dan politik, kepala dinas pendidikan, kepala dinas perhubungan, kepala dinas pemadam kebakaran, kepala dinas lingkungan hidup, kepala dinas kelautan dan perikanan, kepala dinas penanaman modal dan PTSP, kepala dinas perpustakaan dan kearsipan, kepala dinas koperasi dan UKM, kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah, dan juga yang terakhir ada kepala badan penanggulangan bencana daerah Sababudaya. Nah itu ya Sababudaya, pelantikan 12 pejabat eselon 2 Ternate ditargetkan pekan depan.
2: Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.

Baik, sama budaya Maisa dari Valdi Kulampe ya, sebagai lagu terakhir juga di Geraha Pagi. Sama budaya, saatnya untuk saya serahkan juga Pak Tabea dulu dari Baca Cerita Pagi, Pak Tabea juga dari Ruang Dengar Sama Budaya ya di pagi hari ini. Makasih juga buat semuanya udah dengerin seri dari jam 5 pagi sampai dengan sekarang. Nanti di kira siang ada Karima ya, nanti pertemuan dorang sampai di jam 6 sore ya, mewakili yang bertugas di pagi hari ini. Saya Serena Nugraha Tani, sudah ada Bung Dani Torang Patabea, sampai baku dapat lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwajob.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eyalah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: Alba, si burung kakatua putih Maluku Utara yang terancam punah. Kicauan burung-burung itu sesekali terdengar di hutan belantara Halmahera, manakala RRI mencoba menelusuri ke dalam hutan. Kicauan burung itu salah satunya terdengar dari satwa kakatua putih atau alba yang nyaris punah di hutan Halmahera. Sebelumnya, populasi satwa endemik Maluku Utara ini sering dijumpai masyarakat saat melakukan aktivitas bertani di hutan Halmahera. Lambat laun, populasi burung yang nyaris punah itu mulai sulit terdengar bahkan ditemukan langsung saat menyusuri hutan di Maluku Utara, mulai dari Morotai hingga di Kabupaten Halmahera Selatan. Populasi burung kakatua putih di Maluku Utara yang kian menurun dari tahun ke tahun ini tercatat oleh Burung Indonesia yang merupakan organisasi nirlaba yang telah bergiat sejak 15 Juli 2002. Tahun 1992 silam, populasi burung kakatua putih di Maluku Utara sesuai hasil penelitian dari peneliti Inggris tercatat kurang lebih 42 ribu ekor. Dan jumlah tersebut berkurang signifikan 86% di tahun 2009 sesuai hasil evaluasi dari Burung Indonesia. Data tersebut dikemukakan Koordinator Burung Indonesia, Benny Aladin, saat dijumpai reporter RRI di Sofifi, Ibu Kota Provinsi Maluku Utara. Penyebab berkurangnya populasi burung kakatua putih di Maluku Utara ini, menurut Benny, faktor utamanya karena adanya perburuan hingga pembebasan lahan di hutan Halmahera.
1: Dulu pernah pertama kali dihitung itu tahun 92 oleh peneliti Inggris. Itu dapat hasil kurang lebih kakatua sendiri sekitar 48 ribu se-Maluku Utara. Tahun 2009 itu Burung Indonesia pernah mengevaluasi lagi kira-kira berapa jumlahnya. Itu sudah berkurang kurang lebih 86%. Itu kurang lebih tinggal 12 ribuan kakatua putih saja yang tersisa di Maluku Utara. Penyebab berkurangnya secara drastis itu karena penangkapan untuk dijual.
0: Menyadari akan kurangnya populasi burung kakatua itu, pengelola Taman Nasional Akita Jawe Lolobata sudah menyiapkan burung kakatua yang sebelumnya direhabilitasi atau dikarantina di kandang suaka paru Bengkok Akita Jawe Lolobata. Dari hutan Desa Koli, Kota Tidore, Kepulauan, inilah 13 ekor burung kakatua putih dilepas liarkan. Satwa yang dilindungi itu kini sudah hidup bebas di belantara Halmahera. Kepala Taman Nasional Akita Jawe Lolobata, Heri Wibowo, kepada RRI saat pelepasan burung kakatua putih di hutan Halmahera mengatakan, sebelum dilepas liarkan ke alam bebas, belasan burung kakatua putih asli Maluku Utara ini telah direhabilitasi oleh tim kesehatan suaka paru Bengkok.
2: Rehabilitasinya itu memakan waktu cukup panjang. Jadi tidak hanya mungkin habis ditangkap terus kemudian dilepas, itu tidak, karena memang ada proses yang dilakukan oleh teman-teman.
0: Rehabilitasi satwa dilindungi di satwa paru Bengkok itu sangat beragam, tergantung dari sifat jinak burung hingga kondisi burung sebelum dilepas liarkan.
2: Biasanya kalau burung yang sudah berada di masyarakat punya daya untuk liar itu cukup membutuhkan waktu, sehingga memang di kandang suaka paru Bengkok sana perlu penanganan oleh teman-teman, karena memang ada yang kondisinya cacat, kemudian ada yang sudah super jinak, kemudian ada juga yang sebenarnya masih cukup liar. Yang cukup liar itu sebenarnya hanya membutuhkan waktu yang singkat, tapi kalau yang sudah sangat-sangat jinak memang membutuhkan waktu yang panjang untuk sampai kepada proses pelepas liaran.
0: Setelah pelepas liaran ke alam bebas, reporter RRI diajak tim Taman Nasional Akita Jawe Lolobata melihat langsung kondisi burung-burung yang dilindungi yang berada di lokasi suaka paru Bengkok. Selain kakatua putih, sejumlah burung dilindungi juga direhabilitasi sebelum dilepas liarkan ke alam bebas, dan satu di antaranya merupakan burung kasturi Ternate. Koordinator Suaka Paruh Bengkok, Asari Wahyu Utomo, kepada RRI menjelaskan 13 burung kakatua putih yang dilepas liarkan tersebut, 6 ekor ini merupakan sitaan Resort Buli SPTN 2 pada tahun 2021. 3 ekor asal limpahan BKSDA Maluku tahun 2019, 2 ekor asal translokasi Cikananga tahun 2021, dan 1 ekor asal translokasi BBKSDA Sulawesi Selatan sejak tahun 2021, serta 1 ekor serahan TNI sejak tahun 2020.
3: 13 ekor ini asal usulnya sangat beragam. Jadi 6 ekor ini dari Bapak Birawa selaku Kepala SPTN 2 melakukan kegiatan pengamanan, jadi diserahkan kepada Suaka Paruh Bengkok, itu ada 6 ekor, Pak. Kemudian dari BKSDA Maluku, Pak, tahun 2019 itu ada 3 burung kakatua putih, kemudian ada 1 serahan dari TNI, kemudian ada 1, Pak, itu translokasi satwa dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir yang mungkin paling jauh dan paling berliku-liku perjalanannya adalah 2 ekor dari translokasi satwa dari PPS Cikananga Sukabumi diselundupkan, Pak, ke Pulau Jawa. 1 itu, Pak, ditangkap oleh rekan sport di Depok, kemudian diserahkan ke PPS Cikananga untuk kemudian ditranslokasikan di Suaka Paruh Bengkok di tahun 2021.
0: Menurutnya, pelepas liaran ini merupakan yang kesekian kalinya, karena sebelumnya tim Suaka Paruh Bengkok juga telah merilis 53 burung di tahun sebelumnya. Pelepas liaran burung endemik Maluku Utara di hutan desa Koli Tidore mendapat respon baik dari pemerintah setempat, sebagaimana disampaikan Kepala Desa Koli, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, Jabit Musa.
4: Kami dari pemerintah Tidore Kepulauan sangat menyambut baik, positif pelepasan satwa dilindungi di hutan desa Koli ini. Karena mungkin dengan pelepasan ini ke depan populasi jumlah burung kakatua putih endemik Maluku Utara populasinya bisa bertambah dan tidak termakan oleh waktu akibat perburuan yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat.
0: Dirinya berharap dengan pelepasan satwa dilindungi oleh Balai Taman Nasional Aketa Jawi Lolobata ini bisa menambah jumlah populasi burung endemik di Maluku Utara sehingga tidak mudah punah di tahun-tahun mendatang. Demikian perjalanan RRI pada pelepas liaran satwa burung kakatua asli Maluku Utara di hutan desa Koli, Kota Tidore, Kepulauan. Saya Rani Meranti melaporkan.

0: Semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kirah.

0: kamu? Ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
1: Halo sahabat budaya, saya Faris Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur, do.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini. Ya, halo ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya

Secara sederhana, konsep adat dapat dimaknai sebagai perilaku atau perbuatan manusia yang sudah terpola dan dilakukan secara terus-menerus sehingga mengkristal menjadi kebiasaan yang di dalamnya mengandung nilai-nilai untuk dijadikan basis pijakan dalam mengatur perilaku individu maupun kelompok masyarakat. Demikian pula halnya adat seaturang yang merupakan produk hukum masyarakat Ternate yang sebelumnya berulang-ulang serta berkelanjutan dilakukan oleh masyarakat sebagai jaminan kepastian hukum adat guna terpeliharanya keseimbangan dan harmonisasi. Adat seaturang merupakan hukum ilahi yang harus diterapkan manusia dan sudah menjadi ketetapan bahwa perilaku manusia dibatasi oleh sejumlah aturan agar terjadi keselarasan dan keseimbangan hubungan antara mereka. Dan secara otomatis bisa dikatakan bahwa apabila dalam suatu masyarakat tidak memiliki hukum yang mengatur, maka yang muncul adalah kekacauan dan anarkisme. Dalam kondisi masyarakat yang anomali serta anarkis, maka hukum yang berlaku adalah hukum rimba yang hanya mengandalkan kekuatan. Namun hukum juga harus memiliki basis pijakan dalam penerapannya. Dan pijakan yang utama ada pada nilainya kemanusiaan.

0: Agak berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada habisin minyak, tuhai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang, Agam, sebab mahal. Makanya, harus berhemat sedikit, Gam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya. Terima kasih masih mendengar empat orang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Edisi Kamis 17 September 2026. Tim Kieraha Siang bertemang sahabat budaya sampai nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Ada saya Rima Amurang, Torampe Teknik Studio, ada Kakak Dini dan teman-teman di pemancar Kayu Merah Ternate. Siang ini torang masih hadirkan persembahan lagu-lagu hiburan ya, menemani sahabat budaya yang saat ini sedang melaksanakan aktivitas. Tetap semangat ya, dan semoga aktivitasnya bisa berjalan dengan lancar hingga selesai pada sore nanti.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.
2: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya mak, mak. Iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia

Sahabat Budaya masih bersama Torang di Perempat RRI Ternate. Maluku Utara menyalip sejumlah provinsi besar dalam urusan layanan investasi. Di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Juanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Provinsi Kepulauan itu dinobatkan sebagai terbaik pertama anugerah layanan investasi 2026 kategori pemerintah provinsi. Nah, sahabat budaya, penghargaan tersebut diberikan Kementerian Investasi dan Hilirisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM dalam acara anugerah layanan investasi 2026 di Jakarta Rabu 16 September 2020 kemarin. Trofi diterima langsung Gubernur Sherly Juanda, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini menyerahkan penghargaan tersebut kepada Sherly. Maluku Utara berhasil mengungguli 5 provinsi lain yang masuk nominasi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan. Nah, dalam daftar peringkat akhir, Jawa Tengah berada di posisi ketiga, Jawa Timur di posisi kedua, sedangkan Maluku Utara menjadi provinsi terbaik pertama. Penghargaan ini menempatkan kualitas layanan investasi sebagai salah satu wajah penting pemerintahan Maluku Utara. Layanan tersebut dipimpin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Maluku Utara, Dr. Nirwan MT Ali. Menteri Investasi dan Hilirisasi BKPM Rosan Perkasa Ruslani mengatakan layanan investasi merupakan salah satu kunci untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Menurut Rosan

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menciptakan pelayanan investasi yang cepat, transparan, dan memberikan kepastian kepada dunia usaha. Ia mengatakan investasi tidak berhenti pada masuknya modal ke satu daerah. Investasi diharapkan bisa berlanjut menjadi aktivitas industri dan membuka lapangan pekerjaan. Ia pun menekankan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan bukan sekedar tersedia, tapi juga berkualitas. Kebutuhan menciptakan lapangan pekerjaan menjadi pekerjaan rumah bersama karena jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah. Ia pun menyebut sekitar 2 juta bayi lahir setiap tahun, karena itu investasi menjadi salah satu instrumen penting untuk memperluas kesempatan kerja. Rosan juga menyebut momentum anugerah layanan investasi 2026 sebagai bagian dari upaya membangun optimisme sekaligus mendorong pemerintah daerah memperbaiki kualitas pelayanan.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hom Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak dialah yang menjadi pemenang.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

FM Sahabat Budaya, masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kiraha. Untuk Sahabat Budaya umat muslimin dan muslimah, Torang sampaikan kumandang azan zuhur wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 12.29 menit. Untuk itu Torang hadirkan persembahan lagu kasidah berikut ini.

dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

Budaya umat muslimin dan muslimah pukul 12.29 menit waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

mata turun ke hati. Itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah. Maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah, merasakan indahnya hidup dalam naungan kasih sayang Allah SWT.

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah, orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang

Sesungguhnya desah nafas telah terhitung. Jumlah detik telah ditetapkan. Kian hari, sisa nafas kian berkurang. Detik pun kian habis. Sebodoh-bodoh di antara manusia adalah manusia yang diberi modal dan modalnya dihamburkan sia-sia. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang diberi nafas dan nafasnya untuk sia-sia, diberi waktu dan waktu terhambur sia-sia. Demi Allah, kian hari kian dekat dengan saat perpisahan. Namun perhitungan akan teramat berat. Hisab akan menjadi nyata. Saudaraku, jangan pernah biarkan nafas tersia, waktu tersia. Allah lah setiap nafas

riwayat Al-Imam At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal ibadat seorang hamba yang mula-mula dihisab pada hari kiamat nanti ialah ibadat sembahyang 5 waktu. Jika ibadat tersebut ditunaikan dengan baik, niscaya seorang itu mendapat kejayaan dan kemenangan. Tetapi bagi mereka yang tidak menunaikan dengan baik, maka orang tersebut mendapat kerugian dan kecelakaan.

Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Insya Allah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.

0: terdapat kerajaan besar di Pulau Halmahera. Rajanya belum lama meninggal dunia. Ia meninggalkan 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Mereka bernama Baginda Arif, Putra Baginda Binaud, dan Putri Baginda Nuri. Putra Baginda Binaud sangat menginginkan kedudukan sebagai raja untuk menggantikan ayahnya.
1: Lebih meyakinkan kepada sang pati ini untuk ikut mendukung rencana tersebut, makanya Baginda Binaud membujuk sang pati dan ia berjanji mempertahankan jabatannya itu sebagai pati. Dan ia akan diberi hadiah emas, berlian. Sang pati bersedia menjadikan Binaud sebagai raja. Di saat untuk mengangkat Binaud menjadi raja, sang pati ini segera mengatur para pengawal kerajaan untuk menangkap Sri Baginda Ratu, Putra Baginda Arif, dan Putri Baginda Nuri. Setelah mereka menangkap, mereka dijebloskan di dalam penjara bawah tanah. Putri Baginda Nuri dengan penuh emosi, dia sangat marah kepada kakaknya, dan Sri Baginda Ratu meminta agar Nuri bersabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan ini.
0: Binaud merasa gembira setelah menjebloskan ibu dan saudara kandungnya ke penjara. Ia mengumumkan kepada rakyat kerajaan bahwa Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya mengalami musibah di laut. Dan saat itu pula, Putra Baginda Binaud minta para pembesar istana untuk segera dilantiknya menjadi seorang raja. Kemudian ia bersikap angkuh dan tinggi hati. Untuk kepentingan dirinya, ia memerintahkan kepada seluruh rakyat kerajaan untuk membangun istana megah dan diberlakukannya berbagai pungutan pajak.
1: Selain itu, memperjakan kepada rakyatnya berlakukan sebagai pungutan pajak, pajak hasil bumi, pajak binatang, pajak tanah. Rakyat sangat tersiksa dan selalu mengeluh dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Raja Binaud yang sangat merugikan rakyat. Nah, dan pada saat itu ada seorang pelayan istana raja yang bernama Bijak. Ia melarikan diri dari istana. Dia melarikan diri ini dengan tujuan membentuk satu pasukan. Pasukan yang dibentuk ini dengan tujuan untuk melawan Raja Binaud. Dengan maksud paling tidak dapat membebaskan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya. Nah, pasukan-pasukan ini yang dipimpin oleh Bijak ini, dia mendapat dukungan dari teman-temannya. Dan pada waktu itu banyak para pegawai istana yang telah membelot bergabung dengan Bijak. Dan Bijak ini memang sangat cerdik. Di saat pasukan ini sudah terbentuk, dia mempelajari bagaimana mengadakan penyelamatan itu. Dan strategi yang dia atur untuk mengadakan penyerangan ke istana Raja Binaud berkat dengan kepimpinan Bijak dalam pasukan. Dalam sekejap mereka berhasil menyelamatkan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya yang dipenjara Binaud. Mereka membawa melarikan diri ke hutan. Nah, setelah mereka di dalam hutan, Bijak mengatur rencana untuk kembali menyerang ke istana. Tetapi apa yang disampaikan oleh Sri Baginda Ratu, ia tidak setuju, tidak mau berlumuran darah. Sri Baginda Ratu hanya dengan doa permohonan yang disampaikan kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Raja Binaud berlaku sememangnya terhadap rakyatnya. Sang pati yang selalu mendukung keputusan Raja Binaud lama-kelamaan juga tidak senang dengan perilaku raja. Tapi ia tidak berani melawan kepada Sri Baginda Binaud. Namun pada satu saat tak disangka, sebuah bencana alam terjadi. Gunung meletus dengan sangat dahsyat dan sebagian lahar panas telah meluluh kelentakan bangunan istana yang baru saja selesai dibangun dari hasil keringat rakyat. Nah, di saat terjadinya letusan gunung dan lahar sudah mengalir masuk ke lingkungan istana, Raja Binaud kebingungan mencari tempat perlindungan, lari ke sana lari kemari tak tahu arah tujuan. Anehnya, lahar seolah-olah mengejar kemana Raja Binaud lari, dan dia selalu berteriak minta tolong. Teriakan Binaud, lahar panas itu yang mengikuti dia sedikit demi sedikit menempel di kaki Binaud. Kakinya melepuh dan kulitnya terkelupas. Ia berusaha untuk tidak berhenti berlari. Ketika ia mengalami siksaan lahar panas itu, baru ia mengingat ibunya. Ia memohon ampun, meminta maaf kepada ibunya karena tidak mampu menahan panasnya lahar dan kaki yang sudah melepuh. Badan-badannya sudah kena dengan lahar. Situ baru dia menyadari bahwa dia tidak akan mengkhianati ibunya. Tapi ucapannya itu tidak didengar oleh ibunya, sehingga dengan perlahan-lahan akhirnya ia meninggal.
0: Jasad Binaud terdampar di sebuah pantai. Seketika itu juga tempat itu berubah menjadi sebuah tanjung. Dan konon, tanjung itu sering terdengar orang menangis meminta belas kasihan karena mengalami siksaan yang amat sangat perih. Kini tempat terdamparnya Binaud itu dinamakan Tanjung Menangis. Pendengar, sifat iri, dengki, dan tamak akan membawa celaka dan pembalasan yang setimpal. Karena itulah, jauhilah sifat-sifat tersebut. Dari Bumi Maluku Kieraha, saya Rima Amuran, terima kasih.
2: Jangan ganti frekuensi ya, tetap di sini di Perempat RRI Ternate.
3: 95,1 FM Sahabat Budaya, masih bersama Torang di Perempat RRI Ternate, Suara Budaya Kieraha. Pukul 13:13 waktu Indonesia Timur. Sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten Haltim susun formula pembayaran hak pegawai honorer. Tercover dalam laporan reporter Turekia Samsudin. Sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur masih menyusun formula pembayaran hak pegawai honorer. Sekretaris Daerah Halmahera Timur Riki Hairul Rifat mengatakan pembayaran gaji honorer secara reguler tidak lagi tersedia. Walaupun secara reguler itu tidak ada lagi pembayaran gaji pegawai honorer di Haltim, meski demikian pemerintah daerah masih membahas mekanisme pembayaran yang memungkinkan untuk diterapkan. Riki menyebut honor kegiatan sebagai salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan dalam penyusunan formula tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa hak tenaga honorer atas pekerjaan pada bulan sebelumnya belum terbayar. Pembayaran tersebut akan dipertimbangkan setelah formula yang disiapkan pemerintah daerah dapat diterapkan. Dikatakan ini merupakan pemberitahuan kepada pegawai honorer bahwa kondisi seperti ini suka atau tidak, ya pihaknya akan mencari solusi terbaik tanpa merugikan teman-teman tenaga honorer.

0: jauh mata memandang dari bibir pantai. Hamparan laut lepas hingga berujung nan jauh di garis ufuk senja. Riak gelombang itu menjadi panorama yang mendenyutkan detak jantung, mengiakan akan keagungan sang pencipta. Datang senja temaram, panorama sunsetnya matahari terbenam, semakin mengundang decak kagum akan keindahan alam di kala senja. Kesempatan menikmati panorama itu diantara bisa ditemukan tak kala kita berada di pantai Lapasi, mengisi kisi-kisi dinamika waktu liburan. Pantai Lapasi, sebuah destinasi wisata yang berada di Kecamatan Sahu, Halmahera Barat, Maluku Utara. Ini sering menjadi pilihan berlibur bersama orang-orang terdekat. Liburan bersama keluarga atau kerabat memang selalu menyenangkan untuk mengisi waktu rehat. Tiket masuk di pantai ini seharga Rp20.000 untuk mobil dan Rp5.000 untuk motor. Hamparan pasir dan gemerincik riak gelombang menjadi arena bermain bagi para pengunjung. Seakan menjadi irama yang mampu menyernakan segala relung resah yang selama sepekan rutin ditemui dalam keseharian bekerja. Pantai Lapasi dalam hembusan angin pun seakan mengajak untuk melupakan sejenak kisi galau keduniawian. Lapasi sendiri belum terlalu lama familiar. Baru beberapa tahun terakhir, lokasi yang berada di tepi pesisir daerah Susupu ini menjadi lokasi yang sangat instagramable. Terlihat fasilitas wisata berupa pondok-pondok kecil di pantai Lapasi. Dari pondok-pondok inilah, hembusan semilir angin menerpa tubuh, menatap sepadan pantai hingga ke laut lepas. Dari pondok ini pun, seorang pengunjung lokal Muntar Ali dan Arman mengemukakan alasannya memilih liburan ke pantai Lapasi. Seraya berharap, pantai Lapasi bisa ditata lebih menarik lagi.
1: Kita milih Lapasi karena memang setelah dari Lapasi, sebenarnya tidak ada tempat wisata lain gitu yang kita kunjungi lagi. Jadi terlepas dari saya, baik pengunjung yang lain tuh kebanyakannya itu destinasi terakhirnya tetap ke Lapasi. Terus kalau Lapasi di sini terasa begini lebih bagus dibandingkan tempat-tempat wisata yang lain. Pokoknya kalau ke Lapasi bisa lah menyenangkan di sini. Kesan saya terhadap penjual di sini juga bagus. Harapan saya tuh kalau ke depan itu lebih baik lagi gitu.
2: Pantai ini bagus, udah bagus. Dari segi pemandangannya bagus, tempatnya strategis, perawatannya juga lumayan. Harapan saya dari pemerintah daerah juga bisa melihat ini sebagai prospek ini dalam hal pariwisata untuk kedepannya bisa dikembangkan lagi. Mungkin ditambahkan tempat hiburan buat anak-anak, tempat bermain kan. Oh, itu lebih baik. Juga perlu diperhatikan masalah sampah atau kebersihan lingkungannya.
0: Lokasi Pantai Lapasi ini berada di Desa Laku. Arman dan Muntar optimis adanya peningkatan pengelolaan fasilitas akan semakin menarik para wisatawan untuk berkunjung ke Pantai Lapasi. Lapasi, Lako Pasir Indah itu satu destinasi ini terkenal dengan lanskap senjanya yang indah. Para pengunjung pun kerap menunggu matahari terbenam. Mereka ingin memotret langit senja yang indah dari bibir pantai Lapasi, mengabadikan langit kuning kemerah-merahan. Dari pantai ini pula, beberapa kali sempat digelar kegiatan festival Teluk Jailolo. Pemandangan dari pantai nampak ombak seakan saling berkejarap, membentuk buih di bibir pantai. Selain itu, pundi laut lepas, perahu-perahu nelayan tampak di kejauhan, membuat pemandangan di Lapasi semakin menarik perhatian. Keindahan alam itu pula juga diakui sosok kalangan hawa Alima Ali.
3: Cuacanya juga mendukung. Suasananya asik, jadi apa ya, membuat kita happy-happy, nikmati suasana ini. Untuk pantai ini, ya sangat bagus sekali, sangat berkesan bagi saya. Harapan saya semoga kedepannya pantai ini lebih baik, lebih bagus lagi.
0: Alima Ali dan juga pengunjung pantai Lapasi lainnya tentunya disambut para pengais rejeki. Momentum banyaknya pengunjung ke pantai itu memang dimanfaatkan warga setempat dari desa Laku Akelamu. Seperti penjual asongan Irma, ia pun mengaku mendapatkan peningkatan raihan rezekinya di saat hari libur.
4: Kalau hari-hari, kalau yang hari biasa saja pendapatannya tidak begitu meningkat. Kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu itu agak lumayan. Hari-hari biasa itu kalau paling di atas itu 100.000. Itu hari-hari Senin sampai Kamis. Kalau di hari Jumat sampai Minggu itu, kalau hari Minggu itu sampai 600-700.
0: Kepada RRI, pengais rejeki Irma itu menaruh harapan akan semakin meningkatnya jumlah pengunjung di Pantai Lapasi. Selain itu, senada para pengunjung, Irma pun minta perhatian khusus dari pemerintah untuk mendukung sektor wisata Pantai Lapasi agar selain dikenal cepat oleh publik, juga dapat membantu agar wisata tumbuh besar dan mendorong pendapatan masyarakat desa. Dari Pantai Lapasi, kita rekreasi dan berkreasi. Saya Davi Baba, sampai di sini dan sampai jumpa lagi.

0: Ya tuh, Miki apa nggak ambil kita petana?
1: Itu kita petana kong.
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayowa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayowa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Sopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi, seperti penuturan peneliti DT Bing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, yaitu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
2: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
4: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau ke hari kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Jadi Dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses SOPIK itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah, seperti itu misalnya. Nah, kemudian mereka memegang batu, dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air, dan menunggu siapa yang paling cepat.

0: Kesehatan bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu. Bukan hak milik dari orang itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam voucher Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang Maka yang asli yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Kalau di laut di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air. Akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batum itu tak sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu kayak putar-putar kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia kara kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah, ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses Sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya, keunikan di Sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat baku malawang masalah tanah juga, sama baku malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah, itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang atau wakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tar bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu pasugo istilahnya dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
0: Tidak dapat dipungkiri unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Sopik. Ketika pengadilan Sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air.

bersama orang di Pro 4 RRI. Ternyata ada Angga Darmawan featuring Rizky Sahmima dengan Bye Bye. Ya, spesial untuk sahabat budaya yang sampai saat ini masih tetap setia mendengarkan Torang di 95,1 FM. Dan sahabat budaya, ikan asin menjadi salah satu bahan makanan yang cukup akrab di meja makan masyarakat Indonesia. Rasanya yang gurih dan cara penyajiannya yang praktis membuat ikan asin sering menjadi pelengkap berbagai hidangan. Nah, di balik rasanya yang khas, ikan asin tetap memiliki sejumlah kandungan gizi karena berasal dari ikan, ya. Ikan pada dasarnya merupakan sumber protein yang dapat mengandung berbagai zat gizi, meskipun proses pengasinan dapat mengubah kandungan tertentu di dalamnya. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan garam pada ikan asin yang cukup tinggi, sahabat budaya. Nah, jika dikonsumsi terlalu sering atau dalam jumlah yang berlebihan, asupan natrium dari ikan asin dapat ikut meningkatkan jumlah garam yang masuk ke dalam tubuh kita. Asupan natrium yang terlalu tinggi dalam jangka waktu yang panjang dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Karena itu konsumsi

Ikan asin sebaiknya dibatasi, terutama bagi orang yang perlu mengontrol asupan garam dalam makanan. Nah, cara pengolahannya pun harus diperhatikan untuk membantu mengurangi kadar garam ya. Misalnya dengan merendam ikan asin terlebih dahulu sebelum dimasak. Namun langkah tersebut bukan berarti membuat ikan asin bebas dari garam ya, sehingga jumlah konsumsinya tetap perlu diperhatikan. Nah, jadi sahabat budaya, ikan asin tidak harus selalu dihindari dan masih dapat menjadi bagian dari menu makanan jika dikonsumsi secara bijak. Kuncinya adalah tidak berlebihan ya, memperhatikan cara pengolahan dan menyeimbangkan menu dengan sayuran, buah, dan sumber makanan bergizi lainnya ya. Ingat kuncinya, jangan berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, sahabat budaya ya.

0: Benteng Toluco adalah salah satu dari sekian banyak benteng yang menyimpan kisah sejarah perjalanan Ternate. Hingga kini, Benteng Toluco masih berdiri kokoh di atas bukit batu yang berada di Kelurahan Sangaji, Ternate Utara. Seperti halnya banyak benteng di Ternate, Benteng Toluco pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis yang bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Benteng ini berada pada tempat yang sangat strategis karena sangat dekat dengan wilayah perairan, berada di puncak bukit yang cukup tinggi dan dapat menjadi tempat sempurna untuk mengawasi segala gerak-gerik yang terjadi di Istana Kesultanan Ternate. Benteng Santo Lucas atau Benteng Toluco memiliki bentuk yang sangat unik yang tidak dimiliki benteng-benteng yang ada di Indonesia, khususnya di Maluku Utara.
1: Benteng ini kalau nama aslinya Santo Lucas. Santo Lucas itu menurut ceritanya bahwa orangnya Santo Lucas itu dia suka perempuan. Arsitekturnya benteng ini sehingga dia melambangkan dia punya kejantanannya ini. Alat kemaluan laki-laki. Jadi benteng ini bentuknya aneh karena bentuk seperti kelamin laki-laki. Kita lihat ini bundaran ini yang disebut bastion itu dua di depan lalu memanjang ke belakang baru ada yang satu di belakang sana itu. Jadi seperti ini nanti kita lihat itu dia punya. Gambarnya di sana itu ya. Setelah itu benteng ini dibangun pada tahun 1540 oleh Francisco Serrao. Awalnya itu dia sebagai benteng pengintai saja. Nah, nanti setelah masuk Belanda itu pada tahun 1602 itu, kemudian pada tahun 1610 baru Belanda pugar dia. Belanda pugar, tidak ada yang utara dipakai juga untuk pengintaian musuhnya apa-apa. Jadi dulu kalau setelah masuk Portugis tahun 1512, kemudian menyusul masuk Spanyol pada tahun 1521, kemudian dia bergabung dengan Kesultanan Tidore. Jadi kalau di Ternate Portugis, di Tidore itu Spanyol. Jadi waktu itu Belanda perbaiki ini, mengantisipasi juga jangan sampai ada serangan dari Spanyol. Jadi pernah benteng ini juga pernah diduduki oleh Sultan Mandarsa, dengan kekuatan personilnya kurang lebih 160 orang itu bersiaga di sini. Tapi memang tidak ada penyerangan karena menurut penjelasan itu bahwa Spanyol dengan Portugis itu bertetangga, negaranya bertetangga, jadi dia tidak ini.
0: Setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu, Benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate hingga akhirnya Belanda datang, merebut benteng tersebut dan mengganti namanya menjadi Benteng Hollandia. Benteng ini kemudian dipugar pada tahun 1610 dan dijadikan salah satu pertahanan Belanda di Ternate. Selanjutnya, berdasarkan beberapa perjanjian kerjasama yang terjadi antara pemerintah VOC dan Kesultanan Ternate, maka pada tahun 1661 Sultan Ternate yang bernama Mandarsah diberi izin untuk menempati Benteng Hollandia dengan personil sekitar 160 orang. Nama Toluco yang melekat pada benteng ini hingga saat ini juga menyimpan cerita yang tidak kalah menariknya. Satu kisah menyebutkan bahwa nama Toluco ini digunakan sejak salah satu Sultan Ternate yang bernama Kaicil Toluco memerintah sekitar tahun 1692. Dari bumi Maluku Kieraha, saya Davi Baba menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.

0: adat Sasado merupakan rumah adat yang diwariskan oleh leluhur suku Sahu di Pulau Halmahera Barat, Maluku Utara. Sasado berasal dari kata Sasa, Sela, Lamo atau besar, dan Tatadus, Tadus atau berlindung, sehingga Sasado memiliki arti berlindung di rumah besar. Rumah adat Sasado memiliki bentuk yang simpel atau sederhana, yaitu berupa rumah panggung yang dibangun menggunakan bahan kayu sebagai pilar atau tiang penyangga yang berasal dari batang pohon sagu, anyaman daun sagu sebagai penutup atap rumah adat, dan memiliki dua pijakan tangga terletak di sisi kiri dan kanan. Pada rumah adat Sasado terdapat dua ujung atap kayu yang diukir dan memiliki bentuk haluan serta buritan perahu yang terdapat pada kedua ujung atapnya.
1: Rumah adat Sasado merupakan rumah adat yang diwariskan oleh leluhur suku Sahu di Pulau Halmahera Barat, Maluku Utara. Sasado berasal dari kata Sasa, Selalamo atau besar, dan Tatadus, Tatadus atau berlindung, sehingga Sasado memiliki arti berlindung di rumah besar. Rumah adat Sasado memiliki bentuk yang simpel atau sederhana, yaitu berupa rumah panggung yang dibangun menggunakan bahan kayu sebagai pilar atau tiang penyangga yang berasal dari batang pohon sagu, anyaman dan sagu sebagai penutup atau rumah adat, dan memiliki dua pijakan tangga terletak di sisi kiri dan kanan. Pada rumah adat Sasado terdapat dua ujung atap kayu yang diukir dan memiliki bentuk haluang dan buritan perahu yang terdapat pada kedua ujung atap. Bumbungan tersebut melambangkan perahu yang sedang berlayar. Karena suku Sahu merupakan suku yang suka berlayar mengarungi samudra. Selain itu juga pada bumbungan atapnya digantung dua buah bulatan yang dibungkus ijuk.
0: Rumah adat Sasado tidak memiliki pintu dan sisi-sisinya tidak memiliki dinding penutup. Untuk memasuki rumah adat Sasado terdapat 6 jalan masuk sekaligus jalan keluar. Setiap jalan diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. 2 jalan masuk dan keluar khusus untuk perempuan, 2 jalan khusus untuk laki-laki, dan 2 jalan khusus untuk para tamu. Suku Sahu merupakan suku yang menjunjung tinggi dan sangat menghargai penduduk wanitanya. Hal ini ditunjukkan pada bagian dalam rumah adat Sasado. Selain terdapat dego-dego atau dipan bambu untuk duduk, pada bagian dalam ruangan tersedia 2 buah meja, di mana 1 meja khusus untuk perempuan diletakkan pada bagian depan, sedangkan 1 meja diperuntukkan bagi laki-laki diletakkan di bagian belakang. Penempatan meja perempuan pada bagian depan ini dapat diartikan bahwa bagi suku Sahu, wanita akan didahulukan dan laki-laki akan selalu melindunginya dari belakang.
1: Rumah adat Sasado tidak memiliki pintu dan sisi-sisinya tidak memiliki dinding penutup. Untuk memasuki rumah adat Sasado, terdapat 6 jalan masuk sekaligus jalan keluar. Setiap jalan diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. 2 jalan masuk dan keluar khusus untuk perempuan, 2 jalan khusus untuk laki-laki, 2 jalan khusus untuk para tamu. Suku Sahu merupakan suku yang menjunjung tinggi dan sangat menghargai penduduk wanitanya, dan hal ini ditunjukkan pada bagian dalam rumah adat Sasado. Selain terdapat dego-dego untuk duduk, pada bagian dalam ruangan tersedia 2 buah meja, di mana 1 meja khusus untuk perempuan diletakkan pada bagian depan, dan sedangkan 1 meja yang diperuntukkan bagi laki-laki diletakkan pada bagian belakang. Penempatan meja perempuan pada bagian depan dapat diartikan bahwa bagi suku Sahu, wanita akan didahulukan dan laki-laki akan selalu melindunginya dari belakang. Rumah adat Sasado ini dibangun tanpa menggunakan paku, tetapi menggunakan bahan alam, yaitu pasak kayu untuk memperkuat sambungan dan tali ijuk sebagai pengikat rangka atap. Akan tetapi, lantainya dibangun menggunakan semen karena pemeliharaannya lebih mudah. Dan untuk rumah adat ini juga dilengkapi bendera besar yang disebut panji dan bendera kecil yang disebut dayalo. Di sekelilingnya dihiasi kain putih berbentuk bukit-bukit kecil yang disebut paturo, yang menunjukkan lambang negara Kepulauan Republik Indonesia. Pada bagian pusat di dalam rumah, adat sesadu utamanya diletakkan alat musik tradisional kakabelu. Kakabelu berbentuk gendang panjang yang terbuat dari batang pohon sagu yang disusun saling menyilang. Kakabelu

untuk berbagai macam keperluan, diantaranya yaitu untuk perayaan pesta adat, baik pernikahan maupun kelahiran yang dapat dirayakan hingga 7 hari 7 malam. Dari Bumi Moloku Kieraha, saya Rima Amurang sampaikan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Dengar, tradisi Cokaiba atau topeng setan ini merupakan tradisi kuno masyarakat Halmahera Tengah yang dilakukan setiap tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya pada saat umat Islam merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana tradisi tersebut dilakukan oleh masyarakat Halmahera Tengah sebagai bentuk kegembiraan. Dalam proses ritual Cokaiba, sehari sebelumnya sejumlah imam masjid dan bebato khairat, jabatan imam dalam strata Kesultanan Tidore, mereka terlebih dahulu melakukan pembacaan puji-pujian usai sholat maghrib dan sholat isya.
1: Tradisi Cokaiba atau topeng setan merupakan tradisi kuno masyarakat Halmahera Tengah yang dilakukan setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Tepatnya saat umat Islam merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tradisi tersebut dilakukan masyarakat Halmahera Tengah sebagai bentuk kegembiraan. Jadi dalam proses ritual Cokaiba ini, sehari sebelumnya sejumlah imam masjid dan bubato al-hairat atau jabatan imam dalam strata Kesultanan Tidore terlebih dahulu melakukan pembacaan puji-pujian usai sholat maghrib dan sholat isya. Sambil membacakan puji-pujian ini, sejumlah warga yang banyak didominasi pemuda pun terlihat menyiapkan sejumlah perlengkapan Cokaiba. Nah, jadi perlengkapan Cokaiba di sini seperti topeng setan dan rotan.
0: Bentuk topeng Cokaiba ini dirahasiakan oleh masing-masing warga, sehingga mereka tidak mudah untuk dikenali. Dulunya, topeng yang dipakai selalu menampilkan wajah yang seram dan menakutkan. Namun seiring dengan perkembangan zaman, bentuk topeng pun dirubah sesuai dengan kreasi masing-masing pembuatnya. Di mana perubahan topeng dalam ritual Cokaiba ini dikarenakan zaman saat ini yang tidak cocok menampilkan wujud yang menakutkan.
1: Bentuk topeng Cokaiba ini memang dirahasiakan masing-masing warga, sehingga mereka tidak mudah dikenali. Dulunya topeng yang dipakai selalu menampilkan wajah seram dan menakutkan. Namun seiring perkembangan zaman, bentuk topeng pun dirubah sesuai dengan kreasi masing-masing pembuatnya. Nah, jadi perubahan wajah topeng dalam ritual Cokaiba dikarenakan zaman ini tidak cocok menampilkan wujud yang menakutkan. Tetapi sesuai aturan adat, topeng asli berwajah menakutkan yang merupakan pimpinan dari seluruh Cokaiba. Di sini pemimpin Cokaiba biasa disebut Cokaiba Yani dan Cokaiba Gov. Nah, prosesi ritual Cokaiba ini memang sebenarnya dilakukan semalam suntuk. Akan tetapi pelaksanaan Cokaiba tersebut dilakukan selama 3 hari.
0: Dalam pelaksanaannya, warga yang menggunakan topeng setan ini pun mencari warga yang masih berkeliaran di jalanan. Jikapun ada warga yang dijumpai di jalan tanpa menggunakan kostum Cokaiba, maka para Cokaiba akan mengejar orang tersebut dan memukul tanpa ampun, hingga orang tersebut masuk kembali ke dalam rumah. Para Cokaiba yang kebanyakan warga bertopeng, mereka bertugas hingga maghrib selama 3 hari di jalanan, sampai datangnya waktu petang. Biasanya dalam proses ritual hanya ada 8 pemuda yang ikut. Tetapi dalam pelaksanaannya, khususnya usai sholat subuh, akan ada ratusan warga yang menggunakan topeng setan yang berkumpul. Dan sang haji atau pejabat adat, mereka melepas Cokaiba Yani dengan pukulan tifa sebanyak 3 kali.
1: Dalam pelaksanaannya, warga yang menggunakan topeng setan ini pun mencari warga yang masih berkeliaran di jalanan. Jika ada warga yang dijumpai di jalan tanpa kostum Cokaiba, maka para Cokaiba akan mengejar orang itu dan memukul tanpa ampun, hingga orang tersebut masuk kembali ke dalam rumah. Para Cokaiba yang kebanyakan warga bertopeng bertugas hingga maghrib selama 3 hari di jalanan, sampai datangnya waktu petang. Nah, jadi biasanya dalam proses ritual hanya 8 pemuda yang ikut. Tetapi dalam pelaksanaannya, khususnya usai sholat subuh, akan ada ratusan warga yang menggunakan topeng setan yang berkumpul sangaji atau pejabat adat melepas coka ibayani dengan pukulan tifa sebanyak 3 kali.
0: Pendengar, adat coka iba intinya adalah mengingatkan setiap orang untuk tetap berada di dalam rumah, mensyukuri lahirnya sang pembawa rahmat ke muka bumi, sehingga dalam prosesnya kita lebih banyak membaca solawat Nabi. Penutupan acara coka iba juga dilakukan dengan sebuah ritual. Namun ritual tersebut dilakukan setelah pelaksanaan coka iba selama 3 hari, tepatnya pada saat tiba waktu matahari terbenam. Sesudah itu, para imam masjid dan bobato akhirat berkumpul melakukan ritual pantaeng yang merupakan tanda kalau pelaksanaan coka iba itu selesai. Dari bumi Maluku Kiraha, saya Suyati menyampaikan.

Bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate, lagu-lagu Milo ya, menyentuh hati. Masih Torang hadirkan untuk sahabat budaya di kesempatan sore ini ya. Tapi sesaat lagi Torang akan bergabung dengan Pro 4 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara ya. Tapi sebelumnya Torang simak dulu ada persembahan dari Ratu Melo ya, Mita Talahatu Parcuma.

Sahabat Budaya, pukul 15 waktu Indonesia Timur, Torang segera bergabung Deng Pro 4 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Tetap setia bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: Brite jam 13.
1: Abang Pol, LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai resmi beroperasi setelah diresmikan Presiden Prabowo Subianto di Stasiun Manggarai, Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo kemarin mengatakan masyarakat dapat menggunakan LRT tersebut dengan tarif spesial Rp8 selama 8 hari sejak peresmian untuk sosialisasi dan memperkenalkan layanan kepada warga. Pramono menyebut pembangunan LRT ditujukan untuk memperkuat transportasi publik terintegrasi, meningkatkan produktivitas dan layanan publik, serta memperluas konektivitas yang kini mencapai 93%.

Beralih ke berita yang lain, PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo bersama PT IJO Inovasi Indonesia mengkaji pemanfaatan rumput laut sebagai bioinput organik untuk mendukung pertanian di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Junior Officer Perencanaan dan Pengelolaan Program TJSL Pelindo, Akhlakul Karim, pada Selasa kemarin mengatakan pemanfaatan biomasa rumput laut menjadi upaya menghubungkan potensi wilayah pesisir dengan sektor pertanian. Bioinput berbasis rumput laut akan diuji melalui demplot tanaman jagung, disertai pelatihan dan pendampingan teknis bagi masyarakat mulai dari pengolahan bahan hingga penerapannya di lahan. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar yang ada di Nusantara. Senang sekali siang hari ini saya Yeskiel Noel kembali menyapa pendengar semua di acara Suara Budaya Nusantara untuk edisi Kamis 17 September 2026 bersama dengan RRI Jayapura tentunya. Dan untuk di siang hari ini kita sapa terlebih dahulu nih, udah ada rekan saya di Jayapura ya, ada Mace Ita. Selamat siang Mace Ita.
3: Selamat siang Bang Noel.
2: Siap, di Jayapura ini siang atau sore ya?
3: Udah mau sore nih
2: kita. Oh udah mau sore ya, cuaca panas kah atau mendung di sana?
3: Kita di sini panas sekali Bang.
2: Panas sekali.
3: Udah hujan deras.
2: Oke, di Jakarta masih panas terus ini, belum dikasih hujan.
3: Diminta dong Bang, diminta.
2: Iya, ntar deh diminta ya. Oke deh, Mace Ita, di siang hari ini kita bakal membawakan tema apa sih?
3: Hari ini dari Pro 4 Jayapura akan membawakan tentang meracik sehat, merawat budaya.
2: Oke, siap. Meracik sehat, merawat budaya ya.
3: Iya,
2: baik, kalau begitu mungkin setelah ini kita untuk paruh waktu pertama seperti biasa ya Mace Ita, paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu. Baru nanti di paruh waktu kedua kita buka untuk tanya jawab bersama pendengar. Begitu ya.
3: Oke,
2: baik. Bisa langsung saja diperkenalkan untuk narasumbernya nih, sudah gabung juga ini ya.
3: Iya, udah ada di ujung ya.
2: Iya.
3: Dia ikut Zoom juga sama-sama ya.
2: Ada
3: UMKM kami ya, dari Tip Jamu ada Mbak Ririn ya. Ini ada Mbak Ririn Musti Wijayaningsih ya. Selamat sore Mbak.
4: Selamat sore Mbak Ita.
3: Sehat ya Mbak ya?
4: Alhamdulillah.
3: Iya, kita baru aja ketemu beberapa waktu lalu karena pas kebetulan memang Mbak Ririn ini juga salah satu UMKM yang ikut acara RRI Fest di Jayapura.
2: Oke, siap. Salam kenal Mbak Ririn ya.
4: Salam kenal Mas.
2: Iya, baik, silakan.
3: Oke, baik, pendengar Pace-mace kakak dan dorang semua yang ada di seluruh persada Nusantara, salam budaya dari kami di Pro 4 RRI Jayapura. Dan kali ini kami akan mengangkat topik tentang meracik sehat dan juga merawat budaya. Nah, banyak ya tradisi-tradisi yang diwariskan di dalam budaya kita, di budaya Indonesia. Dan salah satunya itu adalah jamu ya. Nah, jamu ini pasti semuanya tahu tentang racikan tradisional dari kekayaan ya, kekayaan alam yang ada di persada Nusantara. Nah, menariknya jamu itu sekarang sudah tidak hanya hadir dalam wajah tradisional. Pasti kita dulunya tahu jamu itu jamu gendong ya. Tapi kalau di sini ya, kalau di Jayapura memang agak sulit ya kita kalau mendapat jamu gendong. Nah, menariknya ya di sini semangat untuk merawat warisan Nusantara itu hadir dalam sebuah usaha ya, membawa jamu ini ke dalam kemasan yang lebih modern, yang dekat dengan gaya hidup masa kini, sekaligus juga untuk buka peluang UMKM ya untuk terus bertumbuh. Nah, gimana nih jamu yang berakar dari tradisi di wilayah lain ya dapat diterima dan juga berkembang di Papua. Nah, lalu bagaimana racikan tradisional bertransformasi menjadi produk yang modern tanpa harus kehilangan nilai budayanya. Nah, nanti kita akan tanya-tanya sama-sama narasumber kita Mbak Ririn Wijaya, Ririn Musti Wijayaningsih, owner UMKM Tip Jamu. Bagaimana sih dia punya perjalanan usaha, inovasinya, juga semangat dia untuk merawat warisan budaya melalui segelas jamu ya dari tanah Papua. Oke, kalau tadi udah dengar namanya siapa, suaranya juga, tapi lebih bagusnya kalau Mbak Ririn sendiri yang memperkenalkan lebih lanjut. silakan ya Mbak, diceritakan sedikit siapa sih owner di balik tip jamu ini.
4: Iya, halo pemirsa semua di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ririn Mesti Jeningsi. Saya lahir besar di Jayapura. Saya sudah berkeluarga. Kebetulan saya kelahiran di tahun 87. Tahun 87, udah tua ya Mbak Ika ya?
3: Oh enggak kok Mbak, kita beda-beda 10-10 tahun aja tuh Mbak. Maksudnya saya lebih muda gitu.
4: Siap-siap ya, mungkin itu dari saya. Kebetulan ya saya juga ibu rumah tangga yang punya banyak acara Mbak Ika. Seperti itu.
3: Bukan pengangguran banyak acara ya Mbak ya?
4: Iya, itu pengacara Mbak Ica.
3: Oh iya.
4: Tapi saya banyak acara saya.
3: Oh gitu. Oke deh Mbak. Gimana sih ceritanya sampai akhirnya Mbak Ririn ini akhirnya apa ya, memutuskan untuk menjadikan jamu ini sebagai usahanya Mbak? Kan banyak tuh UMKM yang lain, kenapa harus jamu sih Mbak?
4: Ah, itu lagi. Begini Mbak Ica. Dari keluarga saya itu kan memang pecinta jamu ya, dari kecil udah terbiasa dengan jamu. Tetapi di Jayapura ini saya belum menemukan jamu-jamu yang sesuai standar, ya sesuai dengan nama jamu itu sendiri. Kalau kita mengartikan jamu itu kan adalah minuman kesehatan, minuman tradisional, minuman kesehatan yang masih tradisional gitu kan. Artinya secara garis besar minuman alami lah seperti itu, tapi dengan kemasan modern. Untuk dulu saya memulainya di tahun 2018 itu saya mencari, belum ada khususnya untuk Jayapura begitu. Kalau untuk dari luar Papua ke Jayapura banyak, ada Siranti ya kan, itu istilahnya produk luar gitu. Tapi di dalam di Papua sendiri khususnya di Jayapura itu belum ada, sehingga saya memilih, kenapa tidak gitu loh. Saya memproduksi minuman favorit, istilahnya kegemaran yang udah mendarah daging ya, untuk sama-sama diminum oleh teman-teman masyarakat di Papua khususnya di Jayapura, seperti itu Mbak Ika.
3: Oke ya, jadi dari awalnya karena suka sama jamu ya Mbak ya.
4: Suka.
3: Terus
4: iya, benar, suka banget.
3: Nama UMKM-nya sendiri sebenarnya agak unik ya, karena tulisannya tuh kan T, terus Y, T, terus Y ya, baru ada tanda koma di atas, terus P, tip jamu. Nah, ini pasti harusnya ada artinya dong Mbak ya. Ada cerita khusus nggak sih Mbak di balik nama UMKM-nya ini Mbak?
4: Ya, jadi begini Mbak Ita, saya menjalani bisnis usaha itu sebenarnya sudah dari saya semenjak nikah. Dari kecil juga sudah mengetahui bisnis, tapi mendalaminya itu baru sekarang. Nah, pada saat saya menikah itu kan saya nih istri pegawai yang suatu saat nanti suami akan pensiun. Nah, saya berpikir begini, usaha apa ya istilahnya yang bisa menjadi chemistry di keluarga saya atau keluarga saya, kemudian bisa dipakai semua orang. Kebetulan memang tradisi minum jamu ini sudah diturunkan turun-menurun dari orang tua saya, bahkan anak-anak saya pun juga saya biasakan untuk minum jamu. Terutama yang si kecil ya, si bungsu, si cewek ini kebetulan namanya Tias gitu. Nah, pada suatu hari dia berebutan jamu sama kakaknya. Jadi selalu bilang, ini Tias ku jamu nih. Nah, makanya brand itu saya kasih nama Tias ku jamu. Dengan arti anak kecil yang doyan banget dengan jamu gitu. Itu sih Mbak Ita.
3: Oh, jadi Tia itu singkatan dari Tias ya Mbak ya?
4: Iya, Tias ku jamu.
3: Oh, Tias ku jamu. Jadi yang nama Tias nanti jadi ngerasa lagi, oh ini saya punya jamu kali ya Mbak.
4: Oh iya, dia memang dia merasa, oh ini brand saya, ini CEO.
3: Berarti nanti
4: CEO-nya gitu.
3: CEO-nya ya. Berarti kalau gitu ada yang namanya Tias yang lain juga bisa bilang, ih kalau gitu saya juga dong Mbak, saya juga Tias loh.
4: tanda kutip.
3: Siapa namanya? Oh, oke. Okay. Jadi Mbak, awalnya kan tahun 2018 Mbak merintis karir merintis untuk membuat tip jamu ini. Nah, ada tantangan pertama nggak sih Mbak yang Mbak hadapi saat pertama kali merintis usaha di sini ya di Jayapura? Karena ini kan sebenarnya jamu ini kan bukan tempatnya di sini ya. Kita bukan tempat familiar untuk jamu. Kita seperti istilahnya kayak kita menerima gitu, karena memang yang kita tahu jamu itu berasal dari daerah Jawa biasanya begitu. Nah, gimana? Apakah ada tantangannya tersendiri Mbak?
4: Tantangannya memang cukup besar ya Mbak, apalagi kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat itu agak sedikit bagaimanapun effort bagi saya nih ya kan. Tapi kalau yang sudah terbiasa dengan jamu, khususnya mungkin para pendatang yang sudah tahu jamu itu apa, pada saat itu fine-fine aja. Bahkan pertama kali saya launching di tahun 2018 itu varian cuma dua, kunyit asam dengan beras kencur. Itu effortnya memang luar biasa gitu loh. Nah, sementara teman-teman saya yang orang asli Papua sendiri itu masih masih asing, apa sih jamu gitu. Nah, ternyata setelah saya mencoba memberi edukasi pada mereka gitu, ini loh saya ada membuat jamu tradisional gitu kan, kalian harus coba. Memang mereka itu mindsetnya jamu tuh pahit Rin gitu kan, jamu tuh pahit.
3: Benar saya juga mikirnya gitu Mbak.
4: Iya, memang kalau untuk daerah Jawa sana memang banyak racikan-racikan yang masih asli banget, artinya tanpa direbus, memang benar-benar pure di deplok gitu Mbak Ita, kemudian diseduh lalu diminum dengan pakai gula aren, kadang juga pakai madu. Tetapi di Papua ini mereka benar-benar bagaimana ya, saya nggak mungkin dong menciptakan sebuah produk yang seperti itu di tengah lidah masyarakat di Papua yang tidak familiar dengan itu gitu, khususnya untuk orang asli Papua ya. Kemudian saya ya effort pertama ya dari teman-teman sekolah dulu gitu kan, pas acara alumni malu nggak malu, harus malu gitu loh, harus mau, artinya harus mau untuk memperkenalkan jamu itu sendiri. Setelah mereka coba, saya paksa Mbak, terus saya paksa, oh ternyata manis ya, nggak pahit, nggak berasa jamu, nggak berasa ini, padahal kandungannya itu di dalam ada kunyit, ada jahe yang rasanya tuh medok banget gitu Mbak. Nah, dari situ pelan-pelan saya mulai memperkenalkan mereka. Kemudian pada saat itu memang saya belum mengenal bisnis yang cara bagaimana menjalankan bisnis jamu ini secara umumnya gitu. Saya hanya mengenal ada modal, saya bikin jamu, saya jual, dapat untung, udah deh, kayak gitu. Nah, ternyata setelah saya mencoba untuk membuka diri, saya ini harus membuka diri nih, saya punya bisnis harus dibawa kemana, gitu. Akhirnya, kenalah sama teman-teman yang punya komunitas bisnis, gitu kan. Terus belajar, oh ternyata membangun bisnis itu seperti ini, kamu mau bawa kemana nih bisnis jamu kamu ini, mau dikenalkan sama siapa, targetnya siapa, kayak gitu kan. Nah di situ saya, wah ini kan saya tinggal di Papua, sementara teman-teman saya orang asli Papua sendiri tidak tahu itu, belum tahu jamu itu seperti apa, hanya sebagian aja yang mungkin pernah kuliah di Jawa sana, atau mungkin kecil-kecilnya ada bok-bok jamu dulu, memang waktu masih kecil-kecil kita tahun 80-an masih ada jamu-jamu gendong gitu. Tapi setelah masuk ke era milenial, saya rasa kayak sudah kurang dan juga kurang safety juga seperti itu. Nah dari situ saya belajar Mbak membangun bisnis. Oh ternyata membangun bisnis tidak semudah membalikan tangan gitu. Kita harus mengetahui cara prosedurnya, membuat jamu yang baik seperti apa, pemasarannya seperti apa, marketingnya kita mengedukasikan ke masyarakat seperti apa, dan harusnya jamu itu dibuat seperti apa, itu memang harus ada pelajarannya gitu, dan itu tidak mudah. Selama kurang lebih 5 tahun saya mendalami itu, kemudian meracik dari bahan-bahannya saya mulai meracik rasanya kurang bagaimana saya selalu minta apa respon dari masyarakat ketika mereka membeli jamu itu tanya gitu kurang apa sehingga saya mendapatkan resep yang benar-benar dibutuhkan oleh tubuh. Selain itu juga karena saya menjual jamu jadi saya harus tahu apa namanya ya dia punya kandungan itu apa, manfaatnya apa, itu padahal itu semua otodidak saya harus lakukan demi teman-teman demi masyarakat yang ingin mengkonsumsi.
3: Berarti belajar sendiri ya Mbak ya, enggak ada warisan dari keluarga belajar gitu sendiri. Misalnya mama bilang karena ini turun temurun dari keluarga kita gitu jamu ini udah jadi itu ada nggak sih atau memang gimana Mbak?
4: Kalau untuk kebiasaan minum jamu itu ibu saya sering ya, selalu setiap hari itu pembuka dari sarapan itu minum jamu dulu. Tapi jamu bukan jamu yang blender, tapi hanya direbus saja gitu Mbak Ita. Kalau memang karena ibu saya juga orangnya sibuk, jadi dia cuma iris-iris terus rebus, bagikan ke kita-kita. Kebetulan dia cuma satu, tapi keponakannya banyak dan semua harus minum jamu sebelum makan gitu. Karena bagi beliau karena dia itu penderita diabetes dan dia tidak mau keluarga besarnya juga menderita seperti itu, jadi mereka beliau mencoba mencegah gitu untuk kami semua untuk tidak mengikuti jejak beliau seperti itu.
3: Iya, berarti dapat sehatnya juga Mbak ya.
4: Iya, kalau untuk jamu sendiri saya memang otodidak Mbak. Tapi saya masih punya pelajaran kecil dari ibu saya bahwa manfaatnya sebagian besar ini, misalnya kunyit manfaatnya ini, temulawak manfaatnya ini. Jadi termemori dalam teringat di dalam pikiran saya seperti itu.
3: Iya, ini kan produknya Mbak ini kan beda ya, karena jamu itu kan memang selalu identik dengan yang digendong-gendong itu toh Mbak, yang dijajakan dari rumah ke rumah. Nah, tip jamu ini justru tampil beda ya, dia punya kemasannya juga berbeda. Nah, bisa diceritakan gimana sih prosesnya, transformasinya, atau terus pertimbangannya Mbak Ririn sendiri apa untuk mengemas jamu ini secara lebih modern, apakah supaya bisa menggayat seperti generasi-generasi muda ya, karena memang pada dasarnya memang generasi muda nggak semua orang tahu minum jamu gitu, karena identik itu loh jamu itu kan pahit gitu. Nah, supaya disukai kemasannya itu harus seperti apa, itu gimana Mbak pertimbangannya, strategi penjualannya juga Mbak?
4: Ya. Baik, pertama kali saya launching produk jamu memang saya mempunyai konsep saya harus punya bisnis usaha yang tidak akan ada matinya, dibutuhkan banyak orang, kemudian konsepnya elegan modern gitu. Waktu itu saya targetnya ibu-ibu sosialita waktu itu. Tapi makin kesini kayaknya jamu bukan hanya untuk sosialita saja, tetapi manusia yang atau masyarakat yang punya gaya hidup sehat, yang sadar akan gaya hidup sehat. Nah, waktu itu kemasan saya masih botol 600 ml dan itu saya belum tahu bisnis itu seperti apa. Yang penting saya punya modal, saya jual, saya dapat untung. Nah, ketika itu saya belum tahu seperti keuntungannya harus berapa persen, kemudian kemasannya bagaimana. Itu asal aja gitu keluar dari pikiran saya seperti sebelum ada inovasi berikutnya, waktu itu belum ada. Tapi ketika saya sudah mulai belajar, oh ternyata ada SOP-nya, ternyata kemasannya harus begini, ternyata untuk kita menarik pelanggan supaya pelanggan itu melihat oh tampilan produk kita menarik, itu ternyata ada tekniknya sendiri. Nah, dari situ saya mulai memperbaiki packaging, ya kan, saya mulai packaging. Pada saat itu bahan-bahan masih murah, kemudian seperti kemasannya, botolnya di sini memang belum ada, saya harus datangkan dari luar, tapi tidak dengan konsep. Nah, setelah saya belajar, oh ternyata konsepnya harus jelas gitu kan, arah tujuannya ini mau kemana, kita punya bisnis ini, jam ini mau ditujukan kemana. Akhirnya di situ saya belajar lagi, saya bilang oh ternyata jamu itu bisa merangkul ke semua generasi gitu, dari yang kecil, dewasa, dan sampai yang sudah tua juga. Nah, di sini karena saya banyak melihat generasi muda, Gen Z, Gen Alpha itu doyan minuman kekinian ya Mbak ya. Nah, bagaimana caranya supaya saya punya produk ini bisa menjadi, bisa membuat mereka jatuh cinta. Nah, akhirnya setelah saya belajar banyak gitu kan, mengenali pasar, mempelajari pasar gitu, terus target yang saya akan ambil, akhirnya ada beberapa kali masa yang saya rubah gitu. Artinya kayak kemasan sudah berapa kali ya, saya 4 kali packaging yang saya rubah sampai mengena di hati para Gen Z gitu. Gen Z kayak anak-anak milenial. Nah, dari situ juga tampilan dari labelnya juga saya buat semenarik mungkin supaya mereka ini apa nih gitu kan. Karena anak-anak zaman sekarang kan suka yang lucu-lucu gitu. Nah, dari situ baru saya mulai menjelaskan, ini jamu deh gitu kan. Ini jamu, jamu itu gak pahit gitu. Ya, sambil berbicara kayak pasti manis-manis dorang begitu kan gitu. Kayak, ini jamu manis seperti koi, itu paling manis sudah. Kalau kau minum ini pasti dapat sehatnya daripada minum ini. Jadi edukasi-edukasi yang saya kasihkan ke pelajar-pelajar ini khususnya di kaum Gen Z gitu kan, baik dari medsos, kemudian ada juga kunjungan-kunjungan dari sekolah gitu kan, mereka antusias sekali sebenarnya dengan jamu, dengan tampilan jamu, ternyata jamu ini dia bisa trendy juga ya kak gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah di BSI kan, kebanyakan anak-anak sudah tahu, oh ternyata jamu itu nggak pahit ya kak gitu, dari edukasi itu. Kemudian ada masa juga di mana saya mengalami, mau bilang kemunduran, artinya jatuh ya, jatuhnya itu memang pada saat saya belum bisa memanage keuangan. Nah, kalau di situ kita boleh punya ide produk gitu, apapun itu kita boleh, tapi masalah keuangannya itu sangat riskan ternyata gitu. Pada saat itu saya belum tahu membaginya, apakah itu harus punya keuangan sendiri gitu, apa itu saya belum tahu, masih saya campur aduk pada saat itu. Nah, ketika mungkin kesini ikut pelatihan, bergabung membuka diri kepada komunitas, jadi saya tahu gitu, oh ternyata bisnis itu harus punya keuangan sendiri gitu, harus punya sendiri, tidak boleh gabung dengan keuangan pribadi. Supaya apa? Supaya bisnis itu makin berkembang dan kita tahu perkembangan bisnis itu sampai di mana.
3: Oke, gitu, gitu ya Mbak ya. Oke.
2: Oke, Mace Ita, mungkin sebelum kita lanjut dan kita gali lebih dalam nih mengenai jamu tip ini ya, untuk nantinya kita bisa lebih tahu mengenai budaya jamu di Papua, kita break terlebih dahulu ya.
3: Oke,
2: Mbak. Oke, baik. Sebelumnya mungkin boleh disebutin juga nih buat mungkin pendengar yang mau bertanya ya di Jayapura untuk nomor telepon ataupun nomor WhatsApp, boleh disebutkan Mace Ita.
3: Kita ngikut dari Jakarta aja dulu Bang, karena hari ini kita nggak langsung masukin ke mixer gitu ya, kayaknya okay. Karena memang lagi ada masalah di komputer, jadi saya pakai line sendiri.
2: Oke, baik, siap kalau okay. Gitu. Buat pendengar semua boleh banget ya langsung aja di WhatsApp ataupun telepon studio di 0812-1124928 atau telepon studio di 0213504510. Dan jangan kemana-mana untuk Abang Po dan pendengar semua, tetap di sini di Prompat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, kembali lagi kita akan membahas mengenai meracik sehat merawat budaya bersama owner UMKM Tip Jamu ya, Mbak Ririn Musti Wijayaningsih, dan ada Maci Ita dari RRI Jayapura. Dan Maci Ita, ini di Jakarta sudah ada WhatsApp yang masuk, boleh kita bacakan terlebih dahulu?
4: Boleh Bang.
3: Oke, baik, dari Mas Haris Prasetya Effendi di Jogja. Salam budaya semuanya, mengenai jamu Tip ya, jamu dari Papua ini. Jika dikirimkan ke luar Papua, misalkan ke Pulau Jawa dalam bentuk air minum sirup, bukan kemasan, bukan saset, itu biasanya jamu dari Tip Jamu ini bertahan sampai berapa bulan agar masih aman diminum, walau sudah lewat beberapa hari pengiriman, begitu. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Mbak Ririn.
5: Iya, baik Mas. Aduh, aku lupa namanya nih, sama dengan Mas siapa ya?
3: Mas Noel. Iya. Yeah.
5: Mas Noel.
3: Iya, yeah, betul.
5: Iya, terkait. Nah, itu pun juga menjadi terkait pertanyaannya, itu pun juga menjadi satu inovasi kami. Dan target inovasi itu diperkirakan bulan depan, tetapi sudah berlangsung sebenarnya untuk kemasan varian sirup ya, sirup jamu dari Papua. Nah, di situ kita sudah mencoba, sudah eksperimen, bisa bertahan kurang lebih selama 6 bulan, Mas.
3: 6 bulan,
5: dan
3: ya.
5: Dan sekarang masih proses, iya, untuk ini sudah berjalan 6 bulan, kami mencoba. Untuk proses eksperimennya berawal dari bulan, bahkan lebih ya, ini sudah lebih ya dari 6 bulan, sudah dari bulan Januari. Jadi tapi belum kami expose, belum kami launching karena masih eksperimen seperti itu. Memang untuk ketahanan bisa dikirim ke luar Papua ya, harus menjadikan minuman itu seperti sirup, itu inovasinya. Nah, ini masih berjalan 6 bulan lebih, udah bulan Agustus dia masih baik-baik saja. Harusnya, memang harusnya bisa sampai setahun ya, sama seperti kayak sirup ABC seperti itu.
3: Yeah.
5: Kayak gitu Mas.
3: Oke, okay. Siap. Baik, terima kasih Mbak Ririn. Itu dia dari Mas Haris Prasetya di Yogyakarta. Dan sudah terhubung melalui line telepon, kita angkat terlebih dahulu di Jakarta ya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
6: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara, Bang Noel ganteng.
3: Iya, siap, selamat siang. Salam budaya, Cigu.
6: Tahu juga dia ya.
3: Iya.
6: Halo dong. Kakak cantik Maci Ita yang sudah lama ku rindu, Kak Maci cantik.
7: Selamat siang Cikgu.
6: Aduh Maci udah lama tak pesuah, ingat ke Tanah Abang kita ya, kan jalan-jalan ingat diklat Bang Noel. Ini kan ketemu di diklat nih sama Maci Ita yang, aduh luar biasa ya, lagi sehat ya Maci Ita ya. Sehat, Cikgu, sehat. Ya, buat narasumber yang cantik. Mbak Riri, kalau orang Jawa ini Mbak Riri mesti Wijaningsih. Apik tenan ya, namanya. Mbak Riri, salam kenal dengan Cikgu Riah ya, Jakarta Selatan. Dengar suara Cikgu Riah, ya, Mbak Riri? Alhamdulillah, puji Tuhan. Nah, memang ini kan suara Riri kan on dari UMKM tipe jamu ya. Apalagi temanya meracik, sehat, merawat budaya. Haruslah, apalagi kalau orangnya orang Jawa ini dengan ya jamuannya jamu toh. Jamu-jamu, ya kan? Kayak Semarang. Semarang kali ini banjir beras larang, kudu dipikir. Nah, gini. Temanya ini memang meracik sehat, merawat budaya ya. Adalah sebuah semboyan atau prinsip yang sangat erat kaitannya. Kaitannya dengan pelestarian jamu dan obat tradisional asli Indonesia. Betul nggak Mbak Ririn? Nah, Mbak Ririn, seperti apa nih terkandung dalam filosofinya? Pemanfaatan kekayaan alamnya itu seperti apa ya? Dengan pasti ada jamu-jamu ini bahan-bahan apa kan? Kita seringnya jamu ini ada kunyit, ada jawe, temulawak. Nah, seperti apa dengan slogan bisnis jamu, Mbak Ririn? Apalagi resep jamunya tradisional tertentu kan, apa ada resep-resepnya kan Mbak Ririn tinggal di sana ya, di Jayapura ya Mbak Masita ya?
3: Iya, benar.
6: Iya, nah itulah. Saya mau tanya itu saja buat Mbak Ririn, seperti apa dengan filosofinya, tergantung dengan filosofi pemanfaatannya kekayaan alam. Terus seperti apa dengan pelestarian warisan leluhurnya ya.
3: Oke.
6: Okay. Juga slogan bisnis jamunya seperti apa juga. Tapi pantun dulu buat biar kita berpantun nih budaya Nusantara biar semangat pantunnya sesuai dengan jamu ya. Pantunnya gini, Kakak Mati. Matahari terbit di Teluk Yotefa. Dayung tahu mencari ikan. Warisan leluhur jangan dilupa, obat alami kita lestarikan.
3: Betul, siap, cakep Cikgu ya. Terima kasih banyak Cikgu.
6: Bagian timur, selamat sore.
3: Selamat sore dan selamat siang di waktu Indonesia Barat. Itu dia tadi Cikgu Ria di Jakarta Selatan, di Tebet tepatnya ya. Baik, untuk pertanyaannya sudah menangkap ya Mbak Ririn ya.
5: Ya Mas.
3: Baik, untuk boleh langsung dijawab ya. Gak apa-apa.
5: Ya, filosofinya itu ya perpaduan nilai dua budaya sih, perpaduan dua nilai sebenarnya, yaitu penyembuhan alami dari warisan leluhur dan penghormatan terhadap kekayaan alam. Nah, khususnya di Papua Siri ya. Dan jamu itu juga bukan sekedar racikan herbal yang dikemas dalam botol, melainkan simbol sebenarnya, simbol dari keseimbangan antara manusia, tradisi dan alam gitu, Cikgu ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk herbal sendiri, bagaimana saya menciptakan suatu produk? Kebetulan saya ada di Papua. Potensi apa sih yang ada di Papua selain sagu yang bisa dijadikan produk unggulan ya? Ada sagu, sagu kan makanan. Waktu itu saya berpikir kopi. Waktu itu saya baru yang kopi baru, tapi kan di sini yang paling diunggulkan adalah sagu. Waktu itu saya membuat juga ada campuran boba sagunya, tapi ternyata belum familiar di tanah Papua gitu. Kemudian ada kopi. Kopi pada saat itu saya membuat racikan beras kencur latte, perpaduan beras kencur dan kopi arabica dari Papua pegunungan. Nah, dan situ juga alhamdulillah produknya laris manis gitu. Kemudian apalagi nih selain kopi, kelapa, nah, mungkin kelapa gitu kan. Nah, apa sih kebiasaan dari masyarakat Papua sendiri? Yaitu mengunyah pinang, Mas Noel, Cikgu. Mengunyah pinang itu tradisi luar biasa di sini dan melekat, tidak bisa biar kita sampai ke Jakarta, ke luar negeri, tradisi makan pinang, mengunyah pinang itu menjadi apa ya, mendarah daging ya untuk masyarakat Papua sendiri gitu. Nah, makanya tetapi kan nilai manfaatnya itu kan untuk luar tubuh, untuk penguat gusi, gigi. Tetapi ternyata pinang itu sendiri mempunyai manfaat yang lebih besar untuk tubuh kita, seluruh tubuh kita gitu. Jadi makanya dari situ kenapa tidak bisa saya ciptakan jamu untuk menciptakan pinang ini, produk pinang ini untuk dikonsumsi tubuh kita. Ternyata bagus juga nih untuk diabetes, untuk apa namanya, vitalitas kaum pria dan wanita gitu. Makanya saya launching, pada saat itu saya launching produk itu yang saya beri nama kunyit asam sirih pinang manjakan, perpaduan dua nilai budaya, yaitu budaya Jawa dan budaya Papua, seperti itu Mas Noel, Cik Bu, kurang lebihnya, semoga menjawab.
3: Baik, terima kasih Mbak Ririn. Dan itu dia tadi Cegu ya, untuk jawaban dari Mbak Ririn. Semoga menjawab semua rasa penasaran dari Cegu. Oke deh, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada juga dari WhatsApp, ini dari Cak Afif di Sumenep, Madura. Assalamualaikum, salam kenal Mbak Ririn. Izin bertanya, kalau boleh tahu, mbaknya asalnya dari mana? Kemudian karena kebetulan nama belakangnya Mbak Ririn ada marga Jawanya. Dan untuk pertanyaan kedua, kalau untuk jamu beras kencur sendiri itu di kisaran berapa kalau di Papua sana? Begitu Mbak Ririn. Halo, Mbak Ririn, apakah ada kendala untuk koneksi? Oke, sepertinya...
4: Halo Mbak Ririn.
3: Sepertinya ya, koneksinya. Oke.
5: Halo, halo Mbak, udah.
3: Iya,
4: udah okay. Ya.
3: Oke, tadi pertanyaannya sudah terdengar atau belum Mbak Ririn? Untuk pertanyaannya
5: tadi asalnya dari mana?
3: Iya. Dan juga asalnya untuk mana, kisaran iya. Betul. Baik, silakan ya. Boleh langsung dijawab.
5: Ya. Baik, saya akan menjawab. Untuk marga memang bapak ibu saya asli dari Jawa Timur, khususnya Kota Blitar, Jawa Timur.
3: Oke.
5: Tapi saya lahir besar di Papua, di Jayapura. Jadi sudah kayak bagaimana ya, campur-campur. Kalau di rumah orang tua memang membudayakan untuk berbahasa Jawa. Kenapa? Karena ketika nanti aku pulang ke Jawa gitu, saya sudah bisa mengimbangi bahasa mereka gitu.
3: Okay,
5: tapi baik. Untuk logat kayaknya tidak bisa membohongi kalau saya bukan asli orang Jawa.
3: Iya.
5: Iya.
3: Oke. Okay.
5: Itu untuk suku saya. Kemudian untuk harga di Papua ini, untuk kemasan 250 di Papua ini bernilai 20.000, Kak.
3: Oke, okay, baik.
5: Jadi saya punya beberapa kemasan. Yang pertama kemasan sekali minum 250 ml, kemudian ada dua kali minum yang 500 ml dan yang 1 liter. Kalau untuk harga per botolnya yang 250 ml itu 20.000, sedangkan yang 500 ml itu 40.000 dan untuk kemasan ekonomis, maksudnya kemasan apa? Keluarga
3: yang jumbonya ya.
5: Iya, ya, yang jumbonya untuk 1 liter itu 75.000, Kak.
3: Oke, baik. Itu dia tadi dari Cak Afif di Madura ya, untuk harga. Dan juga betul, memang ada keturunan Jawa ya Mbak Ririn ya. Tapi besar dan lahir di Jayapura, Papua. Betul, oke deh. Kita masuk ke pertanyaan dari pendengar untuk yang terakhir ini, dari Bang Wahyu di Cibubur. Siang Bang Noel dan Mbak Ita, saya Wahyu di Cibubur. Saya mau nanya nih sama Mbak Ririn, adakah kesulitan dalam mencari bahan baku jamu, bahan pembungkus jamu, sama spot penjualan jamu tradisional ini? Begitu Mbak Ririn.
5: Maksudnya gimana?
3: Untuk ini pertanyaan dari Bang Wahyu di Cibubur. Apakah ada kesulitan dalam mencari bahan baku serta untuk pembungkus jamu serta spot untuk penjualan jamu tradisional ini? Apakah masih keliling dan sebagainya begitu? Menurut dari pertanyaan dari Bang Wahyu, apakah sudah terdengar Mbak Ririn?
5: Baik.
3: Baik, silakan boleh langsung dijawab.
5: Sudah terdengar. Suara saya jelas, Mas?
3: Iya, jelas.
5: Oke, okay. Untuk bahan bakunya tidak sulit ya, Mas Wahyu ya. Tidak sulit, bahkan berlimpah di Papua. Bahkan kalau boleh dibilang, kualitas dari rimpang yang di Papua itu dibanding rimpang-rimpang yang pernah saya datangi ya, saya pernah beli dan saya pernah coba, kualitas rimpang di Papua itu bagus sekali. Entah mungkin karena struktur tanahnya saya tidak tahu, tetapi memang kualitasnya bagus gitu. Cuman ada bahan-bahan memang seperti gula aren, madu. Kami datangkan, kalau madu biasa kami pesan dari Wamena, dari pegunungan gitu. Tapi kalau untuk seperti pemanis gula aren, karena memang kita produk healthy, jadi pemanis pun kami juga menjaga dari gula aren kami pakai, kemudian gula batu. Itu masih dikirim dari luar Papua. Sementara untuk kemasan pun masih dikirim

0: minta seperti itu harus ada apa kelegalannya seperti mungkin PIRT atau BPOM karena kami produk jamu jadi kita punya kelegalan dari BPOM gitu seperti
1: Oke.
0: itu. Terus halalnya juga mereka pertanyakan dan alhamdulillah sekarang tip jamu sudah berada sudah masuk di hypermart hypermart kemudian ada di Gelayau supermarket dan juga toko-toko retail yang ada di Papua Kak.
1: Oke, baik. Berarti sudah masuk ke minimarket dan retail-retail yang ada di Papua ya?
0: Ya, insya
1: Oke.
0: Allah mungkin menyusul Indomaret dengan
1: Amin.
0: Alfamidi,
1: Amin,
0: insya
1: amin,
0: Allah.
1: amin. Oke deh, karena Mas Eita dan Mbak Ririn, karena ini waktu sudah menunjukkan pukul 13.55 waktu Indonesia Barat nih ya, kita harus akhiri nih untuk kebersamaan kita di hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin ada harapan atau mungkin pesan juga untuk teman-teman yang mulai UMKM atau mungkin harapan kedepannya mengenai tip jamu ini. Silakan, Mbak Ririn.
0: Ya. Untuk teman-teman UMKM di tengah ekonomi yang sangat sulit ini, intinya kita harus tetap berinovasi, jangan putus kita untuk bersosial media, mempromosikan produk-produk kita karena yang kita harapkan hanya itu sih, gitu loh. Selalu terus update terus tentang produk kita dari konten-konten kita, kemudian lobby-lobby relasi atau perkenalkan produk kita ke instansi-instansi. Pokoknya harus aktif lah seperti itu. Kemudian menjaga keuangan. Sistem keuangan juga kita harus jaga. Kalaupun ambil kredit harus benar-benar diminit balik ya karena tidak sekarang zaman lagi susah. Kalau kita tidak pintar-pintar mengelola apa namanya bisnis kita, ya akhirnya gulung tikar seperti itu. Mungkin itu dari saya,
1: Baik, terima kasih banyak
0: Mas
1: Mbak Ririn ya
0: Wahyu
1: untuk
0: Rita.
1: waktunya. Mas Cita juga terima kasih banyak untuk waktunya kita bisa bertemu di Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini ya. Kalau gitu sukses untuk kita semua dan sehat selalu untuk Mas Cita dan juga Mbak Ririn tentunya.
2: Sama-sama Bang Noel.
1: Siap, oke deh. Baik, Abang Po dan pendengar semua, itu dia tadi ya. Meracik sehat, merawat budaya bersama Ririn Musti Wijayaningsih, owner UMKM Tip Jamu. Kalau begitu, saya Yeskel Noel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Orang Badangdut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya. Torang bagudapa lagi di program Torang Badangdut edisi Kamis 17 September 2026. Ada saya Rima Amurang, batamang sahabat budaya sore ini. Torang PT Teknik Studio ada Kakak Dini ya, dan teman-teman di pemancar kayu merah Ternate. Rima buka line telepon untuk sahabat budaya di 0921-3126-518. Bisa juga di 0821-9526-6695. WA juga aktif ya sahabat budaya di 0853-98-533-9551. Jadi sahabat budaya bisa bergabung untuk request lagu dangdut, juga kirim-kirim salam pastinya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sahabat Budaya masih bersama orang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Sore ini sudah pukul 16.20 menit waktu Indonesia Timur. Jadi sahabat budaya yang mau bergabung, Rima masih tunggu atensinya di line telepon 0921 31 26 518. Bisa juga di 0821 95 26 665. WA juga boleh sahabat budaya di 0853 98 53 39 51. Oke, torang terima dulu penelpon pertama sore ini. Halo, torang Badangdut.
1: Halo, torang Badangdut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Abdul dari Sidoarjo.
0: Ko Abdul, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Harus pakai bahasa Tidore. Kabar GTB?
1: Oh, kabar bahagia.
0: Alhamdulillah. Ko Abdul mau dengar lagu apa nih?
1: Lagu dari Lesti.
0: Lesti, DP judul apa nih?
1: Sama Judika.
0: Lesti dan Judika, DP judul ya. Apa tuh?
1: Yang penting dua-dua menyanyi.
0: Yang penting dua-dua menyanyi sudah. Oke. Salam-salamnya silakan.
1: Ya, salam buat kembali sama operatornya. Salam sehat untuk
0: amin,
1: orang semua. Ya, terus Mama Yunda, terus Bapak Bung Oti, Kampung Pisang sana, terus Ko Akim sama Mama Ulfanya, salam sehat untuk keluarga semua, terus Pak Haji Halil sama ibunya di Nadi, salam sehat untuk Pak Haji, assalamualaikum. Terus Ustazah Ida, assalamualaikum Ustazah. Terus semua yang ada di Tidore yang memonitor acara ini, Ko Ama, Uci, sama Bung Din di Tidore semuanya. Terus yang di Halbar, Muntahir sama Nafiat sama keluarganya masing-masing, salam sehat. Untuk semua yang ada. Terus yang Mbak lagi Nona Fika di Manado, terus Bunda Esterlita, Bunda El, Ibu Ratna, terus Bunda Ibu Esterlita di Bitung. Semua yang monitor acara ini, salam sehat semuanya.
0: Insyaallah.
1: Pak Junaidi di Ambon, assalamualaikum Pak Junaidi. Oke, Mbak Rima, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ko Abdu di Tidore atensinya sore ini di Torang Badangdut. Ditunggu saja Lesti featuring Judika, Bukan Karena Tak Cinta ya. Oke, satu lagi Torang terima sebelum Rima putarkan lagu yang sudah request tadi ya. Halo.
2: Halo, Torang Badangdut, Badangdut Tampinya.
0: Ih, orang Tidore semua ini
2: Iya, sorry ini orang Tidore borok.
0: Orang Tidore borok. Ko Ai, habar gak TB?
2: Habar lalah.
0: Odorai bolo hangge.
2: Ko Ai? Oke.
0: Oke. Ko Ai mau dengar lagu apa?
2: Mungkin lagu dari Bang Muksin, Masih Ada Cinta.
0: Muksin Alatas, dia judul apa?
2: Masih Adakah Cinta.
0: Masih Adakah Cinta. Oke, salam-salam. Silahkan.
2: Oke, salam pertama buat Rima bareng operator juga, harapan kita selalu.
0: Amin.
2: Terus ada yang di Tidore, ada pertama ada Madu tadi, ada Bang Gi. Oh, Ipin pun saya juga harapan sehat. Bung Tahir Wahatu juga, Andi Alfaris, Andi Batam, Andi Jali juga. Berakhir di Kutai Kartanegara, terus ada Cigun. Oh, Ibu Farida, ada Purnusa juga, sehat. Ada Bang Nasrun juga. Terus ada Bunda Tadji juga, Bunda Es, Nolika juga, ada Ilika, Pak Jinaji Ambon juga. Oh, Ma Indah di Kuaba, harapan sehat juga. Yasin juga, Mortis. Ini juga harapan sehat semuanya. Oke, Rima, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dofu-dofu, Ko Ai ya, so bergabung sore ini. Torang langsung simak dua lagu yang sudah request sama Ko Abdu dan Ko Ai.

0: 사람
1: Hapolas adalah tradisi selamatan kematian oleh masyarakat suku Makian di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Dalam bahasa Makian, Hapolas mengandung arti bayar atau membayar. Tradisi Hapolas merupakan kebiasaan membayar atau memberikan sejumlah uang pada saat meninggalnya salah satu warga masyarakat suku Makian dan bertujuan untuk meringankan beban keluarga yang berduka. Membayar atau upahan yang dimaksud adalah memberikan sesuatu berupa uang atau barang kepada keluarga yang berduka untuk meringankan beban biaya yang digunakan selama pelaksanaan selamatan kematian atau tahlilan kematian yang bernilai sedekah. Tradisi selamatan kematian ini dilakukan dengan cara membacakan tahlilan pada setiap malam, yakni malam ke-1, 3, 5, 7, 9, dan 10 merupakan puncak Hapolas. Hapolas juga menjadi pasar alternatif yang ramai dengan berbagai macam kebutuhan pokok seperti pakaian, rempah-rempah, dan hasil kebun dan laut. Para penjual yang berpartisipasi dalam Hapolas berasal dari desa setempat dan desa-desa yang berada di sepanjang pesisir Pulau Makian. Di sisi lain, melalui tradisi Hapolas ini pula, wadah silaturahmi terjalin sekaligus menjadi media saling mengenal anak keturunan sesama anggota keluarga yang mungkin sekian tahun tak terpisah. Tradisi Hapolas yang telah berlangsung selama ratusan tahun di kalangan suku Makian Ngofakiaha ini menjadi bukti kekuatan tradisi dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat. Hapolas memberikan makna filosofi hidup yang terkenal di kalangan orang Makian, yaitu Tantup Maka Tanoan, Tamhonas Maka Lelehan, Temor.

0: Sobat Budaya masih di Torang Badangdut. Satu penelpon kita terima ya. Halo Torang Badangdut.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dari Ambon.
0: Oh, Pak Junaidi. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat walafiat, cuaca cerah.
0: Selalu cerah setiap hari.
1: Terus.
0: Pak Junaidi mau dengar lagu apa nih?
1: Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin, judulnya?
1: Cinta Hitam.
0: Cinta Hitam. Padahal cinta ada deh warna lagi ya. Tangkira cinta sudah ada deh warna, padahal ada lagi. Aduh.
1: Ada lagi.
0: Iya. Salam-salam, Jo.
1: Kita baru tahu siapa nomor tadi, Fira kan. Bilang Haji Jafar tuh meninggal.
0: Oh iya, Sulama.
1: Sulama.
0: Iya tuh.
1: Kita belum dapat tahu gitu. Kita mau salam-salam terus berapa
0: lagi. Ya, iya weh. Mereka orang kurang ngeh lagi.
1: Oh iya.
0: Itu lagi, astaga. Silahkan.
1: Harapan bersama keluarga juga.
0: Insya Allah, amin.
1: Diberkati selalu ya.
0: Amin, insya Allah.
1: Sama keluarga yang ada di rumah. Lalu kemudian kopi sudah saya dari salam-salam di Pro 1. Jadi dapat salam semua dari A sampai Z.
0: Oke.
1: Okay.
0: Siap.
1: Supaya cepat yang galain ganti lagi tuh.
0: Memang terbaik.
1: Oke. Okay. Itu dulu, terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Junaidi Dangkelai. Pak Junaidi, terima kasih atensinya. Yang mau bergabung dimasuk, kasih aktif lagi. Oke, satu lagi Toran terima sebelum Rima putarkan lagunya. Halo.
2: Halo, habar dekasa.
0: Alhamdulillah, laha-laha Nekodin. Ngon habar GTB.
2: Habar laha-laha ya, Dik.
0: Sore ini orang tidore sah saja ini.
2: Gimana?
0: Bilang sore ini orang tidore sah saja ini.
2: Sengaja?
0: Orang tidore sah saja yang bagabung. Belum Pak Junaidi di Ambon me tetap saja orang tidore saja. Kodin mau dengar lagu apa nih?
2: Saya mau dengar lagu dari Ocha.
0: Dari siapa?
2: Ocha.
0: Ocha, ada apa judul?
2: Judulnya Suami di Kalimantan.
0: Suami di Kalimantan, istri di mana?
2: Istri di kampung siap pasang simuk pasang KB.
0: Oh iya betul, dia bicara suami di Kalimantan, istri di kampung sibuk pasang KB. Ini judul lagu sesama di sinetron yang DP judul panjang-panjang gitu.
2: Oke, salam-salam dulu.
0: Oke.
2: Jangan lupa terlalu banyak ke tempat yang lain lagi, Pak.
0: Iya, pasti.
2: Ya, salam pertama buat Mbak Rima dan Opa Ketengah selalu menyinggung mau.
0: Insya Allah, amin.
2: Dan buat Pak Yasin Maulfa, Mama Indah di Sengah Dari Gale, dan buat Ustaz Farida Zakoska, Ternama Sari, Mbak Sari, Bu Farida di Palu, dan buat Mas Andi di Batam, Mbak Sari di Batam, Mafia di Rate, Mbak Timur, saya bersama istrinya, dan buat sini nih, di Mariki dengan semua yang umur, dan kita baru tahu Pak Hadi Jafar meninggal. Semua kita berdoa supaya amal beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Milam ini nama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tempatkan beliau di sisi yang terbaik.
0: Amin.
2: Oke, lagunya ada?
0: Ada.
2: Kalau lagunya ada, saya spesialkan buat yang lagi seseorang. Okay. Dan buat Bunda Es, Bunda Natalia, Bunda Ngeraini, dan buat Mbak Esterlita. Oke, terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kodin ya, sebergabung sore ini. Terang langsung simak dua lagu sekaligus.

Judulnya unik ya, suami di Kalimantan, istri di kampung sibuk pasang KB. Bagaimana kong begitu? Oke, tiba-tiba suami jauh tapi di sini unik pasang KB. Heran. Oke, sahabat budaya, tolong tinggalkan lagu yang satu itu ya. Tolong punya informasi untuk sahabat budaya, nanti malam ada program Basalam, bercerita seputar Islam dengan tema Habis Maulid Terbitlah Akhlak. Ya, insya Allah akan hadir di Studio Pro 4 nanti malam ada Ustadz Mas Duki SAG, Wakil Khatib Syuriah. Iya ya, benar ya. Tulisannya agak kecil nih, PCNU Kota Ternate ya. Nanti ada Kakak Tasnim yang akan bersama sahabat budaya ya memandu kegiatan ataupun acara Basalam ini. Oke, torang akhiri terapi kebersamaan sore ini di program Torang Badangdut. Terima kasih untuk semua sahabat budaya yang so bergabung ya. Insyaallah ini semua sehat-sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan bahagia terus ya. Ingat, bahagia itu simpel karena bahagia torang yang ciptakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi. Syukur dafu.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: terdapat kerajaan besar di Pulau Halmahera. Rajanya belum lama meninggal dunia. Ia meninggalkan 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Mereka bernama Baginda Arif, Putra Baginda Binaud, dan Putri Baginda Nuri. Putra Baginda Binaud sangat menginginkan kedudukan sebagai raja untuk menggantikan ayahnya.
1: Lebih meyakinkan kepada Sang Pati ini untuk ikut mendukung rencana tersebut, makanya Baginda Binaud membujuk Sang Pati dan ia berjanji mempertahankan jabatannya itu sebagai pati, dan ia akan diberi hadiah emas berlian. Sang Pati bersedia menjadikan Binaud sebagai raja. Di saat untuk mengangkat Binaud menjadi raja, Sang Pati ini segera mengatur para pengawal kerajaan untuk menangkap Sri Baginda Ratu, Putra Baginda Arif, dan Putri Baginda Nuri. Setelah mereka menangkap, mereka dijebloskan di dalam penjara bawah tanah. Putri Baginda Nuri dengan penuh emosi, dia sangat marah kepada kakaknya, dan Sri Baginda Ratu meminta agar Nuri bersabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan ini.
0: Binaud merasa gembira setelah menjebloskan ibu dan saudara kandungnya ke penjara. Ia mengumumkan kepada rakyat kerajaan bahwa Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya mengalami musibah di laut. Dan saat itu pula, Putra Baginda Binaud minta para pembesar istana untuk segera dilantiknya menjadi seorang raja. Kemudian ia bersikap angkuh dan tinggi hati. Untuk kepentingan dirinya, ia memerintahkan kepada seluruh rakyat kerajaan untuk membangun istana megah dan diberlakukannya berbagai pungutan pajak.
1: Selain itu, memperjakan kepada rakyatnya berlakukan sebagai pungutan pajak, pajak hasil bumi, pajak binatang, pajak tanah. Rakyat sangat tersiksa dan selalu mengeluh dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Raja Binaud yang sangat merugikan rakyat. Nah, dan pada saat itu ada seorang pelayan istana raja yang bernama Bijak. Ia melarikan diri dari istana. Dia melarikan diri ini dengan tujuan membentuk satu pasukan. Pasukan yang dibentuk ini dengan tujuan untuk melawan Raja Binaud, dengan maksud paling tidak dapat membebaskan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya. Nah, pasukan-pasukan ini yang dipimpin oleh Bijak ini, dia mendapat dukungan dari teman-temannya. Dan pada waktu itu banyak para pegawai istana yang telah membelot bergabung dengan Bijak. Dan Bijak ini memang sangat cerdik. Di saat pasukan ini sudah terbentuk, dia mempelajari bagaimana mengadakan penyelamatan itu dan strategi yang diatur untuk mengadakan penyerangan ke istana Raja Binaud. Berkat dengan kepimpinan Bijak dalam pasukan, dalam sekejap mereka berhasil menyelamatkan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya yang dipenjara Binaud. Mereka membawa melarikan diri ke hutan. Nah, setelah mereka di dalam hutan, Bijak mengatur rencana untuk kembali menyerang ke istana. Tetapi apa yang disampaikan oleh Sri Baginda Ratu, ia tidak setuju, tidak mau berlumuran darah. Sri Baginda Ratu hanya dengan doa permohonan yang disampaikan kepada Tuhan, apa yang dilakukan oleh Raja Binaud berlaku sememangnya terhadap rakyatnya. Sang Pati yang selalu mendukung keputusan Raja Binaud lama-kelamaan juga tidak senang dengan perilaku raja, tapi ia tidak berani melawan kepada Sri Baginda Binaud. Namun pada satu saat tak disangka, sebuah bencana alam terjadi. Gunung meletus dengan sangat dahsyat dan sebagian lahar panas telah meluluh kelentakan bangunan istana yang baru saja selesai dibangun dari hasil keringat rakyat. Nah, di saat terjadinya letusan gunung dan lahar sudah mengalir masuk ke lingkungan istana, Raja Binaud kebingungan mencari tempat perlindungan, lari ke sana lari kemari tak tahu arah tujuan. Anehnya, lahar seolah-olah mengejar kemana Raja Binaud lari, dan dia selalu berteriak minta tolong. Teriakan Binaud, lahar panas itu yang mengikuti dia sedikit demi sedikit menempel di kaki Binaud. Kakinya melepuh dan kulitnya terkelupas. Ia berusaha untuk tidak berhenti berlari. Ketika ia mengalami siksaan lahar panas itu, baru ia mengingat ibunya. Ia memohon ampun, meminta maaf kepada ibunya karena tidak mampu menahan panasnya lahar dan kaki yang sudah melepuh. Badan-badannya sudah kena dengan lahar. Situ baru dia menyadari bahwa dia tidak akan mengkhianati ibunya. Tapi ucapannya itu tidak didengar oleh ibunya, sehingga dengan perlahan-lahan akhirnya ia meninggal.
0: Jasad Binaud terdampar di sebuah pantai. Seketika itu juga tempat itu berubah menjadi sebuah tanjung. Dan konon Tanjung itu sering terdengar orang menangis meminta belas kasihan karena mengalami siksaan yang amat sangat perih. Kini tempat terdamparnya Binaud itu dinamakan Tanjung Menangis. Pendengar, sifat iri, dengki, dan tamak akan membawa celaka dan pembalasan yang setimpal. Karena itulah, jauhilah sifat-sifat tersebut. Dari Bumi Meluku Kieraha, saya Rima Amurang.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eyalah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

Sahabat Budaya masih bersama orang di Pro 4 RRI Ternate. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menempatkan konektivitas transportasi sebagai kunci pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pesan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe saat memperingati Harhubnas 2026. Peringatan Hari Perhubungan Nasional berlangsung di lapangan kantor BPTD kelas 2 Maluku Utara pada hari ini Kamis 17 September 2026. Wagub Sarbin membacakan amanat Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dalam upacara tersebut. Sarbin mengatakan transportasi tidak lagi sekedar berkaitan dengan kendaraan atau pembangunan infrastruktur. Menurutnya konektivitas harus menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian daerah dan nasional. Ia menjelaskan transportasi yang terhubung mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang dari pusat produksi menuju permukiman. Konektivitas tersebut juga berperan menekan biaya angkut serta memperluas akses pasar. Ia menilai tantangan konektivitas semakin besar bagi Maluku Utara sebagai wilayah kepulauan.

0: Perahu layar bertolak perang ke selatan. Kembali pulang membawa kemenangan. Makanan terbaik untuk sang sultan. Pali-pali berkilau kenikmatan. Setarik pantun menggambarkan satu jenis makanan yang sangat berkelas di Kesultanan Ternate. Pali-pali namanya. Sejenis lontong berbentuk bulat lonjong namun dikemas dalam anyaman layaknya ketupat. Sepintas, makanan ini memang mirip dengan lontong. Hanya saja, cara membuatnya lebih mirip dengan ketupat. Pali-pali dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam kemasan anyaman daun lontar, namun tanpa santan sama sekali. Pali-pali dibentuk bulat dan lonjong memanjang, hingga berbentuk seperti lontong. Namun demikian, anyaman daun lontar membuat pali-pali terlihat lebih menarik lagi. Untuk membuatnya, diperlukan waktu kurang lebih 1,5 jam untuk mengukus pali-pali mentah yang sudah terbentuk. Selain itu, makanan ini dapat ditiriskan dan siap disajikan.
1: Pali-pali ini kan ada yang mengartikan pali-pali ini sebagai filosofi daripada kura-kura itu sendiri, yaitu bagaimana kekuatan perang kita. Nah, kemudian pali-pali ini juga sebagai simbol seorang satria sebenarnya. Nah, disajikan dalam makanan adat ini, dia berkaitan dengan beberapa macam makanan yang ada di atasnya. Seperti contoh, kuah. Kuah ini kan ada dua macam. Dalam perkawinan itu kita lihat, ada yang daging, ada yang tulang. Nah, ini berkaitan dengan pulau-pulau yang ada di Maluku, Kiara, yang tulang ini. Coba lihat dalam mangkuk itu pasti tulangnya muncul. Nah, itu pulau-pulau yang ada di Maluku Utara. Kemudian daging pasti dia kan tenggelam dalam kuah. Nah, ini hasil alam yang ada di dalamnya. Nah, berkaitan tadi dengan pali-pali, berkaitan lagi dengan srikaya. Nah, srikaya ini berkaitan dalam perhubungan tadi, bubasu sirasai tadi. Jadi tidak bisa dilepas. Kalau kita cerita pali-pali, tidak bisa lepas dari srikaya, tidak bisa lepas dari kacang hijau, tidak bisa lepas dari daging, tidak bisa lepas dari ikan. Dia ada kesatuan. Jadi kalau diterangkan, satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Seperti itu.
0: Dari segi rasa, sudah dapat dipastikan makanan ini memiliki cita rasa yang sangat unik. Cita rasa ini muncul dari daun lontar sebagai pembungkusnya. Tentu saja, sangat berbeda dari lontong yang dibungkus oleh daun pisang. Rasanya kurang lebih mirip dengan ketupat yang kita kenal menjadi makanan utama di saat Lebaran. Pali-pali dimakan begitu saja sudah sangatlah nikmat. Lebih lagi, bila menjadikannya pendamping makanan-makanan seperti gohu ikan ataupun makanan khas Ternate lainnya. Konon, makanan ini adalah sajian kesukaan para sultan di Ternate. Bahkan, disebutkan bahwa pada zaman dulu, pali-pali biasanya hanya dibuat ketika ada acara kesultanan saja. Pali-pali merupakan makanan sakral yang kemunculannya hanya ditunggu ketika acara-acara khusus dari kesultanan. Tidak hanya itu, untuk membuat pali-pali, seseorang harus mendapatkan restu dari keluarga kesultanan yang biasanya berlaku secara turun-temurun. Namun seiring perkembangannya zaman, membuat pali-pali sudah sangatlah mudah. Tidak seperti pada zaman dulu yang perlu persetujuan dari keluarga kesultanan. Dari Bumi Maluku Kiaraha, saya Tri Ismail. Terima kasih dan sampai jumpa.

Badengar 4 orang di Pro 4 RRI Ternate. Saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar sahabat budaya. Di Kiraha malam nanti ada Kakak Tasnim yang akan bertemang sahabat budaya sampai nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Timur. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi. Deng saatnya terus bergabung Pro 1 RRI Ternate mengikuti Warta Berita Sore.

0: Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Gubernur Maluku Utara keluhkan belum ada kepastian retribusi 16 ribu hektar lahan tora untuk petani Maluku Utara ke DPR RI. Bupati Halmahera Timur menyiapkan penanganan talut rusak dan rumah warga terdampak gelombang pasang di Desa Lolobata, Kecamatan Wasile Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS. Stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz serta pemancar relay Morotai di 893,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya. Kamis 17 September 2026 bersama saya Alwi Sagaf Alhadar, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Maluku Utara KPID.
1: Gubernur Maluku Utara Sarli Juanda meminta kepastian.
0: Berita pertama. Gubernur Maluku Utara keluhkan belum ada kepastian retribusi 16 ribu hektar lahan tora untuk petani Maluku Utara ke DPR RI. Berikut laporan Novianti Marasabesi.
1: Gubernur Maluku Utara Sarli Juanda meminta kepastian terkait retribusi dan sertifikasi lahan bagi petani di Maluku Utara yang hingga kini belum terrealisasi. Keluhan tersebut disampaikan Sarli saat menghadiri rapat bersama Komisi 2 DPR RI dan sejumlah kepala daerah di gedung DPR RI Senayan Jakarta pada Selasa 15 September 2026 kemarin. Rapat membahas peran pemerintah daerah dalam gugus tugas reforma agraria atau GTRA dan lahan sawah dilindungi. Sarli mengatakan kepastian retribusi lahan diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada petani. Menurutnya, masih terdapat petani yang telah memiliki lahan tetapi belum mengantongi sertifikat, sementara sebagian lainnya belum memiliki lahan untuk bertani.
2: Di Maluku Utara itu 60% adalah petani, dan untuk mendukung program Presiden Hilirisasi Kelapa, kami butuh kepastian legalitas dan redis. Ada petani yang punya lahan tapi tidak punya sertifikat, sehingga kepastian hukum atas keberlanjutan panennya itu tidak ada, dan kemudian ada petani yang tidak punya lahan. Oleh karena itu, kami sangat membutuhkan fungsi GTRA di daerah. Sebagai ketua GTRA di daerah, kami merasa diberikan tanggung jawab tanpa ada kewenangan untuk mengeksekusi atau get things done. Contoh, di Maluku Utara kami memiliki 36.200 hektar potensi tora dan baru 32% atau 11.700 hektar yang sudah diredis dan disertifikasi. Masih ada 24.500 hektar atau 68% belum selesai.
1: Gubernur Sarli menyebutkan pemerintah daerah telah mengusulkan lahan sejak akhir 2025. Dari 24.000 hektar sudah verifikasi dan sudah selesai sebanyak 16.000 hektar yang diusulkan lewat Kanwil Badan Pertanahan Nasional kepada Kementerian ATR BPN, tetapi sampai saat ini belum ada hasilnya.
2: Info terakhir yang kami dapat bahwa eksekusinya ada di bank tanah untuk dijadikan HPL, kemudian boleh dijadikan hak pakai oleh petani. Yang kami butuhkan di sini adalah ketika kami gubernur ditunjuk menjadi ketua GTRA, kami bukan hanya diberikan tanggung jawab tapi juga diberikan kewenangan. Saat ini menurut kami setuju bahwa kepastian tanah semuanya clear secara undang-undang dan koordinasi dengan Kementerian ATR, Kehutanan, semuanya dijalankan dengan baik, tetapi tidak ada kepastian waktu.
1: Menurut Sarli, keberadaan GTRA di daerah penting untuk membantu menyelesaikan persoalan kepemilikan dan akses lahan bagi petani, sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap lahan yang telah dimanfaatkan masyarakat. Reporter Novianti Marasabisi melaporkan.
0: Saudara, Bupati Halmahera Timur Ubaid Yaakub meninjau kerusakan akibat gelombang pasang di Desa Lolobata, Kecamatan Wasile Tengah. Peninjauan mencakup talut penahan ombak, tambatan perahu, nelayan, dan rumah warga terdampak. Pemerintah daerah menyiapkan dua skema penanganan melalui perencanaan pembangunan daerah dan jalur penanggulangan bencana. Dinas Perumahan dan kawasan permukiman akan menangani skema pembangunan, sedangkan BPPD mendukung jalur kebencanaan. Hasil peninjauan menunjukkan perlu adanya penanganan talut yang rusak akibat gelombang pasang. Rumah warga terdampak akan dipetakan berdasarkan tingkat kerusakan untuk menentukan pembangunan rumah baru atau program bedah rumah. Pemerintah daerah akan mengawal pengusulan penanganan setelah seluruh dokumen dan persyaratan terpenuhi. Program pemulihan tersebut diupayakan masuk dalam APBD Halmahera Timur tahun anggaran 2027. Gelombang pasang sebelumnya menerjang pesisir desa Lolobata hingga merusak talut penahan ombak dan tambatan perahu nelayan. Sejumlah rumah warga mengalami dampak genangan, sementara pemerintah terus melakukan pendataan untuk menyusun usulan pemulihan. Anda masih mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Upaya pencarian korban hilang akibat perahu terbalik di perairan Dufa-Dufa, Kota Ternate, dilakukan tim SAR gabungan memasuki hari kelima. Selengkapnya disampaikan Khairia Mahmudah.
3: Hari kelima pencarian korban hilang akibat perahu terbalik di perairan Dufa-Dufa, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dilakukan tim SAR gabungan pada Kamis 17 September 2026 dengan membagi menjadi 4 sektor dengan 6 kru. Insiden perahu terbalik tersebut terjadi pada Minggu siang yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 1 orang lagi dinyatakan hilang. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Basarnas Ternate, Ferdinando Jovandri Rugebret, kepada RRI mengatakan tim SAR gabungan melakukan pencarian di permukaan air dengan dibantu Polair Polda Maluku Utara dan juga Lanal Ternate.
4: Pencarian, kami masih terus melaksanakan pencarian, yang mana untuk hari ini kami membagi menjadi 4 sektor dengan 6 kru. Pencariannya kami laksanakan pencarian permukaan air, kami dibantu oleh rekan-rekan dari Polair Polda Maluku, Lanal Ternate juga, untuk alutnya yang kami kerahkan membantu penyisiran di atas permukaan air.
3: Ia juga mengatakan operasi pencarian masih menghadapi kendala, di antaranya korban yang dinyatakan hilang di laut dan juga kondisi cuaca yang kurang baik, terutama angin kencang dan juga gelombang di sekitar lokasi.
4: Untuk kendala sendiri yang pertama, karena posisinya kebanyakan di laut, jadi yang ikut korbannya kan tenggelam. Jadi untuk posisi tenggelam itu kan dari secara pandangan visual itu kan kita tidak tahu keberadaannya di mana. Beberapa hari kemarin sudah kami lakukan penyelaman, tapi kan korban belum juga diketahui. Sehingga berdasarkan perhitungan kami, evaluasi kami, kami mencurigai bahwa korban itu dicurigai hanyut. Sehingga aksi yang kami lakukan yaitu pencarian dan permukaan air. Tapi saat ini kan kita sendiri bahwa cuaca di wilayah Maluku Utara, termasuk juga Kota Ternate di perairan Kelurahan Dufa-Dufa, khususnya di Sulaika, itu sedang tidak baik, dalam artian bahwa cuacanya bergelombang juga dengan angin yang kencang.
3: Ferdinando juga menambahkan proses pencarian akan terus dilakukan hingga hari ketujuh sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 terkait pencarian dan pertolongan. Namun apabila pada hari ketujuh ditemukan tanda-tanda keberadaan korban, tidak menutup kemungkinan waktu pencarian akan diperpanjang. Reporter Khairia Mahmudah melaporkan.
0: Beralih ke informasi lain, Saudara. Pemerintah Kota Ternate menjadwalkan pelantikan pejabat eselon 2 pada 12 organisasi perangkat daerah yang telah mengikuti seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pertama pada Agustus lalu. Selengkapnya disampaikan Sofian Togubu.
5: Tinggal menunggu waktu Pak Wali Kota untuk pelantikan.
6: Pemerintah Kota Ternate menjadwalkan pelantikan pejabat eselon 2 pada 12 organisasi perangkat daerah atau OPD yang telah mengikuti seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi atau JPT Pratama pada Agustus 2026. 12 jabatan OPD atau instansi akan dilantik, diantaranya asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, staf ahli wali kota bidang pemerintahan hukum dan politik, kepala dinas pendidikan, kepala dinas perhubungan, hingga kepala badan penanggulangan bencana daerah. Pelantikan pejabat hasil lelang JPT pertama tersebut ditargetkan akan berlangsung pada pekan depan, sekitar 21 atau 22 September 2026. Pelaksanaan pelantikan dilakukan ini setelah seluruh tahapan seleksi memperoleh persetujuan dari Badan Pengawasan Negara atau BKN, Kepala Badan Pengawasan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Ternate Samin Marsoli mengatakan, mekanisme dan prosedur pengangkatan pejabat JPT pertama hasil seleksi terbuka pada Agustus lalu telah selesai.
5: Mekanisme prosedur terkait dengan pengangkatan jabatan pimpinan tinggi pertama Kota Ternate hasil lelang jabatan di bulan Agustus clear. Pansel, Pak Sekda sudah memerintahkan untuk dibikinkan persiapan. Saya selaku pengelola Kepala BKD sudah mempersiapkan 3 hal. Pertama, permohonan rekomendasi yang sudah kita layangkan di Badan Kepegawaian Negara telah rampung. Tinggal menunggu waktu Pak Wali Kota untuk pelantikan. Target kita adalah minggu depan.
6: Menurutnya, selain pejabat eselon 2, pelantikan juga akan mencakup pengisian sejumlah jabatan eselon 3. Dengan demikian, jumlah pejabat yang akan dilantik cukup banyak.
5: Nanti setelah itu juga akan dilanjutkan dengan pelantikan pengisian jabatan eselon 3. Dan ini kali ini cukup banyak. Dan ini agak lumayan banyak, masif. Karena jabatan eselon 3 yang kosong akan kita isi. Target kita adalah tahun ini sudah tidak lagi PLT, artinya sudah tidak lagi sama dengan dulu PLT banyak, karena memang ini juga menjadi penilaian dari BKN.
6: Samin menambahkan, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan atau Baper Jakat akan menggelar rapat sebagai bagian dari proses rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan pemerintahan Kota Ternate. Reporter Sofyan Tububu melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, pemerintah daerah Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara telah melakukan registrasi untuk mengikuti penilaian indeks kualitas kebijakan tahun 2026 yang dilakukan Lembaga Administrasi Negara. Selengkapnya disampaikan Faisal Amin.
7: Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara telah melakukan registrasi untuk mengikuti penilaian indeks kualitas kebijakan IKK tahun 2026 yang dilakukan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum Kota Tidore Kepulauan Sofyan Saraha mengatakan, setelah proses registrasi, Pemda Kota Tidore tinggal mengusulkan 3 kebijakan yang akan menjadi dasar penilaian IKK. Hal itu disampaikan Sofyan setelah mengikuti resosialisasi pengukuran kualitas kebijakan IKK tahun 2026 melalui konferensi video bersama Lembaga Administrasi Negara di ruang rapat Sekda Kota Tidore Kepulauan pada Kamis 17 September 2026. Menurut Sofyan, 3 kebijakan tersebut ditargetkan diajukan kepada Lembaga Administrasi Negara pada Senin mendatang untuk selanjutnya dilakukan penilaian. Sofyan menjelaskan, resosialisasi tersebut bertujuan menyamakan persepsi seluruh organisasi perangkat daerah mengenai tahapan dan indikator penilaian IKK. Tahapan tersebut meliputi agenda setting, formulasi, implementasi hingga evaluasi kebijakan. Pemda Kota Tidore Kepulauan berharap proses tersebut dapat mendorong peningkatan nilai IKK pada tahun ini. Sementara itu, penelaah teknis kebijakan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Evi Trisulo Dianasari, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa IKK merupakan instrumen untuk mengukur kualitas kebijakan pemerintahan, terutama dari dampak atau hasil kebijakan terhadap pembangunan strategis. Pengukuran IKK, kata dia, mengedepankan prinsip-prinsip berbasis bukti atau evidence-based. Ia menambahkan, IKK bertujuan mendorong peningkatan kualitas pemerintahan melalui metode pengukuran mandiri yang berfokus pada dampak kebijakan. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnonline.rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Alwi Segafal Hadar, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Maluku Utara, bersama teknik montase Hairina Fajrin dengan desk editor Turakiah Syamsuddin, undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, dan kita telah ikuti Warta Berita Sore Pendengar pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya untuk menanti azan maghrib pada pukul 18.32 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan pengajian Ayat Suci Al-Quran dengan Quran Surat Al-Waqiah yang akan dibawakan oleh Omar Hisham.

0: estás?
1: Dengar kami informasi untuk Anda berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan maghrib pada pukul 18.32 waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menikmati ibadah salat maghrib untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang meleset tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Inna nasyiatal laili wa hiya ashaddu wa ta'aw aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Qur'an atau hikmah Qur'an yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, sholat, berzikir, berdoa dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam, insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut

bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukan. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang

1. Kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia dibangun atas sumpah setia dan tekad luhur para pemimpinnya semata-mata untuk mengabdi pada nusa dan bangsa. Sumpah setia itu terpatri dalam jiwa angkasawan-angkasawati, yaitu Tri Prasetya RRI. Dengan semangat Tri Prasetya RRI, para angkasawan-angkasawati terus mengeluarkan semangat masyarakat Indonesia untuk terus berjuang membebaskan diri dari belenggu penjajah. Cikal bakal berdirinya RRI Ternate adalah berawal dari kunjungan Presiden pertama Insinyur Soekarno di Ternate pada tahun 1951. Dengan peralatan yang sangat terbatas, dilaksanakan siaran dari setiap kegiatan Presiden di Ternate, Maluku Utara. Tepat 11 September 1952, bertepatan dengan Hari Radio ke-7, stasiun relay RRI Ternate pertama kali mengudara di Jazirah Maluku Utara. Pada tahun 2017, RRI Ternate sebagai RRI tertua di Indonesia Timur mengalami perubahan status dari tipe C naik menjadi RRI tipe B, sejajar dengan stasiun tipe B lainnya di Indonesia. Eksistensi RRI Ternate saat ini tidak terlepas dari tangan dingin para kepala RRI yang pernah bertugas di RRI Ternate. Mereka adalah Buce Van Rom tahun 1952 sampai 1955. Kusnul Alibari tahun 1955 sampai 1960. Hartono tahun 1960 sampai 1965. Sugiono tahun 1965 sampai 1969. G. Nendisa tahun 1969 sampai 1974. Ahmad Semarang tahun 1974 sampai 1979. Dr. Andes Haji Ali Amran tahun 1979 sampai 1983. M. Yusran BA tahun 1983 sampai 1989. Abu Bakar Al-Hadar tahun 1989 sampai 1993. Abdul Latif Kamarudin tahun 1993 sampai 1998. Dr. Andes Haji Muhammad Hashim Ado tahun 1998 sampai 2002. Sutrisno Santoso Esos tahun 2002 sampai 2003. Dr. Andes Haji Andi Daulat tahun 2003 sampai 2006. Supardi Abdullah SH tahun 2006 sampai 2008. Dr. Andes Edi Tamrin MM tahun 2008 sampai 2011. Dr. Andes Hari Sudaryanto SEMM tahun 2011 sampai 2013. Dr. Andes Joko Purnomo MM tahun 2013 sampai 2014. Fitra Wijaya SE tahun 2014 sampai 2018. Dr. Andes Laharudiarso Esos MAP tahun 2018 sampai 2019. Dr. Andes Natsir Haruna tahun 2019. Insinyur Haji Ikman Posubah MSI tahun 2019 sampai 2022. Yanto SHMH tahun 2022 sampai 2023. Dadan Sutaryana SHMSI tahun 2023 sampai 2024. Agus Rusmi Nuryadin SE Mei 2024 hingga sekarang. RRI Ternate hadir menyapa pendengar melalui siaran Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Informasi melalui berita yang tepat, aktual, dan terpercaya dari meja redaksi pemberitaan. Melalui PPID, RRI juga memberikan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana, dan sesuai aturan yang berlaku. RRI Ternate kini juga hadir semakin dekat dengan masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Pulau Morotai dengan adanya stasiun relay RRI Ternate di Maba pada frekuensi 88,5 MHz dan Morotai pada frekuensi 93,6 MHz. Radio Republik Indonesia terus berkomitmen untuk memberikan layanan informasi dan hiburan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pendengarnya di era digital dengan menghadirkan RRI Digital, aplikasi yang menawarkan berbagai layanan seperti berita, musik, podcast, dan siaran RRI dari seluruh Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan akses mudah kepada pendengar untuk menikmati berbagai konten RRI kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. RRI Net, saluran televisi satelit dan daring yang menyiarkan program-program pilihan dari stasiun-stasiun radio RRI.

masyarakat agar dapat tetap terinformasi dengan pembaruan real-time, berita terbaru, dan laporan eksklusif yang disajikan oleh jurnalis berpengalaman RRI. Fitur utama dari aplikasi ini, pembaruan berita real-time dan pemberitahuan berita terkini, laporan eksklusif dan analisis mendalam, konten multimedia berkualitas tinggi termasuk video, foto, dan infografis. Inovasi ini tidak hanya mempertahankan relevansi RRI di tengah perkembangan teknologi, tetapi juga memperkaya pengalaman mendengarkan radio bagi masyarakat. RRI Ternate juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pendengar dan masyarakat luas, di antaranya Gerakan Cerdas Memilih (GCM) merupakan program RRI secara nasional, sebuah variety show yang di dalamnya terdapat edukasi, hiburan, obrolan terkait pemilu di kalangan pemilih pemula, perempuan, disabilitas agar mendapatkan informasi dan edukasi tentang pemilu 2024 yang berkualitas. Pekan Tilawatil Quran PTQI RRI. PTQI RRI adalah kegiatan tahunan berskala nasional internal RRI yang diikuti para peserta dari perwakilan Satuan Kerja RRI yang diseleksi dalam babak kualifikasi oleh seluruh satker RRI di Indonesia. Pekan Tilawatil Quran RRI pertama kali diselenggarakan tahun 1968 di Makassar. Bintang Radio Indonesia, sebuah ajang kompetisi bernyanyi yang telah eksis sejak tahun 1953. Bintang Radio merupakan ajang pencarian bakat di media penyiaran yang tertua di Indonesia. Sebagai sarana pembinaan bakat remaja Indonesia, yang membuka ruang untuk menyalurkan bakat di bidang seni suara. Kini, Radio Republik Indonesia hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, di samping penyiaran ke berbagai negara dalam rangka

Masih dipancar luaskan dari gedung lantai 1 RRI Ternate Jalan Sultan Hairon 02. Anda mendengarkan 95,1 FM Perempat Ternate, suara budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tabia Subajo, sahabat budaya. Torang aku dapat lagi di Kiraha Malam untuk edisi siar hari ini, Kamis 17 September.

November 2026 bersama dengan Tasnim malam hari ini sampai nanti di jam 12 malam. Ya, sahabat budaya, untuk ngoni semua, utamanya kaum muslimin dan muslimat di kota Ternate dan sekitarnya yang telah menunaikan ibadah salat maghrib, semoga mendapat rahmat, mendapat ridho serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat budaya, di malam Jumat ya, seperti biasa torang nantinya juga akan hadirkan informasi ya sahabat budaya melalui portal rri.co.id dan lagu-lagu hiburan malam hari ini siap menghiasi ruang dengar sahabat budaya. Dan pastinya di jam 8 ada Basalam, bacarita seputar Islam ya. Ada narasumber yang akan bersama torang ya sahabat budaya. Dan di jam 9 nanti ada Gamam Gaya Malam-Malam sahabat budaya. Berikutnya juga di jam 10 ada Sagu Santai Deng Lagu ya. Jadi sahabat budaya, malam hari ini padat ya sahabat budaya, jadi jangan sampai pindah frekuensi. Dan terakhir ada musik malam perempat sahabat budaya di jam 11 malam ya. Pastikan selalu dengan Pro 4 Ternate sahabat budaya. Malam hari ini torang buka dengan lagu dari Tai Umar sahabat budaya. Oke. Okay. Ya, lagu-lagu legendaris gitu ya sahabat budaya di malam hari ini bersama dengan Tai Umar. Oke, okay. Lagunya Dumahajaji ya, ini diproduksi pada tahun 2018.

Suku Sahu telah mengenal pakaian adat tradisional yang dinamakan Talai Padi Sua. Pakaian adat ini biasanya dipakai untuk momen atau acara-acara tertentu, seperti pernikahan, kematian, serta hari-hari besar keagamaan. Talai Padi Sua menjadi simbol jati diri Suku Sahu Halmahera Barat.

Sukura Fudoran terus bersama dengan perempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Ya, sahabat budaya, selamat malam, selamat bergabung untuk kondingi yang baru saja bergabung bersama dengan torang malam hari ini, sahabat budaya. Ya, torang hadirkan ragam informasi ya, sahabat budaya, untuk kondisi semua. Di mana tim pidana khusus Pitsus Kejari Ternate pada hari ini Kamis 17 September 2026 melaksanakan penggeledahan dua rumah milik aparatur sipil negara ASN pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate. Penggeledahan ini dilakukan pada dua lokasi yang berbeda, baik di Kelurahan Mangga II, Kecamatan Kota Ternate Selatan maupun Kelurahan Tafure, Kecamatan Kota Ternate Utara. Penggeledahan tersebut dilaksanakan untuk mencari bukti tambahan dalam penanganan perkara kasus dugaan korupsi program Om Ojek Andalan yang melekat pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate pada tahun anggaran 2024. Sahabat budaya, kasih intel Kejaksaan Negeri Kejari Ternate Andi Hamzah Kusumat Maja ya, saat dikonfirmasi menjelaskan penggeledahan ini untuk mencari bukti tambahan yang diperlukan tim penyidik dalam tahap penyidikan. Kasih intel juga menyatakan dari penggeledahan yang dilakukan, tim berhasil menemukan sejumlah dokumen yang diamankan. Sahabat budaya, ya, belum bisa menyimpulkan banyak terkait dengan dokumen yang diamankan dari hasil kegiatan penggeledahan tersebut ya. Sejauh ini sedikitnya ada 30 orang telah dimintai keterangan sebagai saksi oleh penyidik. Mereka termasuk menerima bantuan dalam program ojek andalan ya. Penyidik kan tidak hanya menyasar bantuan uang tunai, jaket dan helm kepada penerima, namun sampai pada pengadaan gergaji, mesin, tenda serta barang dan jasa lainnya juga turut didalami. Sahabat budaya, pengadaan sejumlah barang tersebut menjadi perhatian penyidik karena memiliki nilai anggaran yang cukup besar ya, di mana pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesesuaian proses pengadaan dengan ketentuan yang berlaku. Program Om Ojek Andalan tercatat, sahabat budaya, menyasar 3.750 penerima di Kota Ternate dengan total anggaran program tersebut mencapai sekitar 1,5 miliar pada tahun anggaran 2024. Kejari Ternate sebelumnya menyebut telah mengantongi nama calon tersangka dalam perkara tersebut ya, namun identitasnya belum diumumkan karena penghitungan kerugian keuangan negara masih berlangsung, di mana penghitungan kerugian negara dilakukan bersama Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia atau BPK RI karena penghitungan tersebut menjadi bagian penting ya, sahabat budaya, dalam proses penanganan perkara dugaan kasus korupsi, sahabat budaya. Itu informasinya, sahabat budaya. Kalau ngoni mau baca lagi ya, sahabat budaya, bisa di laman kbrnrri.co.id, sahabat budaya. Baik, torang masih hadirkan informasi lainnya, sahabat budaya, tetap bersama kami di Pro 4 Ternate Suara Budaya Kiraha.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat Rompa semuanya. Alhamdulillah ya, untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat Rompa kembali.
1: Al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Qur'an mengajarkan kepada kita,
1: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
2: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala.
3: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur di Pro 4.

Tohoda rewa dari Uya Eda, sahabat budaya spesial untuk ngoni semua yang masih setia mendengarkan siaran Pro 4 Ternate. Sahabat budaya, pemerintah Provinsi Maluku Utara menempatkan konektivitas transportasi sebagai kunci pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pesan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe saat memperingati Hari Hubungan Nasional tahun 2026, Hari Perhubungan Nasional ya sahabat budaya. Peringatan Hari Perhubungan Nasional ini berlangsung di lapangan kantor BPTD kelas 2 Maluku Utara pada hari Kamis 17 September 2026. Wakil Gubernur Sarbin membacakan amanat Menteri Perhubungan Dudi Purwagandhi dalam upacara tersebut. Sarbin mengatakan transportasi tidak lagi sekedar berkaitan dengan kendaraan dan pembangunan infrastruktur. Menurutnya sahabat budaya, konektivitas harus menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian daerah dan nasional. Sahabat budaya, Sarbin menjelaskan transportasi yang terhubung mendukung ya mobilitas masyarakat dan distribusi barang dari pusat produksi menuju pemukiman. Konektivitas tersebut juga berperan menekan biaya angkut serta memperluas akses pasar ya. Ia menilai tantangan konektivitas semakin besar bagi Maluku Utara sebagai wilayah kepulauan. Dirinya juga mendorong penguatan layanan transportasi perintis, angkutan massal, dan integrasi antar moda ya. Upaya tersebut diharapkan memudahkan perjalanan masyarakat sekaligus meningkatkan daya tarik transportasi publik. Sahabat budaya, Sarbin menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya hubungan pusat produksi dan permukiman. Sahabat budaya, selain konektivitas, keselamatan menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan transportasi. Sarbin menegaskan keselamatan harus menjadi prioritas penyelenggara dan masyarakat sebagai pengguna jasa. Peringatan Hari Perhubungan Nasional 2026 mengusung tema menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju. Kegiatan tersebut juga diisi pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah bersama Dinas Kesehatan. Pemerintah turut menyerahkan sejumlah bantuan pendukung transportasi kepada instansi dan badan usaha milik negara. Bantuan tersebut meliputi Etle Hub kepada Ditlantas Polda Maluku Utara, bus sekolah kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta life jacket kepada sejumlah perusahaan penyeberangan. Sarwin mengatakan pelayanan transportasi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, badan usaha, dan masyarakat ya. Dan sahabat budaya, bekerjalah dengan hati dan layani dengan sepenuh jiwa. Transportasi akan mendorong perekonomian bangsa agar melaju lebih pesat. Sahabat budaya, informasinya terlansir dari rri.co.id ya. Dan ngoni juga bisa baca lagi DP berita ya sahabat budaya di laman kbrn.rri.co.id. Torang sampaikan informasi untuk ngoni semua, utamanya kaum muslimin dan muslimat di Kota Ternate. Untuk kumandang azan Isyah wilayah Kota Ternate akan dikumandangkan pada pukul 19.40 menit waktu Indonesia Timur. Satu lagu kasidah kami hadirkan untuk Anda berikut ini.

Tepat pukul 19 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kita ikuti kumandang Ajan Isya wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili kru yang bertugas pada malam hari ini, kami sampaikan selamat menjalankan ibadah sholat Isya.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut.

terjalnya tebing, curamnya jurang. Bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

0: Kiraha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat Perompak semuanya. Alhamdulillah untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat Perompak kembali.
2: Al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
3: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idatil hasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Quran mengajarkan kepada kita,
2: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
3: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala.
4: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur di Pro 4 Ternate.
5: Sembilan FM Pro 4 Terari Ternate, suara budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tabea Subajo sahabat budaya. Torambo kudapo lagi di acara Basalam, bacarita seputar Islam. Malam hari ini bersama dengan Tasnim sampai nanti di jam 9 malam ya. Dan sahabat budaya, malam hari ini juga sudah hadir narasumber kita di studio Perempat Ternate ya. Dan pastinya tema yang akan torang bahas malam hari ini sahabat budaya, habis maulid terbitlah akhlak ya. Nanti bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir malam hari ini. Sebelum Tora menyapa narasumber kita, Tora ikuti bersama salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Ya, sahabat budaya Toransho, ikuti bersama salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Torang termasuk umat Rasulullah yang nantinya mendapat syafaat di yaumul mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat budaya, sudah hadir bersama dengan Torang malam hari ini ya, sahabat budaya. Torang menyapa dulu narasumber kita yang sudah hadir bersama dengan Ustadz Mas Duki SAG selaku Wakil Khatib Suriah PCNU Kota Ternate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini,
1: Ustadz? Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Baik, dan Tora menyapa juga ada Ibu Ramla selaku Koordinator Muslimat Nahdlatul Ulama yang terus menghadirkan narasumber hebat-hebat di Perempat Ternate ya. Dan sahabat budaya, sekali lagi ini adalah kerjasama ya, acara Basalam Baca Cerita Seputar Islam bersama dengan Muslimat Nahdlatul Ulama Maluku Utara, kerjasama antara RRI Ternate dan Muslimat Nahdlatul Ulama ya. Baik, sahabat budaya, langsung saja tema kita malam hari ini, habis maulid terbitlah akhlak ya. Oke, dan sahabat budaya juga nantinya akan Torang ajak ya, Ngoni, untuk bergabung bersama dengan Torang di 3126518 0821952666695, dan bisa bergabung di line WhatsApp sahabat budaya 0853985333951. Dan saat ini Torang juga sedang live TikTok dan juga Facebook ya, sahabat budaya. Ngoni juga bisa menyaksikan Torang lewat aplikasi RRI Digital ya, dan live streamingnya Perempat RRI Ternate. Baik, langsung saja saya ke Ustadz. Ustadz, silakan untuk sedikit pengantar singkatnya terkait dengan tema kita malam hari ini, habis maulid terbitlah akhlak. Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi wa baraka wa sallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita masih diberi maunah pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melakukan rutinitas yaitu sharing agama Islam, yang pada malam hari ini temanya adalah sehabis maulid terbitlah akhlak. Perlu kami sampaikan terhadap Bapak Ibu hadirin yang mendengarkan Radio RRI pada malam hari ini, bahwasanya di dalam sebuah kitab Khalasoh Nurul Yakin diterangkan, dulu sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, ada 4 tradisi dan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, oleh orang-orang kafir Quraisy, yang diantaranya pertama yaitu al-arab kanal arab qoblal islam musyrikin ya'budun al-asnam wa yuqaddisunaha. Mereka itu adalah orang-orang yang penyembah berhala. Mereka suka mensucikan terhadap hal-hal yang sekiranya dianggap sakral oleh mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, wa kanu yaqtuluna auladahum khaufan minal ju'i wal faqri. Kedua, tradisi yang mereka lakukan dulu sebelum lahir Rasulullah adalah suka membunuh anak mereka. Anak ketika lahir, kalau memang kelaminnya laki-laki, langsung mereka bunuh karena dia takut fakir, takut tidak mampu untuk memberi nafkah, dan takut tidak mampu untuk membiayai kehidupan mereka. Yang ketiga, wayat fanu nabanatihim mahunna hayatun. Ketiga adalah yang lebih tragis lagi, ketika anak tersebut lahir dalam keadaan jenis kelamin perempuan, mereka langsung kubur hidup-hidup. Karena mereka punya anggapan bahwasanya anak perempuan ketika lahir itu membawa sial, membawa malapetaka terhadap keluarga, sehingga mereka kubur dalam keadaan hidup-hidup. Yang keempat yaitu tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah adalah mereka temperamen, gampang emosi. Mereka suka bunuh-membunuh hanya hal-hal yang sepele. Dari itulah akhirnya Rasulullah lahir. Rasulullah didatangkan di muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merubah akhlak atau kebiasaan-kebiasaan orang jahiliyah yang mana sudah melampaui batas. Dalam dari Rasulullah sudah dikatakan innama buistu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah bersabda bahwasanya hidup saya atau Allah mengutus saya di muka bumi ini tidak lain untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak Rasulullah adalah khuluquhu Al-Qur'an. Akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Jadi Rasulullah adalah manusia paling sempurna sampai Allah mengatakan di dalam hadis qudsi laulaka laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau Muhammad maka tidak akan saya ciptakan makhluk di muka bumi ini. Sampai Rasulullah itu sebelum beliau lahir sudah memberi kemanfaatan terhadap umat-umat sebelumnya, terutama dulu ketika Nabi Adam yang konon diceritakan beliau turun dari surga karena satu pelanggaran yaitu makan buah khuldi. Akhirnya Nabi Adam punya inisiatif untuk berdoa dan taubat terhadap Allah, yang doa atau taubatnya adalah Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Di samping itu beliau panjatkan yang kedua beliau adalah tabarukan atau wasilah memberi meminta pelantaraan dengan hadirnya nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena konon diceritakan ketika Nabi Adam hidup di surga, di situ ada dua nama yang terpampang di atas, yaitu nama Allah dan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Adam punya keyakinan bahwasanya orang yang punya nama ini bukan orang sembarangan, sampai dia dijajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari itulah Nabi Adam bertawasul atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Allah mengatakan kalau bukan karena sebab tawasul kamu terhadap Muhammad maka saya tidak akan mengampuni atau memaafkan kesalahan yang telah engkau berbuat, kata Allah Subhanahu wa taala. Pemerhati yang kami muliakan, ada beberapa poin yang perlu kita teladani dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di aspek manapun beliau tidak pernah berbohong. Beliau sampai diakui atau dipercaya oleh juragan besar yaitu istri beliau sendiri Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Yang kedua adalah kesabaran Nabi. Dulu Rasulullah diceritakan saat beliau berusia 35, saat beliau berusia 50 tahun, setelah beliau ditinggal wafat oleh paman beliau tercinta yaitu Abi Thalib dan istri beliau tercinta yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, maka orang-orang kafir Quraisy tambah menekan terhadap kehidupan Rasulullah. Akhirnya Rasulullah merasa tertekan dan Rasulullah hijrah dari kota Mekah menuju kota Taif. Ternyata setelah beliau hijrah dari kota Mekah menuju kota Taif, bukan sambutan yang hangat yang diterima oleh Rasulullah, tapi melainkan lemparan batu yang dilemparkan oleh penduduk kota Taif, sehingga Rasulullah berdarah sampai ke ujung kakinya. Setelah itu Rasulullah kembali dari Taif karena orang-orang atau masyarakat Taif tidak menerima atas kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah perjalanan Rasulullah dihampiri oleh malaikat Jibril yang pada saat itu malaikat Jibril bersamaan dengan malaikat Rokmul Manazil. Malaikat Rokmul Manazil ini adalah malaikat penunggu gunung, yang pada saat itu Rasulullah ditawari oleh malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya memerintahkan terhadap Rokmul Manazil agar supaya menurunkan gunung ini di masyarakat kota Thaif?" Tapi bagaimana respon Rasulullah? Bagaimana respon Rasulullah ketika malaikat Jibril memberi permintaan, memberi tawaran terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah menjawab, "Jangan ya Jibril. Wahum layak lamun. Mereka tidak tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu perbuatan yang salah. Kalaupun mereka tidak beriman pada saat ini, saya berharap anak cucu mereka akan beriman kelak di masa depan." Itulah kesabaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada cerita menarik pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjabat sebagai Amirul Mukminin atau menjabat sebagai presiden pertama. Ada kebiasaan pengemis. Setiap hari pengemis buta ini, ada orang buta dan dia beragama Yahudi. Dia sukanya duduk di pinggir pasar, dan apa yang dia lakukan, dia mencaci maki Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyebutnya sebagai orang gila, pembohong dan penyihir. Itulah yang dilakukan oleh pengemis yang ada di pinggiran pasar ini. Kebaikan Nabi walaupun sering dihina, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tetap datang setiap pagi secara diam-diam untuk membawakan makanan dan menyuapinya dengan penuh kelembutan tanpa pernah marah atau mengungkapkan identitasnya. Rasulullah ngendap diam-diam memberi makanan terhadap orang yang setiap hari orang ini suka mencaci terhadap Rasulullah, tapi tidak dibalas dengan balasan yang setimpal, tapi dibalas dengan kesabaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah wafat, akhirnya digantilah kebiasaan tersebut oleh Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq mendatangi pengemis tersebut untuk melanjutkan kebiasaan Rasulullah. Reaksi pengemis bagaimana? Reaksi pengemis, langsung tangan Abu Bakar ditampar oleh pengemis tadi sambil seraya mengatakan, "Dulu sebelum engkau memberi menyuap makanan terhadap saya tidak seperti ini. Orangnya beda, dulu orangnya halus, tidak seperti yang kau lakukan ini. Pasti ini orangnya beda." Akhirnya Abu Bakar menangis sambil menjawab terhadap pengemis tadi, "Dulu yang terbiasa menyuapi kamu adalah orang yang engkau caci maki setiap hari. Sekarang yang biasa menyuapi kamu, mereka telah tiada. Beliau telah tiada. Sekarang sayalah penggantinya." Akhirnya dengan kerendahan hati, dengan kesabaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetuk pintu hati pengemis yang Yahudi tadi berubah menjadi Muslim. Itulah kesabaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai dikatakan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, "Al-faqirus sabir abdulu minal ghani syakir." Orang fakir yang mau bersabar, maka dia lebih utama daripada orang kaya dan mau bersyukur. Karena sabar itu penting. Rasulullah di samping beliau sabar, Rasulullah juga banyak bersyukur. Suatu ketika pernah Rasulullah ditanya oleh Sayyidah Aisyah, "Ya Rasulullah, engkau sudah dijamin masuk surga, kenapa engkau kok masih sering melakukan sholat sunnah di waktu malam sampai kaki kamu bengkak?" Akhirnya Rasulullah menjawab, "Afala akunu abdan syakuro, salahkah jika aku menjadi orang yang banyak bersyukur?" Sehingga dalam dari Rasulullah itu sabar sudah sempurna, syukur pun juga sudah sempurna. Kembali lagi bahwa Syekh Abdul Qadir pernah mengatakan al-faqiru sabir abdulu minal ghani syakir. Orang fakir yang sabar itu lebih utama daripada orang kaya yang bersyukur. Tapi ada yang lebih utama lagi, al-faqiru sabiru syakir abdulu minal kul. Orang fakir yang mau bersabar dan syukur atas apa yang dia miliki, maka dia lebih baik daripada segalanya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khoslatani man kana tafihi katabahullahu syakiron sabiron. Ada dua hal yang apabila dua hal ini dilakukan oleh seseorang, maka orang tersebut akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang sabar, dan juga akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang bersyukur. Wa man lam takuna fihi lam yaktubhullahu syakiron wala sabiron. Dan sebaliknya, apabila dua hal ini tidak ada pada dalam diri seseorang, maka Allah akan menyatat mereka, akan menulis mereka orang yang tidak mau bersabar dan juga orang yang tidak mau bersyukur. Siapakah orang tersebut? Man nadzara fi dinihi ila man huwa fauqahu faqtadabi. Yang pertama, orang yang ketika melihat orang lain yang lebih faqih atau yang lebih alim, yang lebih pintar dari orang tersebut, maka dia mengakui dan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lain tersebut. Wa nadzara fi dunyahu ila man huwa dunahu fa hamidallahu ala ma fadallahu Allahu bihi alaihi. Yang kedua, apabila orang tersebut melihat orang lain dalam masalah duniawi, dia memandang orang yang di bawahnya, tidak memandang orang yang di atasnya, sehingga dia mau bersyukur. Kalau kita bisa bilang, kita punya sepeda motor tapi tetangga kita masih belum punya, sehingga kita mau bersyukur, alhamdulillah saya masih punya sekian daripada tangga saya yang belum punya hal tersebut. Tapi kalau sebaliknya, ketika kita melihat orang yang lebih alim daripada kita, kita hina. Dan ketika kita melihat orang yang lebih kaya daripada kita, kita cemburu, kita mengikuti mereka atau kita hasud, kita beranggapan bahwasanya kita harus lebih baik dari mereka dalam masalah dunia, maka orang semacam ini akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang tidak mau sabar dan tidak mau bersyukur.
0: Baik, luar biasa penyampaian singkat ya dari Ustadz terkait dengan tema kita malam hari ini, sahabat budaya. Habis maulid terbitlah akhlak ya, bagaimana Rasulullah menjadi sosok teladan bagi kita semua ya Ustadz.
1: Nah, ya, saya.
0: Kalau di era sekarang ini Ustadz, bagaimana kita sekarang ini Rasulullah menjadi teladan, sosok yang kita teladani begitu ya. Nah, terkait dengan perayaan maulid itu sendiri Ustadz, ada yang pro, ada yang juga kontra terkait dengan kita memperingatinya. Kalau menurut pandangan dari Ustadz bagaimana?
1: Kalau pandangan dari kami gini, jangankan kita sebagai orang muslim, sebenarnya kita lebih layak daripada mereka. Dulu ketika Abu Jahal, di sebagian hadis-hadis sahih diterangkan bahwasanya ketika Abu Jahal dengar bahwa Nabi Muhammad telah lahir, atau keponakan beliau, atau ya keponakan beliau Fatimah, siapa namanya, Fatimah ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melahirkan anak yang bernama Nabi Muhammad, beliau karena kebahagiaan, ekspresi kebahagiaan beliau, kebahagiaan Abu Lahab, akhirnya satu orang budak yang bernama Suwaibah Abu Lahab merdekakan. Dengan alasan inilah akhirnya Abu Lahab setiap malam Senin, setiap hari Senin Abu Lahab diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala siksa kuburnya. Dia diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu minum air segar dari jeriji jempolnya. Satu, karena alasan, karena Abu Lahab memuliakan terhadap kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita yang beriman. Maka ketika ada orang yang mengatakan, apa sih fungsi maulid itu? Fungsi maulid itu adalah ekspresi kebahagiaan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi di belakang sudah saya terangkan, laulaka laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Jadi hidup kita, wujud kita di muka bumi ini adalah karena karena sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa kita salah ketika kita ekspresikan, ketika kita berbahagia karena kita hidup, karena kita hidup disebabkan wujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Ya.
1: Ya, itulah jawaban konkret ketika ada orang mengatakan, kenapa pro kontra dalam masalah kita memeriahkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengatakan dulu di zaman Nabi tidak ada semacam itu. Betul. Siapa bilang semacam itu? Nabi itu tradisinya puasa tiap hari Senin dan hari Kamis. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin dan hari Kamis? Karena di hari Senin itu adalah hari di mana saya dilahirkan, sehingga saya berpuasa dengan ekspresi kebahagiaan saya atas kelahiran saya. Dan ekspresi rasa syukur itu macam-macam. Ada dengan puasa, ada dengan kita memeriahkan apa sih, ada dengan sedekah, atau hal-hal yang di situ dianjurkan oleh syariat. Ya, itulah sedikit pemahaman tentang bagaimana kita memeriahkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Baik, jadi kita maulid itu adalah bentuk perayaan
1: bentuk ekspresi kita ya
0: untuk
1: atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Jadi ini sah-sah saja begitu ya.
1: Sah-sah saja, enggak masalah.
0: Yang tidak sah itu yang tidak.
1: Ya, mungkin bisa jadi yang tidak sah ini adalah orang-orang yang hasud.
0: Iya, betul.
1: Mereka yang enggak suka terhadap kebiasaan-kebiasaan semacam ini.
0: Iya, betul sekali. Kita bagaimana mensyukuri dan juga lahirnya Rasulullah sebagai suri tauladan ya bagi umat manusia. Ya, ini sudah ada WhatsApp yang masuk ya, Ustadz, dari Mama Indah di Kulaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tabea Subajo, izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana supaya peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya sebatas seremonial saja, tapi sebaliknya menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan yang patut kita teladani. Kiat-kiat seperti apa yang harus ada pada diri kita mengingat sekarang kita sudah berada di akhir zaman, semua serba sulit sehingga banyak yang menghalalkan berbagai cara untuk bisa memenuhi kehidupan hidup. Mohon penjelasannya. Syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Dari Mama Indah di Kulaba, Ternate Barat. Silakan Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, begini ya. Jadi Rasulullah sudah mengatakan al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah penerus para nabi. Sehingga bagaimana ketika kita menghadapi zaman era digital, era modern semacam ini, maka kita harus lari terhadap ulama. Artinya apapun yang akan kita perbuat, maka itu sesuai dengan tuntunan para ulama. Karena mungkin zaman dulu, zaman Rasulullah, itu zaman onta, kalau sekarang zaman mercy sudah. Sehingga kalau kita hanya ngikut terhadap Rasulullah, itu kayaknya zamannya sudah beda. Rasulullah memberikan pemahaman terhadap kita semua yang kita hidup setelah zaman Rasulullah, agar supaya kita tidak keluar dari rel Quran hadis. Maka Rasulullah menganjurkan terhadap kita semua agar supaya selalu berpegang teguh terhadap para ulama, karena ulama ini adalah penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun bagaimana cara kita bersosial, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana cara kita usaha dan lain sebagainya, itu semua itu sudah dicatat oleh para ulama melalui kitab salaf beliau masing-masing. Sehingga kalaupun kita pingin mendalami, pingin bagaimana cara hidup ini selalu tidak lepas dari rel Quran, hadis dan ucapan-ucapan para ulama, maka janganlah kita jauh-jauh dengan para ulama. Sehingga Rasulullah mengatakan dalam sebagian hadisnya, arba'atun min sa'adatil mar'i, ada empat hal yang di sini seseorang dikatakan sa'adah, sukses. Siapa? Satu, an yakuna zaujatuhu sholihatan, ketika dia punya istri yang sholihah. Nanti kalau kami jabarkan ini tidak selesai ini. Jadi singkat saja, satu, punya istri yang sholihah. Yang kedua, wa khulatuhu sholihin, teman mereka berbaur, teman mereka setiap hari itu adalah orang-orang yang soleh. Sampai di dalam kitab taklim itu dikatakan, anil mar'i la tas'al was'al qarinahu fa innal qarina bil muqaron yaqtati fa in kana dha khairin fa qaribhu yahtati wa in kana dha syarrin fa jannibhu syur'atan. Artinya ketika kita memponis seseorang, ketika melihat orang lain, itu lihat siapa mereka yang diajak gaul, dengan siapa pergaulan mereka. Karena teman itu sangatlah berpengaruh terhadap keberadaan seseorang. Kalau memang temannya baik, ya insya Allah orang tersebut bisa dipastikan baik. Tapi kalau memang orangnya jelek, maka insya Allah orang tersebut dipastikan jelek. Artinya orang dekat dengan orang yang jual minyak wangi pasti baunya harum, tapi kalau orang yang dekat dengan orang yang jual ikan pasti baunya amis. Itulah bahasa yang bisa kami sampaikan.
0: Baik, luar biasa jawabannya sahabat budaya. Itu ya Mama Indah di Kulaba Ternate Barat, jawaban yang telah disampaikan oleh Ustadz ya, terkait dengan pertanyaannya tadi ya. Baik, dan Ustadz, kita melihat isu-isu yang beredar saat ini, iya, ya, yang lagi marak, ya, terkait dengan ada penggandaan uang yang terjadi di Tidore, kemudian baru-baru ini juga ada isu investasi dan lain sebagainya, yang mana itu juga menimbulkan penipuan terhadap masyarakat. Nah, sebagai masyarakat dan juga bagaimana kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus kita lakukan terkait dengan itu?
1: Kalau masalah penggandaan uang itu, Rasulullah sudah mengatakan, lalu sebagian ulama mengatakan, al-bai'u bil-bai'aini fahuwa riba. Artinya satu barang dengan dua harga itu masuk kategori riba. Riba itu adalah, kalau kita bahas masalah fikih, riba itu adalah an-nama. An-nama itu adalah naik. Artinya ketika kita pinjam 100 ribu, ya juga harus kembali 100 ribu. Tapi ketika kita pinjam 100 ribu, tapi persyaratan kamu saya pinjami uang 100 ribu, satu bulan harus bayar 110 ribu. Itu yang tidak boleh. Tapi ketidakbolehan ini bukan secara mutlak. Artinya ketika ada syarat di waktu akad, ini yang tidak boleh. Tapi kalau ketika tidak ada syarat, semisal karena rasa syukur saya, rasa terima kasih saya sudah dipinjami uang karena pada waktu itu kami dalam keadaan terbelit, semisal ada keluarga yang lagi sakit dan butuh berobat dan lain sebagainya, ada orang yang simpati terhadap kita, dikasih uang semisal 10 juta, dipinjami 10 juta dan dia tidak ngomong kembali harus 10 juta lebih, enggak. Tapi karena kita punya rasa terima kasih, kok kebetulan karena wasilah uang 10 juta itu kita bisa memberi obat, membeli obat dan bisa menyebab pelantaran sembuhnya keluar salah satu keluarga kita, akhirnya kita berterima kasih dengan memberi uang orang tersebut yang meminjami dengan lebih, semisal 11 juta atau 12 juta semisal, sudah saking syukurnya, enggak masalah. Yang tidak diperbolehkan itu ketika ada syarat di waktu akad. Itu. Jadi masalah penggandaan uang itu ketika ada syarat di waktu akad itu tidak boleh. Tapi kalau memang inisiatif dari pihak peminjam, ini saya kasih lebih karena saya terima kasih atas apa yang telah kau pinjamkan bagi pada saya, maka itu tidak apa-apa.
0: Oke, okay, ya. Baik. Terus apa yang harus kita lakukan, Ustaz, untuk menghindari hal-hal seperti itu?
1: Itu yang repot ya. Yang harus kita lakukannya menghindar. Kalau bisa kita menghindar. Kalau memang tidak bisa ya kita akui bahwa hal tersebut itu tidak benar. Karena mungkin kita apa namanya ad-darurat tubihul mahdzurat. Ada kaidah mengatakan ketika kita darurat tidak ada opsi lain sudah selain itu, ya sudah itu sudah kita pakai. Bahwa bahkan diceritakan ketika kita hidup di padang sahara atau ketika kita hidup di tengah hutan, sementara kita sudah dalam keadaan kelaparan, tidak ada apa-apa, yang ada cuman ular semisal, yang ada cuman anjingnya, sudah itu yang kita makan. Tapi sekedar menyambung napas kita, tidak sampai kenyang. Itu juga sama, kalaupun memang tidak ada opsi lain, tidak ada pinjaman lain, tidak ada, intinya cuma itu sudah. Kalau tidak ada itu ya tidak jadi kita. Ya sudah kita akui itu salah, tapi tetap kita lakukan. Mungkin dengan adanya hal tersebut ke depan kita bisa tobat dan kita bisa menghindar dari hal tersebut. Jadi intinya jangan kita akui itu benar.
0: Betul. Oke, baik, luar biasa. Ya, dan pastinya ini juga menjadi perhatian kita bersama ya terkait ya, dengan saya. Karena ini juga menyangkut banyak masyarakat yang terkena seperti itu ya.
1: Ya,
0: baik, dan ini juga terkait dengan bagaimana kita sebagai masyarakat yang mana sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bagaimana menunjukkan akhlak ya kepada tetangga, juga kepada tetangga kampung, tetangga rumah juga ya. Dan ini terjadi di berbagai daerah. Baru-baru ini juga terjadi di Morotai, yang mana ini juga memicu dua kampung tetangga yang saling bertikai, padahal kita ini sesama muslim gitu ya. Apa yang harus kita lakukan begitu sebagai Rasulullah, sebagai teladan kita, apa akhlak apa yang harus kita tunjukkan?
1: Tadi sudah saya singgung, Rasulullah itu adalah orang yang penyabar. Bahkan Rasulullah itu ketika dicaci oleh orang lain, dan orang lain tersebut beda agama dengan Rasulullah, mereka adalah orang Yahudi yang tradisi atau kebiasaannya tiap pagi mengolok-olok Rasulullah, mencaci maki Rasulullah. Tapi bagaimana reaksi Rasulullah? Rasulullah tetap memberi nafkah terhadap orang tersebut. Inilah mungkin salah satu, kalaupun kita tidak bisa untuk totalitas, minimal adalah keinginan dalam pikiran kita untuk meniru terhadap Rasulullah, agar supaya hal semacam itu tidak terjadi lagi. Karena hal semacam itu kan tadi sudah diterangkan. Di pertama, tradisi-tradisi semacam itu adalah tradisinya orang-orang jahiliyah, tradisi sebelum Rasulullah lahir. Mereka itu punya tradisi sedikit-sedikit bertengkar, sedikit-sedikit bertengkar. Dan ini sudah mulai tumbuh lagi. Ayo kita ke depan bagaimana semaksimal mungkin tradisi-tradisi orang jahiliyah semacam itu kita hilangkan.
0: Betul. Baik. Ini kita juga ada WhatsApp yang masuk ya, Ustadz dan juga Ibu Ramla, dari Uci Juma di Gua Maadu Jailolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalam, bacarita seputar Islam, Abang Tasnim dan Ustadz Mas Duki. Memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mengevaluasi akhlak kita terhadap pergaulan hidup sehari-hari. Pertanyaannya, bagaimanakah cara menanamkan akhlak yang baik pada anak-anak usia dini agar kelak berakhlak baik menurut agama Islam? Terima kasih. Dari Uci Juma di Guaimadu di Jailolo, Halmahera Barat. Silakan Ustaz.
1: Cara bagaimana kita menanamkan akhlak dalam diri dari anak diri anak-anak kita, hiasi mereka dengan zayyinu auladakum biqiraatil Qur'an. Salah satu dihiasi dengan suka, agar supaya biasakan mereka suka membaca Al-Qur'an. Yang kedua tadi, sering-seringlah sering-seringlah, kalau dulu orang-orang alim mengatakan sering-seringlah datang terhadap rumah ulama, sering-seringlah datang terhadap tempat-tempat yang di situ ada keberkahan. Kadang-kadang kita kan enggak. Kadang-kadang kita punya anak pagi diajak jogging, kadang pagi diajak ke mall, kadang malam-malam diajak ke mall. Lah itulah, karena tradisi-tradisi yang ada itu akan membentuk karakter dalam pikiran anak, sehingga mereka setelah dewasa, ya bagaimana dia, kebiasaan dia di waktu kecil. Kalau di waktu kecil kebiasaannya tidak benar, ya jangan salahkan mereka ketika mereka sudah dewasa. Terus yang kedua yang perlu kami tekankan adalah pola makan yang benar. Artinya jangan sampai kita memberi makan, memberi nafkah terhadap anak dari sumber-sumber yang tidak jelas. Karena Rasulullah mengatakan kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula. Karena daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka yang lebih berhak untuk daging tersebut adalah api neraka. Apakah mereka pasti masuk neraka? Gini prakteknya, kalau menurut ulama, orang itu kalau terbiasa makan dari sumber yang tidak jelas, itu dia mau berbuat ibadah sulit. Kalau diajak maksiat, dia semangat. Lah itu perlu kita koreksi dalam diri kita masing-masing. Kalau kita mau sholat berat, tapi kalau kita mau jalan-jalan ke pantai kok semangat. Lah itu berarti ada pola pikir dalam diri kita, ada pola makan dalam diri kita yang tidak benar, sehingga ke depan harus kita evaluasi. Dari itulah mungkin ketika ada anak yang tumbuh sementara sudah dewasa kok kelakuannya tidak begitu benar, ya mungkin dulu waktu kecil semacam itu. Satu, tradisinya dia sering diajak di lokasi-lokasi yang di situ tidak benar. Yang kedua, mungkin pola makan dari sumber yang tidak halal. Itu mungkin.
0: Oke, baik, seperti itu ya Bang Jumah di Jailolo ya, Halmahera Barat. Kampungnya sedikit ribet ya untuk penyebutannya. Baik, ya, gue maadu ya di Jailolo Halmahera Barat. Baik, ya, terima kasih sudah bergabung malam hari ini ya. Nah, ini tadi pertanyaannya saya menyambung terkait dengan bagaimana lingkungan yang mempengaruhi terhadap pergaulan anak-anak. Seperti apa yang fungsi kontrol dari orang tua dan juga akhlak apa yang harus kita terapkan?
1: Kalau masalah akhlak, yang mungkin idealnya adalah kalau bisa kita katakan, taruhlah anak tersebut di lokasi-lokasi yang di situ memang tempatnya ilmu. Kalau bisa ya di pondok pesantren dan yang lain. Ya, di tempat-tempat yang sekiranya di situ, apa ya bahasanya, terhindar atau jauh dari hal-hal yang memberikan kemadorotan terhadap anak tersebut. Artinya jangan sampai anak ini selama 24 jam kita lepas. Makanya kan dalam syariat Islam itu diterangkan bagaimana cara kita mendidik anak. Satu, ketika anak tersebut bebaskan dulu sampai dia berusia 7 tahun. Setelah 7 tahun baru kita perintah mereka untuk melakukan syariat-syariat sesuai yang ada. Puasa, sholat, kalau memang puasa tidak mampu satu hari penuh, ya setengah hari mungkin. Baru setelah 10 tahun, kalau mereka sudah tidak mau berpuasa, tidak mau sholat, maka kalau syariat menganjurkan dipukul tapi tidak sampai menyakiti. Kenapa? Karena ditakutkan di usia 10 tahun ini sudah baligh. Karena batasan baligh itu minimal 9 tahun. 9 tahun itu kalau memang sudah inzal, bahasanya sudah keluar sperma, itu laki dan perempuan sama, dianggap baligh. Kadang orang punya anggapan kalau laki-laki nunggu 15 tahun, bukan. Jadi umur baligh itu ada berbagai macam. Ada yang kalanya dengan inzal dan ada kalanya dengan umur. Kalau inzal itu 9 tahun sudah masuk balik walaupun belum sampai 15 tahun. Tapi kalau belum pernah inzal sampai 15 tahun baru dia dikatakan balik. Dari itu mungkin syariat ini sebenarnya tidak ada kurang-kurangnya menata kita, ekonomi kita, kehidupan kita, bermasyarakat kita, ibadah kita. Sampai kita mau ke kamar mandi loh ada aturannya. Cuman kita yang kadang terlalu sibuk dengan kehidupan sehari-hari sehingga kita lupa cara menata hidup yang benar menurut syariat.
0: Baik, luar biasa ya sahabat budaya. Ya, semuanya penjelasan sudah ada dalam Al-Qur'an begitu ya.
1: Sebenarnya
0: dan
1: sudah ada.
0: Dari panutannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu ya, sahabat budaya. Dan ini di era digital seperti ini maraknya media sosial ya. Bagaimana kita menunjukkan akhlak kita sebagai umat Rasulullah, Ustaz ya, untuk bagaimana menanggapi isu-isu yang ada beredar di media sosial dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah kita yang mungkin ada respon-respon yang kurang baik begitu ya, dan kita juga sering menimbrung di media sosial. Akhlak seperti apa yang harus kita tebarkan?
1: Kalau masalah kebijakan-kebijakan dari pemerintah itu kan sudah ada, sudah ditutupan, sudah ditertera di dalam Al-Qur'an. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang punya kekuasaan. Tapi perlu digarisbawahi bahwasanya la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak bisa kita taat terhadap siapapun kalau dalam ketaatan tersebut ada kemaksiatan terhadap sang khaliq, terhadap Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
0: Oke, baik. Kalau bagaimana supaya kita bijak dalam bermedia sosial, seperti apa Ustadz untuk supaya mereka apa akhlak kita juga sebagai orang Muslim terlihat begitu ya dalam bermedia sosial?
1: Bagaimana cara kita berbijak dalam bermedia sosial? Satu, mungkin kalau yang saya pahami jangan gampang percaya, karena media sosial itu banyak hal-hal yang di situ kecil dibesarkan, sehingga kadang hal sepele membuat kita geram, hal sepele membuat kita bertengkar dan lain sebagainya. Semua itu karena media sosial. Tergantung siapa yang megang media sosial itu, atau bisa kita katakan HP itu ibaratkan kasaif, ibaratkan pedang atau pisau. Kalau pedang itu yang megang adalah apa namanya, penjahat atau perampok, ya salah. Tapi kalau pisau itu yang megang adalah jagal atau tukang jual ikan, ya membantu. Jadi artinya tergantung mereka yang megang, sehingga kita harus harus berbijak-bijak mungkin, sebijak mungkin bagaimana cara kita memegang media sosial tersebut. Kalaupun semisal kita mungkin ada penyelewengan sedikit, tapi kita akui bahwa hal tersebut adalah hal yang tidak dibenarkan. Intinya jangan sampai kita menghalalkan hal yang tidak benar. Maka nanti kalau kita menghalalkan hal yang tidak benar akan menjerumuskan kita terhadap kekufuran.
0: Oke, jadi seperti itu ya. Berbijak-bijaklah ya sahabat budaya dalam bermedia sosial dan sebagai seorang Muslim ya, karena orang-orang yang bukan Muslim mereka melihat akhlak kita begitu yang kita tunjukkan ya, mereka tidak tahu Al-Qur'an dan juga hadis ya. Akhlak yang kita tunjukkan itu yang mencerminkan bahwa kita sebagai umat Rasulullah menjaga itu. Baik, dan satu lagi Ustadz ya, sebelum kita tutup acara kita malam hari ini, terkait dengan kemarau yang berkepanjangan ini, pastinya banyak sekali keluhan-keluhan yang memang itu dilarang ya, panas sampai seperti itu ya. Apa yang harus kita lakukan ya supaya terhindar dari hal-hal begituan? Silakan Ustaz.
1: Kalau masalah kemarau panjang ini semua sudah merasakan. Cuman yang perlu kita resapi, yang perlu kita pikir ini apa penyebab kemarau panjang ini? Kemarau panjang ini masalahnya kan gini, apa namanya, Allah menurunkan azab atau menurunkan hal-hal yang di situ masuk kategori pemberatan bagi kita semua, itu tergantung kita semua. Artinya kalau memang kita akui bahwasanya kita kurang begitu dekat dengan Allah sehingga kemarau panjang ini turun di daerah kita masing-masing. Jadi kalau kita bicara bijak, ini adalah warning, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita semua. Dan kemarau panjang ini tidak hanya pada saat ini. Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengalami kemarau panjang. Pasca kalau tidak salah itu di zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika itu ada kemarau panjang sehingga ada salah satu sahabat yang yang suan atau mendatangi ke rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha minta doa gimana kemarau panjang ini bisa terselesaikan. Akhirnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu ada makam Rasulullah, kamu buka atapnya, satu atap lah kamu lubangi atapnya di atas agar supaya matahari bisa bersinar sampai ke tempat tersebut. Dengan barokah itu akhirnya alhamdulillah hujan langsung turun. Artinya keberkahan ini itu tidak hanya di waktu tersebut, pada saat ini pun mungkin kita bisa. Bagaimana cara kita? Sehingga di sini kan diterangkan oleh Syekh Muhammad Alawi, ada doa yang mungkin ketika kita panjatkan itu tidak terkabul karena ada hal-hal yang belum kita lengkapi. Sebenarnya dalam kita berdoa, sedikit kami terangkan, ada 10 cara doa agar supaya doa kita ini terkabul. Karena Allah sudah memberikan pemahaman, sudah memberikan warning terhadap diri kita semua. Ud'uni astajib lakum, doalah kamu terhadap aku maka akan aku kabulkan. Yang pertama adalah cara kita berdoa, al awalu an yatarasuda li du'aihil awqat asyarifah. Satu yang pertama adalah kita dianjurkan ketika berdoa ini carilah tempat-tempat yang di situ mustajab. Carilah tempat-tempat atau hari-hari yang di situ mustajab, seperti Yaumi Arafah. Ada satu tahun yang di situ mustajab, yaitu bulan Arafah atau bulan Ramadan. Yang kedua, ang yaktanimal ahwal asyarifah. Yang kedua adalah carilah keadaan yang di situ mustajab. Salah satu keadaan yang mustajab itu ketika turunnya hujan. Yang ketiga adalah anyat'u mustaqbilal kiblah, ketika harus menghadap kiblat. Yang keempat adalah jangan ketika kita berdoa terlalu lantang, karena itu memang anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, anna yatakallafa saj'a fi du'a, dengan doa itu dengan kata-kata syair. Yang keenam, harus kita akui bahwasanya kita sangat butuh terhadap Allah. Yang ketujuh, kita harus yakin bahwa apa yang kita doakan itu pasti terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman terkabul ini bukan semau kita tapi semau Allah. Kadang kita berpikir kenapa ya kita berdoa tapi tidak pernah mustajab. Tapi kita enggak terasa ada yang diberi keistimewaan, ada yang diberi hal-hal yang di situ kita enggak sadar. Mungkin kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita berdoa agar supaya kemarau ini tidak, agar supaya kemarau ini cepat terselesaikan, tapi enggak terselesaikan. Tapi kan satu, mungkin kita enggak tahu Allah memberi kesehatan terhadap diri kita atau memberi kelancaran terhadap rezeki kita. Jadi artinya mustajab itu bukan kemauan kita tapi kemauan Allah. Ada sebagian ayat Al-Quran penggalan ayat Al-Quran yang berbunyi asa antakrohu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa

0: hanya di situ memberikan kemanfaatan yang lebih terhadap diri kita semua. Jadi itu pasti sudah.
1: Iya, baik, luar biasa. Sahabat Budaya dan Toransho di penghujung acara ya. Di pukul 20:57 waktu Indonesia Timur, sahabat budaya. Dan silakan Ustadz untuk closing statementnya. Ya, closingnya, closing. Penutupnya, penutup.
0: Oh Ustadz. Ya, cukup. Oke. Sekian dari kami. Mungkin
1: pesan-pesan mungkin disampaikan Ustadz.
0: Pesan kami terhadap pemirsa sekalian, ayo di musim yang mungkin sekarang banyak musibah, banyak kapal tenggelam, ada beberapa kapal yang tenggelam itu kemarin di Gresik, yang di Surabaya tujuan Banjarmasin itu tenggelam. Kemarin ini belum dingin, masih hangat kabarnya di Dupa-Dupa. Ada orang pemancing tenggelam, itu kan musibah yang berat. Kita harus introspeksi diri terhadap kita masing-masing, karena ketika musibah turun itu tidak hanya perorangan tapi kita semua yang terkena. Ayo kita belajar ke depan bagaimana kita hidup lebih baik, kita taqarrub terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menghilangkan musibah-musibah yang melanda di muka bumi ini. Mungkin cuman ini yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Ustadz atas closing statementnya, sahabat budaya. Dan terima kasih yang sobat gabung malam hari ini, ada Mama Indah di Kulaba, kemudian Ko Uci Juma di Goe Ma'adu. Goe Ma'adu Jailola Halmahera Barat ya. Dan yang lagi monitor ada Ibu Ida di Toloko Oscar, sahabat budaya, yang sudah menyaksikan toran di live Facebook dan juga TikTok ya, dan aplikasi RRI Digital, sahabat budaya, dan lewat streamingnya Perempat RRI Ternate, mendengarkan kita di 95,1 FM. Dan sahabat budaya, syukur dofu dora semua sekali lagi untuk Ustadz, terima kasih sudah bergabung bersama dengan toran malam hari ini ya. Dan juga Ibu Koordinator dari Nahdlatul Ulama, Muslimat Nahdlatul Ulama, Ibu Ramlah Syukur Dofu, yang walaupun sakit ya tapi berkesempatan hadir di studio Perempat Ternate. Semoga cepat sembuh, amin, dan tetap amin. Sehat, tetap kuat ya, amin, untuk amin. Kembali menghadirkan narasumber yang hebat-hebat ya, amin. Dan terima kasih untuk Muslimat Nahdlatul Ulama Maluku Utara, sahabat budaya. Dan akhirnya saya Tasnim pamit, sampai waktu apa lagi dengan bahasa Salam baca cerita seputar Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tabiyyah subacong.
0: Waalaikumsalam.

0: Tarian Sara Reselo merupakan tarian perang yang berasal dari suku Wayoli Kabupaten Halmahera Barat. Menurut bahasa Wayoli, pengertian tarian Sara Reselo berasal dari kata Sara artinya menghadang musuh dan Selo artinya memotong. Sehingga tarian ini dimaknai sebagai tarian yang bertujuan menghadang dan menghalau musuh. Semangat yang terkandung dalam tarian Sara Reselo menggambarkan kapita atau pasukan perang pada zaman dahulu ketika beradu kekuatan di medan perang dengan menggunakan tuala atau pelindung kepala, pedang khusus atau parang, dan temeng atau salawaku. Tarian ini sering dipertunjukkan dan menjadi sarana hiburan dalam setiap hajatan masyarakat Halmahera Barat.
1: Kiraha.

Suci Orom Sasadu merupakan tradisi masyarakat Halmahera Barat. Orom berarti makan, Sasadu berarti rumah adat. Jadi Ucu Orom Sasadu artinya berkumpul untuk makan bersama di rumah adat. Uci Orom Sasadu dilaksanakan setiap tahun setelah selesai panen hasil bumi, seperti hasil panen kelapa, pala, cengkeh, buah-buahan, dan lain-lain. Kini, tradisi Uci Orom Sasadu dalam pelaksanaannya diadakan pertemuan masyarakat para tokoh adat dan juga pemerintah serta dengan tamu pemerintahan. Tradisi ini syarat dengan nilai sejarah, budaya, sosial,

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Teganya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
6: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

रहा। Sagu, santai dengan lagu Pro 4 FM.

0: Sagu. Santai deng lagu Pro 4 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tabia Subajo sahabat budaya. Torang baku dapat lagi di acara kesayangan torang bersama Sagu Santai deng Lagu sahabat budaya malam hari ini bersama dengan Tasnim ya, sampai nanti di jam 11 malam. Apa kabar ngoni semua sahabat budaya yang lagi badengar patorang di 95,1 FM di aplikasi RRI Digital ya, yang dengar lewat streamingnya Perempat Ternate. Semoga malam hari ini ngoni semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan ya, kelimpahan rezeki sahabat budaya, dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terus hadirkan lagu pembuka tadi ya, ada beberapa lagu sahabat budaya, ada Ulang-ulang Kali dari Freshly Niki Julu, dan juga ada Pulau Ngele-ngele sahabat budaya dari Ganti Deni ya. Semoga ngoni bisa terhibur sahabat budaya malam hari ini, dan silakan yang mau bergabung di Sagu Santai deng Lagu, mau salam-salam ataupun request lagu, silakan sahabat budaya diringkan 3122658 ya sahabat budaya, atau ngoni bisa diringkan juga di 0821-952-66695 di WhatsApp sahabat budaya. Ngoni bisa salam-salam ya, tinggalkan pesannya ya di 0853-9853-3951. Malam hari ini sahabat budaya ngoni yang lagi beraktivitas, semoga selalu diberikan kelancaran dan kemudahan ya sahabat budaya. Kalau telpon di WA torang coba ya, semoga tidak ada gangguan karena tadi juga tidak bisa ini ya, tidak bisa telpon. Semoga di Sagu so bisa kapa. coba dulu Mama Indah di Kulaba, silakan mau coba dulu torang tes ya, silakan Mama Indah. Oke, torang coba terima Mama Indah yang bergabung malam hari ini di line WhatsApp ya. Oke, halo. Oh, alhamdulillah bisa terhubung.
2: Halo Mama Indah Penagan.
1: Halo Mama Indah tersayang di sana, apa kabarnya malam ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat.
1: Alhamdulillah, beruntung malam hari ini bisa tembus di udara.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Sesuai amal kapan nih? Mau dengar lagu apa nih malam ini?
2: Malam ini mau dengar lagu daerah dulu, Ake Isu.
1: Ake Isu. Arti apa nih Ake Isu? Air apa?
2: Air susu ibu.
1: Oh, Ake Isu. Oke. Dari Mama Colter. Mau salam-salam dulu Mama Indah.
2: Oke, salam buat semua-semua ya, di mana saja berada. Ada Mama Ida di seputaran Pulau Koster, ada Aka di Maliaro, terus ada Pak Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, ada Kakak Sari di Banjar
1: Masin.
2: Kakak Sari di mana ya?
1: Banjarmasin ya.
2: Ada Mas Galuh juga, ada Kakak Sari, Purnama Sari, ada Bang Andi juga, terus ada Pak Junaidi, Bunda El, Senona Pika, terus ada Ko Yasim, ada Kotahir, ada Mafia juga, ada Ucuk di Sabiat, ada Putra di Perumnas, terus ada Bang Otis, ada Cimina, ada Cimini juga doh. Ini terompe fans-fans lama yang so menghilang nih, Kota Senin. Iya, semoga dorang biar tidak bergabung tapi tetap monitor ya. Terus ada Ko Andi Alvarez dan semua-semua sudah Kota Senin.
1: Iya siap.
2: Lagu ada Kota Senin.
1: Lagu siap gerak.
2: Oke, lagu paling spesial buat Dora semua yang lagi malam ini lagi monitor, semoga terhibur selalu. Oke, buat Kertas Nim, syukur dala-dala, syukur doku-doku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, sahabat budaya bersama dengan Mama Indah di Kulaba, Ternate Barat. Sahabat budaya, saya boleh telepon lewat WhatsApp ya. Oke, ini Ko Ipin Rinaldi menyusul ya, di belakangnya Mama Indah. Toran terima. Halo Sagu.
3: Santai geng lagu.
1: Santai geng lagu. Ko Ipin, apa kabar, bagaimana malam ini?
3: Alhamdulillah. Baik saja, kabar adik gimana?
1: Alhamdulillah sehat-sehat. Tadi Mama Indah baru selesai ini masuk.
3: Yo, lama ya, habis pro gini jarang Ipin pakai ini radio yang dibeli kepala RRI yang dulu tuh. Jadi terpro hampa terus saja.
1: Baru yang mana yang gangguan nih?
3: Bisa apa, yang di radio yang ini.
1: Yang lama.
3: Si, apa? Yang lama.
1: Itu
3: yang
1: gangguan.
3: Ini pakai HP jadi apa pro hampa.
1: Iya. Radio selama tuh seboleh ganti ke apa tuh?
3: Hai.
1: Oke. Okay. Mama Indah bilang Ko Ipin baru timbul. Timbul iya, dari
3: barang,
1: mana kan?
3: Barang ini terdapat.
1: Timbul dari timbul mana dari ini?
3: Dasar laut itu. Dari dasar laut, dasar laut.
1: Kira timbul dari Kanari ini.
3: Oh iya, bisa juga ada. Yang Toki juga ada. Mau gimana, buka Bluetooth?
1: Mama Indah so ada katanya. Kanari so ada, yang Toki me so ada, yang belum Toki me ada.
3: Toki ini satu cupa ini mau.
1: Mau katrada tuh.
3: Bila Mama Indah buka Bluetooth.
1: Mama.
3: Nanti pikir melihat Bluetooth. Hai.
1: Salam-salam dulu Ko Ipin.
3: Oke deh, lagu.
1: Lagu apa nih?
3: Mita seputar kah belum? Mita.
1: Mita pelagu belum?
3: Oh belum, tapi itu Mita pelagu, Beta bukan baju.
1: Beta bukan baju kok apa?
3: Kain. Oke deh, okay. Buat adik paling ganteng, selamat bertugas, semoga sukses selalu, sehat selalu, banyak umur, rezeki, enteng segala-galanya, amin.
1: Amin.
3: Semua kru, aku ucapkan yang sama. Yang sogamu siapa-siapa?
1: Baru perdana tadi Mama Indah. Ini ada babunyi-babunyi lagi.
3: Orang iya, buat gadis manis. Orang Malaysia ya, Malaysia lagi garis manis Aki Gale.
1: So pindah di Kulaba.
3: Paling manis, paling unyu. Masuk Kulaba. Memangnya orang-orang pintu begitu dah. Oke, okay, Mama Indah paling manis dah. Oke, okay, buat Bung Atus, Bung Otis, buat siapa lagi ya? Aduh lama jadi lupa ingat. Buat tetangga sini Ko Ai.
1: Makanya pakai catatan.
3: Itu lagi. Mama, buat Cikgu, Bu Natalia, buat semua-semua aja deh. Ada lagu toh?
1: Ada lagu.
3: Alhamdulillah. Buat ganteng-ganteng, buat anak kompeten masih. Jangan lupa tong hari ya cari Cirongo itu ke atas tuh.
1: Oke, siap.
3: Oke mantap, tong siap mau bocok-bocok.
1: Oke baik.
3: Oke,
1: siap.
3: Ya syukur dofu.
1: Ya syukur dofu untuk Ko Ipin Rinaldi di Tidore Utara, sahabat budaya. Lagunya Beta Bukan Baju ya, dari Mita Talahatu. Tadi Mama Indah punya Ake Isu, Air Susu Ibu, dari Mamat Kolter, sahabat budaya. Torang masih terima, silakan yang mau bergabung bisa kembali diringkan di 3126518, di 0821952666695 ya sahabat budaya. Kalau mau nih tarada pulsa telepon, boleh dialihkan di pulsa data atau wifi sahabat budaya, di line WhatsApp ya 0853983953951. Kalau tarada data boleh pinjam di Tamang ya, bah hotspot. Atau minta kata sandi di tetangga juga boleh, sahabat budaya, untuk Oni bergabung di Sagu ya, santai dengan lagu malam hari ini. Toran dengarkan dulu Ake Isu, sahabat budaya dari Mamat Kolter, lagu requestan dari Mama Indah di Kulaba ya. Berikutnya ada Mita Talahatu dengan Beta Bekam Baju, requestan dari Koipin Rinaldi di Tidore Utara. Tur akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Sagu, santai dengan lagu.
0: Sagu, santai dengan lagu, Pro 4 FM.

0: Sagu. Santai deng lagu Perempat FM.
1: Masih bersama dengan Torani Perempat Ternate, suara budaya Kiraha ya, di Sagu Santai deng lagu. Masih ditemani Tasnim sampai nanti di jam 11 malam. Silakan sahabat budaya yang mau bergabung di line telepon, di line WhatsApp juga boleh, silakan ya. Baik, Toran terima sahabat budaya yang bergabung. Oke, ada siapa dan di mana? Halo, Sagu.
2: Halo, Sagu. Santai dengan lagu. Assalamualaikum.
1: Santai deng lagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Atus di Sahu Kota atau di Sahu mana nih?
2: Wah, di Sahu Kota nih.
1: Oke, di Sahu Kota. Baiklah kalau begitu. Sehat di sana, Abang Atus?
2: Sehat ya, cuma cuacanya masih memanas ini.
1: Iya, siap. Mau dengar lagu apa nih, Abang Atus?
2: Abang Atus nih, lagu ini sudah Panas Bela, ada Panas Bela.
1: Hah?
2: Lagu Ambon Panas Bela.
1: Oh, Panas Bela. Oke, freshly.
2: Karena kata orang-orang Ambon ini kan punya Bela banyak tuh.
1: Bela gandong ya?
2: Bela gandong.
1: Siap. Salam-salam dulu, silakan.
2: Salam pertama buat Bung Tasin, selamat bertugas rekan saya selalu. Mama Indah sudah bung ke belum?
1: Mama Indah paling pertama.
2: Pertama, oh. Terus buat Mama Indah yang tadi sudah lewat. Ada salam buat Abah Atusnya tema. Salam balik juga dari mereka buat Mama Indah. Buat Bung Tahir, Bung Tasin, Bung Jadi Mama Upa, di keluarga ada Pak Aiko Buce, Bunda Inipin, Bung Leo. Di Manado ada Bunda S, Nona Wasika, Ibu, siapa lagi, jangan lupa lagi. Kalau panggil Pak Atus tuh, Ibu siapa lagi, jangan lupa. Terus Pak Junaidi juga, salam buat semua sudah.
1: Siap.
2: Terima kasih banyak, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sosial buat orang-orang Ambon yang di rantau yang dong punya pela-pela itu.
1: Siap. Oke, baik. Ya, dari Abang Atus di Sahu Kota, sahabat budaya. Terima lagi di belakang Abang Atus. Halo, Sagu.
3: Assalamualaikum
1: Sagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Purnama Sari di Sulawesi Barat. Betul, benar, salah? Sehat ya Purnama? Suaranya kurang jelas Purnama, halo.
3: Ini dari Habib Matiram.
1: Oh, baru habis mati lampu. Oke, baiklah. Lagunya lagu apa Purnama?
3: Lagunya Ambar.
1: Lagu siapa? Kurang jelas suaranya, putus-putus.
3: Sarita, Sarita, Haripa. Haripa.
1: Haripa.
3: Ya, Sarita, Sarita.
1: Saripa ya?
3: Ya, Saripa, iya.
1: Oke, salam-salam dulu, silakan.
3: Salam-salamnya ada Mama Indah, ada Bung Din, Soal Sujitu, Mas Andar Paris, ada Abang Andi 8 sama Ngawas Menitar, sama Rasulang. Terus ada Bunda Er, ada Bunda, salam sehat ya, sama Rasulang. Ada Kak Dinedi, ada Mas Yuka, ada Bunda Angrain Dunia. Terus ada Ibu Taribe, ada Pak Masron, ada Benjo, ada Kak Udi, ada Bintang Petar, ada Kak Ipin. Oke, gimana kabarnya nih? Sudah selesai. Semuanya aja Bintang Petar Kacang. Buat datang ke Tugia, semuanya selesai. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dengan Purnama Sari di Sulawesi Barat ya, sahabat budaya. Oke, terima lagi. Halo, Sagu.
4: Sagu, santai dengan lagu.
1: Santai dengan lagu, dengan siapa di mana?
4: Santai dengan lagu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau atuk aku, Ayu dan
1: Malu. Oh Ayu, Ayu tadi suara pembuka agak sedikit ini ya. Jadi
4: suara yang tidak terdengar, saya jelas.
1: Iya, suaranya ini kurang jelas. Baik, Ayu sehat di sana?
4: Alhamdulillah,
1: alhamdulillah. Di sini juga baik-baik. Dede Fatimah juga sehat di sana. Alhamdulillah. Kalau begitu mau dengar lagu apa, Ayu?
4: Kita mau dengar lagu dari Kevin Juan, Nakairatu.
1: Nona Kairatu, oke.
4: Ya, kata mau bergoyang loh.
1: Siap. Salam-salam dulu, silakan.
4: Saya buat lain dari Kegale, terus juga buat Perawasari, Bu Farida, dan juga untuk Bang, mana siapa? Aduh, ini apa? Ko Yasin ya, Ko Cici, Ko Ai, terus ada juga Ko Din ya. Yang di sana Kota Her, semua-semuanya ada di mana, di mana ada lagi di Maluku Utara, saya salam semuanya. Udah juga untuk siapa lagi, aduh tak kenal tahu notak ya, lu kalau gini ya buat Dika yang ada di Italia Bu. Ya perlu sama aja udah mendengar ya, mohon maaf kalau kita deh malam ini kita agak sedikit lupa, mungkin besok-besok kita saya lupa
1: kak. Oke siap.
4: Di Taliabu Barat ya, tepatnya di Kota Bobong, Kabupaten Taliabu Barat ya, Kepulauan Taliabu. Mudah-mudahan kalau sama semua yang dari sana tetap semangat tentunya dan senantiasa ramai oleh semua Allah Ta'ala. Purku atoleh, selamat bertugas, tetap semangat. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dengan Purnamasari di Purnamasari dengan Ayu di Masohi, sahabat budaya. Sudah ada 3 lagu ya, sahabat budaya. Untuk lain telepon, toran tahan dulu. Sahabat budaya, toran dengarkan Panas Pela dari Freshly Niki Julu featuring dengan Vicky Salamor, requestan dari Abang Atus di Sahu Kota. Berikutnya Saripah, lagu Mandar dari Junaidi featuring dengan Serina ya, requestan dari Purnamasari di Sulawesi Barat. Dan Nona Kairatu dari Kelvin Fordakosu, requestan dari Ayu di Masohi. Terakan kembali sesaat lagi, sahabat budaya, tetap di Sagu, santai dengan lagu.
0: Sagu, santai dengan lagu, Pro 4 FM.

0: lagu. Santai deng lagu Pro 4 FM.
1: Masih bersama dengan Tasnim di Sago Santai Deng Lagu Sahabat Budaya. Dan torang so di penghujung acara ya, Sahabat Budaya. Lagu terakhir kita juga sudah ada dari Kelvin Fordakosu, Dona Kairatu, requestan dari Ayo Dimasohi. Torang so hadirkan lagu requestan tadi, ada lagu Mandara Saripa ya dari Purnama Sari. Kemudian Panas Pela dari Abang Atus di Sahu Kota. Sebelumnya torang bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk ya. Ini dari Ko Ipin ya. Assalamualaikum, balik lagi mau ucapkan. Oke, ucapan apa tuh ya? Hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Salam balik buat adik Purnama Sari, Syukur Dofu. Oke, terima kasih Ko Ipin Rinaldi di Tidore Utara. Oke, berikutnya ada Ko Uci Juma ya, Sahabat Budaya. Selamat malam Abang Tasnim dari Uci Juma, sementara di Gue Maadu Cailolo. Sagu Santai Deng Lagu, request lagu Piring Melayang, vokal dari Rahma Arif ya. Lagu ini untuk seluruh kru perempat yang bertugas malam hari ini, Lulu dan Siva di Gue Maadu Cailolo yang monitor RRI perempat ya. Mafiat Kamadina, Ipin Rinaldi, Bang Nasrun, Bang Tahir, Bang Andi, Curia di Togavo Ternate, Lisa dan teman-teman yang lagi monitor perempat di Kolon Cucu Ternate, serta semua pendengar yang lagi stay saat ini, semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin ya. Abang Tasnim selamat bertugas dan syukur dofu dofu. Syukur dofu juga ya untuk Ko Uci Juma di yang sementara ini lagi di Cailolo ya, Sahabat Budaya. Baiklah, torang dengarkan lagu terakhir kita, Sahabat Budaya. Ada Nona Kairatu dari Kelvin Fordakosu ya. Syukur dofu semua yang soba dengar malam hari ini di Sagu Santai Deng Lagu. Saya Tasnim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tabea subaco.

0: Sagu. Santai dengan lagu Perempat FM.
1: 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara budaya Kiraha.
0: Musik malam Pro 4.

Ya, sahabat budaya Empong Fenggare dari Alex Gamalama sebagai lagu terakhir kita di musik malam Prampa ya. Syukur dafu dorang semua yang so dengarkan siaran Prampa Ternate sampai saat ini, dan sahabat budaya juga bisa nanti dengarkan siaran perempat kembali di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Tor yang bertugas di Kiara Hambalam mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Tasnim pamit, dan juga kru yang bertugas malam hari ini ada di pemancar studio ada Baririn ya, sahabat budaya. Mohon batabia.

Ternate kami bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari melalui frekuensi 95,1 MHz dan RRI Digital. Akhirnya, terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate kembali mengudara menemani ruang beraktivitas Anda dalam edisi siaran di pagi hari ini, 18 September 2026. Terimalah salam kebangsaan kita bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Kiraha.
1: Selamat pagi sahabat Dia, dimanapun Anda berada, masih menemani ruang dengar Anda dalam edisi siaran di pagi hari ini bersama dengan saya Fazlur Rahman, Ike Fajar, siap menemani ruang dengar Anda. Dan sebelum terong hadirkan ragam informasi program siaran menarik lainnya, kami ajak Anda untuk ikuti pembacaan ayat suci Al-Quran, Quran Surat Al-Mutaffifin, yang dibacakan oleh Syekh Maher Al-Mu'alikali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Sadaqallahalazim, sahabat UDH, tepat di pukul 5 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk ikuti kumandang azan sholat subuh untuk wilayah kota Ternate.

surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Tepat di pukul 5 lebih 42 menit waktu Indonesia Timur, terang kembali hadirkan untuk informasi dan juga program Hikmah Pagi bersama dengan Ustazah Hajah Radia M. Al-Hadar, SIP, MPD. Assalamualaikum Ustazah, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insya Allah sahabat budaya, topik obrolan kita di pagi hari ini mengenai membuka pintu rezeki. Untuk Ustazah, kami persilahkan.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa ala ma ba'd. Ya, topik kita pagi hari ini adalah membuka pintu rezeki. Ya. Rezeki yang Allah SWT memberikan kepada kita, ada yang kurang, ada yang lebih, ada yang pas-pasan, ya. Itu sudah ada takdir dari Allah bahwa hari ini kita akan memperoleh apa seterusnya, ya, karena semua ini memang pemberian dari Allah SWT. Namun rezeki itu ada yang memang diberikan menjadikannya orang kaya, ya, rezekinya berlebihan. Nah, ini satu ikhtiar bagi kita ketika rezeki kita berlebihan, ya. Kita dianjurkan untuk bersedekah, ya, bersedekah. Salah satu pembuka pintu rezeki itu adalah memang sedekah. Jadi kalau kita lebih banyak mengeluarkan sedekah, maka insya Allah akan banyak memperoleh rezeki. Karena rezeki itu ketika dikeluarkan bukan berkurang, tetapi dia malah bertambah, ya. Artinya fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, ibarat padi yang satu butir kita tanam, tapi dari satu butir itu kita tanam, maka dia akan mengeluarkan dari pikul sumbulatim itu haba, di satu butir itu akan menjadi 70, bahkan berlebihan, lebih dari itu. Jadi jangan kita merasa bahwa mengeluarkan sedekah itu dia berkurang, padahal dikatakan oleh Allah bahkan dia akan melipat ganda menjadi 70, dari satu butir menjadi 30. Nah, bagaimana supaya kita ini jangan pelit, ya. Artinya rezeki ini kan dititipkan oleh Allah kepada kita, ya. Jadi jangan kita merasa bahwa kita kaya itu adalah hasil usaha kita sendiri, tapi itu adalah memang syariat yang diberikan oleh Allah. Engkau kaya, tapi engkau juga jangan lupa bersedekah, ya. Jadi kekayaan itu dititip kepada kita, ya, itu titipan dari Allah. Rezeki itu titipan dari Allah, ya. Rezeki itu bukan cuma sebagai harta, tetapi rezeki itu juga lah kesehatan, ya. Kemudian anak-anak yang saleh, ya, istri yang saleh, suami yang saleh, itu juga merupakan rezeki dari Allah. Artinya diberikan sesuatu yang membuat orang itu senang, ya. Itu namanya rezeki. Jadi jangan kita menganggap bahwa cuma hanya uang yang banyak itu rezeki, selain dari itu bukan, padahal kita salah, ya. Makanya setiap rezeki yang diberikan, maka kita wajib bersyukur. Karena apa? Orang yang bersyukur setiap nikmat diberikan, maka Allah akan menambahkan, ya. Zidanna, atau zidanna akan ditambah. Setiap rezeki yang diberikan kepada kita, nikmat diberikan kepada kita, itu akan ditambah oleh Allah SWT. Jadi jangan kita pelit ketika rezeki ada di tangan kita, maka di situ sebenarnya ada titipan dari Allah untuk ada hak-hak orang yang fakir, orang minta-minta, ya. Fi amwalihim haqqul lisa'il mahrum, dan dalam harta mereka itu ada haknya orang-orang miskin, orang-orang yang susah, ya. Di situ ada Allah titip lewat kita. Jadi jangan sampai kita pelit, kita mengeluarkan, kita keberatan bahwa itu hasil usaha kita sendiri, dan itu hanya titipan dari Allah untuk bisa kita sampaikan kepada mereka yang lebih berhak menerima. Jadi kalau makin dikeluarkan, insya Allah maka makin banyak diberikan oleh Allah. Ya, demikian.
0: Baik Ustazah, jika kita mengingat tentang rezeki, dan tadi juga sudah Ustazah sebutkan bahwa untuk bisa membuka pintu rezeki, kita harus tidak boleh kikir dalam berbagi, harus rajin untuk mengeluarkan zakat atau juga memberikan hak orang lain, Ustazah. Kalau kita ingat ada sahabat Rasulullah yang memang selain dari dikenal sebagai dermawan, juga merupakan salah satu tokoh dalam sejarah sahabat-sahabat Nabi yang sangat rajin untuk memberikan, itu Utsman Usman bin Affan, Ustazah. Nah, yang bisa kita petik nilainya seperti apa mungkin, Ustazah, dari kisahnya sahabat Nabi yang satu ini?
1: Iya. Jadi kenapa Rasulullah itu kan ditopang, ditopang dengan sahabat-sahabatnya yang berlebihan, seperti Utsman bin Affan, Abu Bakar bin Abu Wahab, mereka itu diberikan oleh Allah kekayaannya luar biasa, tapi kekayaannya itu dikeluarkan, masya Allah, itu sampai bahkan adalah salah satu peperangan ketika Rasulullah mengumpulkan para sahabat, siapa yang bisa memberikan sedekah untuk perang ini, siapa yang bisa membiayai perang ini, maka semua para sahabat itu memberikan sedekahnya. Ada yang para sahabat termasuk Sayyidina Utsman, itu dia mengeluarkan buhan untanya, di waktu itu kan bukan kambing ya, sekali dapat ekor unta itu ya puluhan ekor kambing, belum bisa menyamai. Jadi ya kalau sehidup sekarang ya, itu ibarat mobil bersih dan berkali, artinya nilainya itu ya, dibandingkan dengan kalau sekarang itu kita mungkin ya ekor unta itu bisa menyamai dengan beberapa ekor kambing. Nah, Sayyidina Utsman ini memang luar biasa, dia mengeluarkan paling banyak, dan dia adalah salah satu sahabat ya, zamanan beliau, yang pandai bernegosiasi dalam alat bisnis. Contoh misalnya ketika di Madinah itu kan masuk musim apa, musim panas, semua air kering, ada air itu hanya punya sumur itu hanya punya seorang Yahudi. Dia menjual karena memang musim yang apa, semua air kering ada. Dan dia makin hari makin naik. Jadi harganya itu masih makin naik. Nah, pada saat itu Sayyidina Utsman ini berpikir, ya kalau dia punya seperti ini, bagaimana kalau saya bisa membelinya? Nah, dia datang kepada Sayyidina Utsman untuk bisa membeli, datang kepada rumah. Saya beli apa, kalau punya panen sumur. Rumah bilang, oh tidak bisa, ya, panen sumur harus begini. Lama-kelamaan dia datang lagi negosiasi kepada rumah Yahudi ini. Dia tetap bertahan ya, dan harganya makin dinaikkan ya, makin dihitung berapa ya. Akhirnya Sayyidina Utsman berkata, kalau begitu ya saya beli separuh, jadi kita bagi, saya beli separuh dari sumurmu, kau setengah, saya setengah. Karena sudah dibeli, akhirnya kan pada selama nanti itu datang membeli air. Nah, karena rumah ini makin menaikkan harganya, sementara Sayyidina Utsman bukan lagi menjual, malah dia menggratiskan. Lama kelamaan kan orang ya pasti kalau gratis orang lebih suka daripada beli kan. Hanya ramai-ramai penduduk Madinah waktu itu tidak lagi membeli sumur yang sebelahnya itu punya rumah orang Yahudi, tapi mereka justru yang ambil di sini yang sebelahnya yaitu punya Sayyidina Utsman. Jadi rumah ini hanya kan tidak ada yang beli lagi, dia punya. Jadi negosiasi dari Sayyidina Utsman ini luar biasa, akhirnya kan memang tidak ada lagi memberi, terpaksa dia jual dengan harga murah kepada Sayyidina Utsman. Karena memang dia terkenal seorang sahabat yang memang luar biasa cara bernegosiasi dalam Indonesia. Akhirnya kan dengan kebijakannya itu kan umat Islam akhirnya makmur ya. Akhirnya harus membeli air sekarang gratis, tidak ada lagi air yang dibeli. Seperti itu. Jadi Allah SWT lain syukur mula aziz dan mula ingkafartum inna azalim syurid. Jika kalian bersyukur, maka aku akan nambah rezekimu. Jadi jika kalian kufur, mula ingkafartum, jika kalian kufur, maka ingatlah bahwa siksa itu, siksaku sangat pedih. Itu ancaman dari Allah SWT. Jadi rezeki itu kecil dan besar, banyak dan sedikit, wajib kita syukuri, karena sesungguhnya semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapan diberikan dan kapan ditarik. Nah, makanya kecil, bahkan dikatakan orang bersedekah itu bukan cuma dalam waktu dia kaya, bahkan dalam waktu dia terjepit rezekinya yang terjepit pun dia bersedekah. Jangan kita tunggu sampai kita kaya dulu. Nah, orang sana orang kaya jadi memang wajar dia mengeluarkan zakatnya ya, atau dia mengeluarkan sedekahnya banyak ya. Kalau kita ini makan di pas-pasan, ya dia dari makan pas-pasan juga kita juga kita bersedekah. Karena besar kecilnya itu kan Rasulullah Allah itu melihat daripada keikhlasan kita ya. Kalau kita ikhlas walaupun sedikit akan diberikan ganjaran pahala yang banyak daripada kita kaya tapi kita memberikan dengan tu'zi, dengan menyakiti. Misalnya kita memberikan orang membantu orang tapi lidah kita juga ikut apa menyakiti ya, artinya tidak ikhlas dan malah dia bu berikan tapi dia juga ikut menyakiti, atau misalnya orang datang minta sesuatu padanya dia memberikan tapi dengan menyakiti, artinya dengan kata-kata yang tidak bagus membuat orang itu merasa sakit. Demikian.
0: Ya baik Ustazah, ini memang ada pertanyaan yang bergabung Ustazah di pagi hari ini, tapi mungkin kita baca dan jawabnya mungkin agak singkat Ustazah karena memang waktu cukup terbatas ya. Ustazah, Assalamualaikum Bung Fajar. Assalamualaikum Ustazah Radia. Ingin bertanya Ustazah, apakah ada amalan tertentu sebagai seorang muslim yang bisa kita lakukan agar membantu membuka pintu rezeki, terutamanya bagi yang sedang merasa terjepit atau sedang merasa rezekinya seret Ustazah? Semoga dibacakan.
1: Baik. Ya, salah satu di antaranya adalah sedekah subuh ya. Sedekah subuh ya. Jadi kita berpagi-pagi ya bersedekah, maka itu adalah pembuka pintu rezeki. Kadang-kadang timbul tentang sedekah subuh. Subuh-subuh itu maksudnya apa sih maksudnya? Ya kalau orang rajin ke masjid sih gampang karena dia apa? Dia lihat jemaah mana yang membutuhkan dulu bersedekah. Tapi kalau kita cuma di rumah ya, lihat soal ibu rumah tangga ya kita soal itu di rumah pagi-pagi furuk itu artinya kasih sedekah kepada siapa ya. Nah dalam posisi ini maka kita itu niatkan saja bahwa saya keluar kasih sedekah ini adalah sedekah subuh ya. Saya mau misalnya ada orang meninggal, saya mau bawa orang meninggal tapi itu sudah niatkan bahwa nanti saya juga akan bersedekah ya, pada keluarga yang meninggal itu dengan catatan bahwa sedekah saya adalah sedekah subuh ya, kalau pagi ini kita berniat tapi kita berikan nanti untuk jam berapa, jam 9, jam 10 baru kita kasih, tapi niat kita adalah sedekah subuh. Maka insya Allah itu merupakan pembuka rezeki bagi kita ya. Allah akan membukakan rezeki, Allah akan menambah rezeki kita, Allah akan jauhkan kita dari musibah. Karena sedekah itu menolak bala ya, jika Allah turunkan bala atau ujian musibah pada saat itu hanya saja karena dia bercerita maka musibah itu diangkat oleh Allah dan dibuang ke tempat lain. Inilah yang keberkahan bersedekah insya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sahabat budaya, itu dia untuk program Hikmah Pagi dalam edisi siaran di pagi hari ini bersama dengan Ustazah Hajah Radia M. Al-Hadar SIPMPDI dengan topik obrolan mengenai membuka pintu rezeki. Insyaallah topik obrolan Hikmah Pagi yang selalu menemani ruang dengar Anda bisa memberikan banyak manfaat dan selalu menambah ketakwaan serta keimanan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Sahabat budaya, saya Fazlur Rahman sekaligus menutup perjumpaan kita di pagi hari ini. Nantikan sesaat lagi di pukul 6, Tora akan ajak sahabat budaya untuk ikuti warta berita pagi bersama dengan Pro 1 RRI Ternate. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Sari berita, BPBD Kabupaten Halmahera Utara mencatat karhutla mencapai 111 titik. Petugas gabungan perkuat pemadaman di sejumlah wilayah rawan kebakaran. Kafilah Maluku Utara, totalitas angkat isu krisis iklim di cabang Syahril Quran MTQ Nasional. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, dan program 4 di 95,1 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Jumat 18 September 2026 bersama saya, Iqbal Kutaman.

0: Utara tercatat mencapai 111 titik. Jumlah tersebut tersebar di 15 kecamatan dan 67 desa sejak pertama kali dilaporkan pada 17 Juli 2006 hingga 15 September 2006. Tim pemadam kebakaran gabungan memperkirakan total luasan lahan yang terbakar mencapai 489,35 hektar. Data tersebut merupakan titik kebakaran yang dilaporkan kepada tim dan telah ditangani di lapangan. Kepala Pelaksana BPBD Halmahera Utara HCML Hetaria kepada RRI menyatakan jumlah titik kebakaran berpotensi lebih besar jika mengacu pada data pemantauan satelit BMKG maupun NASA, sebab tidak seluruh kejadian kebakaran dilaporkan oleh masyarakat.
1: Semua kejadian yang terlapor yang kami tangani, 97% itu berasal dari kebun-kebun warga. 3% sisa itu dari tepian jalan. Jadi entah ada kendaraan lewat, lalu ada sopir atau penumpang atau siapapun sengaja buang puntu rokok atau sebagainya itu. Jadi karena setiap kita turun, mulainya apinya dari mana? Dari kebun warga, Pak. Dari kebun warga. Kita tidak menuduh bahwa warga minta terpati kejadiannya kayak begitu.
0: Dalam penanganannya, kata Hence, tim gabungan damkar menghadapi sejumlah keterbatasan, terutama dari sisi peralatan dan kendaraan. Saat ini, petugas hanya didukung 2 unit mobil pemadam, 3 mobil pick up untuk suplai air, 2 mobil tangki suplai air, serta 1 mobil pick up untuk mengangkut peralatan. Petugas juga menggunakan sekitar 5 unit alkon dan sejumlah peralatan portable seperti sprayer. Penanganan di lapangan turut melibatkan masyarakat, TNI, dan Polri.
1: Kita pastikan bahwa dalam prosedur penanganan kebakaran hutan dan lahan ini, kita matikan dulu titik api yang ada sehingga dia tidak menyebar di daerah-daerah yang masih sehat, yang tidak belum terbakar. Tapi ketika kondisi angin berjalan dan panas yang semakin terik, dia bisa saja menyebar ke tempat-tempat yang lain lagi.
0: Sejumlah wilayah yang disebut cukup rawan antara lain Kecamatan Tobelo, Tobelo Selatan, Tobelo Barat, Kau Utara, Kau Malifut, dan Kau Teluk. Wilayah dengan vegetasi alang-alang dinilai lebih mudah terbakar dan menyebabkan api cepat meluas. Hence mengatakan, untuk mempercepat penanganan, pemerintah daerah membagi wilayah operasi menjadi 6 zona, yaitu Loloda, Galela, Tobelo, Kau Malifut, dan Kau Teluk dengan pembagian personil sesuai wilayah penanganan. Jumlah personil yang dilibatkan secara keseluruhan mencapai sekitar 100 hingga 200 orang, termasuk unsur damkar, BPBD, Satpol PP, TNI Polri, dan masyarakat. Reporter Novianti Marasabisi melaporkan.
2: Saudara, kafilah Maluku Utara totalitas angkat isu krisis iklim di cabang Syahril Quran MTQ Nasional. Selengkapnya disampaikan reporter Wahyudi Yahya.
3: Kafilah Maluku Utara kembali menunjukkan penampilan maksimal pada Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 di Semarang, Jawa Tengah. Kali ini, giliran peserta cabang Syahril Quran Regu Putri nomor tampil 45 yang mengangkat tema Gerakan Kolektif Menghadapi Krisis Iklim dan Polisi Global. Tiga peserta Maluku Utara masing-masing Nurul Ijam Muhammad Zabir, Indriani Kordi, dan Sawira S. Sarjan tampil kompak di hadapan dewan juri dan ratusan penonton yang memenuhi gedung Profesor Sudarto, Universitas Diponegoro, Semarang, Rabu 16 September 2026. Sekitar 20 menit berada di atas panggung, ketiganya menjalankan peran masing-masing dengan penuh percaya diri, mulai dari pembacaan Al-Quran, sarih tilawah, hingga pensyarah. Menariknya, berada di urutan tampil terakhir tidak membuat mereka kehilangan semangat. Meski sebelumnya telah menyaksikan penampilan peserta dari sejumlah provinsi lain, justru kondisi itu menjadi pemacu untuk memberikan penampilan terbaik dalam ajang nasional tersebut. Nurul Ijam mengatakan, krisis iklim dan polusi udara merupakan ancaman lintas batas yang berdampak terhadap kehidupan manusia dan ekosistem di seluruh dunia. Menurutnya, peningkatan emisi gas rumah kaca, degradasi tanah, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga tingginya angka kematian akibat polusi udara membutuhkan respons bersama.

0: usai menuntaskan penampilan, ketiga peserta mengaku lega sekaligus bahagia. Perasaan haru bercampur dengan tegang setelah berbulan-bulan menjalani latihan dan mempersiapkan naskah.
1: Alhamdulillah, senang, bahagia, terharu juga, tegang, deg-degan, semua.
2: Pasti sih, setiap tampil pasti deg-degan.
1: Banyak lah.

0: latihan, banyak naskah baru, terus banyak latihan baru juga.
1: Mereka menyebut arahan dan ketegasan pelatih serta doa dan dukungan masyarakat Maluku Utara menjadi salah satu faktor yang membantu mereka tampil optimal di atas panggung. Momen haru terjadi sesaat setelah ketiganya keluar dari panggung. Pelatih langsung menyambut dan memeluk mereka dengan air mata kebanggaan. Pelukan serupa juga datang dari tim ofisial serta para pelatih dari cabang lomba lainnya. Bagi kafilah Maluku Utara, penampilan Syahril Quran ini bukan sekadar mengejar hasil perlombaan, tetapi menjadi ruang untuk menyampaikan pesan bahwa menghadapi krisis iklim dan polusi membutuhkan gerakan bersama. Reporter Wahyu Yahya melaporkan.
2: Sementara itu, pemerintah kota Ternate menjadwalkan pelantikan pejabat eselon 2 pada 12 organisasi perangkat daerah OPD yang telah mengikuti seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi JPT Pratama pada Agustus 2026. Selengkapnya disampaikan Sofyan Togubu.
3: Tinggal menunggu waktu Pak Wali Kota untuk pelantikan.
4: Pemerintah Kota Ternate menjadwalkan pelantikan pejabat eselon 2 pada 12 organisasi perangkat daerah atau OPD yang telah mengikuti seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi atau JPT Pratama pada Agustus 2026. 12 jabatan OPD atau instansi akan dilantik, diantaranya asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, staf ahli wali kota bidang pemerintahan hukum dan politik, kepala dinas pendidikan, kepala dinas perhubungan, hingga kepala badan penanggulangan bencana daerah. Pelantikan pejabat hasil lelang JPT Pratama tersebut ditargetkan akan berlangsung pada pekan depan, sekitar 21 atau 22 September 2026. Pelaksanaan pelantikan dilakukan ini setelah seluruh tahapan seleksi memperoleh persetujuan dari Badan Pengawasan Negara atau BKN, Kepala Badan Pengawasan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Ternate Samin Marsoli mengatakan, mekanisme dan prosedur pengangkatan pejabat JPT Pratama hasil seleksi terbuka pada Agustus lalu telah selesai.
3: Mekanisme prosedur terkait dengan pengangkatan jabatan pimpinan tinggi Pratama Kota Ternate hasil lelang jabatan di bulan Agustus clear. Pansel, Pak Sekda sudah memerintahkan untuk dibikinkan persiapan. Saya selaku pengelola Kepala BKD sudah mempersiapkan 3 hal. Pertama, permohonan rekomendasi yang sudah kita layangkan di Badan Kepegawaian Negara telah rampung. Tinggal menunggu waktu Pak Wali Kota untuk pelantikan. Target kita adalah minggu depan.
4: Menurutnya, selain pejabat eselon 2, pelantikan juga akan mencakup pengisian sejumlah jabatan eselon 3. Dengan demikian, jumlah pejabat yang akan dilantik cukup banyak.
3: Nanti setelah itu juga akan dilanjutkan dengan pelantikan pengisian jabatan eselon 3. Dan ini kali ini cukup banyak. Kali ini agak lumayan banyak, masif. Karena jabatan eselon 3 yang kosong akan kita isi. Target kita adalah tahun ini sudah tidak lagi PLT, artinya sudah tidak lagi sama dengan dulu PLT banyak, karena memang ini juga menjadi penilaian dari BKN.
4: Samin menambahkan, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan atau Baper Jakat akan menggelar rapat sebagai bagian dari proses rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan pemerintahan Kota Ternate. Reporter Sofyan Togubu melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, pemerintah daerah Pemda Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara telah melakukan registrasi untuk mengikuti penilaian Indeks Kualitas Kebijakan atau IKK tahun 2026 yang dilakukan Lembaga Administrasi Negara LAN RI. Selengkapnya disampaikan Faisal Amin.
5: Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara telah melakukan registrasi untuk mengikuti penilaian Indeks Kualitas Kebijakan IKK tahun 2026 yang dilakukan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum Kota Tidore Kepulauan Sofyan Saraha mengatakan, setelah proses registrasi, Pemda Kota Tidore tinggal mengusulkan 3 kebijakan yang akan menjadi dasar penilaian IKK. Hal itu disampaikan Sofyan setelah mengikuti resosialisasi pengukuran kualitas kebijakan diadakan IKK tahun 2026 melalui konferensi video bersama Lembaga Administrasi Negara di ruang rapat Sekda Kota Tidore Kepulauan pada Kamis 17 September 2026. Menurut Sofyan, tiga kebijakan tersebut ditargetkan diajukan kepada Lembaga Administrasi Negara pada Senin mendatang untuk selanjutnya dilakukan penilaian. Sofyan menjelaskan, resosialisasi tersebut bertujuan menyamakan persepsi seluruh organisasi perangkat daerah mengenai tahapan dan indikator penilaian IKK. Tahapan tersebut meliputi agenda setting, formulasi, implementasi hingga evaluasi kebijakan. Pemda Kota Tidore Kepulauan berharap proses tersebut dapat mendorong peningkatan nilai IKK pada tahun ini. Sementara itu, penelaah teknis kebijakan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Evi Trisulo Dianasari dalam pemaparannya menjelaskan bahwa IKK merupakan instrumen untuk mengukur kualitas kebijakan pemerintahan, terutama dari dampak atau hasil kebijakan terhadap pembangunan strategis. Pengukuran IKK, kata dia, mengedepankan prinsip-prinsip berbasis bukti atau evidence-based. Ia menambahkan, IKK bertujuan mendorong peningkatan kualitas pemerintahan melalui metode pengukuran mandiri yang berfokus pada dampak kebijakan. Reporter Faisal Amin melaporkan.
2: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iqbal Gutaman, teknik montase Bung Ijar, des editor Novianti Marasabesi. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat pagi sahabat dunia dimanapun anda berada, masih bersama dengan kami di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama dengan saya Fazlur Rahman, Eke Fajar, siap menemani ruang dengar sahabat budaya semua di edisi pagi hari ini di pukul 6 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya tolong siapkan ragam informasi, pilihan lagu-lagu menarik untuk sahabat budaya semua yang ada beraktivitas di pagi hari ini. Nantikan juga sahabat budaya pilihan lagu-lagu. Tapi sebelum lanjut lagi, tolong ingin informasikan dulu sahabat budaya untuk unik semua yang ada berkegiatan di kota Ternate pagi hari ini, tolong terlalu lupa untuk kasih ingat selalu ya sahabat budaya, jaga kondisi tubuh, jaga kondisi kesehatan agar tentunya tetap sehat, tetap bisa bugar dalam beraktivitas dan berkegiatan. Buat abang sahabat budaya di pagi hari ini penting sekali kalau orang harus kasih ingat untuk sarapan pagi, karena memang ini selalu diremehkan. Sarapan pagi itu sederhana, DP aktivitas terkesan kayak udah tinggal makan saja sahabat budaya, tapi ternyata banyak warga masyarakat Kota Ternate masih menyepelekan sarapan pagi, padahal sarapan pagi itu dimanfaat banyak. Selain bikin terompe puru kan yang pagi-pagi, itu juga bisa bantu orang supaya tetap bisa fokus dalam berkegiatan sepanjang hari sahabat budaya. Jadi kalau misalnya ngoni rasa kayak kurang fokus, rasa terlalu mengantuk pagi hari ini, mungkin karena ngoni pe asupan makanan memang kurang dari awalnya sahabat budaya. Jadi orang sangat sarankan untuk sahabat budaya kalau bisa ya sahabat budaya harus selalu jaga kondisi tubuh, jaga kondisi tetap fit dengan jangan lupa untuk makan pagi lagi sahabat budaya. Baik, masih matang sahabat budaya semua, di edisi pagi hari ini Fajar masih akan kasih lagu-lagu pilihan informasi yang menarik tentunya untuk ini semua. Jadi jangan dulu berganti frekuensi, tetap dengar torang di Pro 4 RRI Ternate.

0: Tierra.
1: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
2: Ya, halo ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
3: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
3: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
2: Bawel.
1: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Dan Sobat Budaya dimanapun Anda berada masih menemani Roninger Sobat Budaya semua di pagi hari ini di pukul 6 lebih 47 menit waktu Indonesia Timur. Kalau masih bercerita soal sarapan pagi, kelihatannya banyak ya menu sarapan pagi yang bisa tolong rekomendasi Sobat Budaya. Mulai dari bubur ayam, nasi pecel, nasi kuning, nasi goreng, sampai yang bukan nasi. Misalnya juga ada bubur kacang hijau, ada roti-rotian Sobat Budaya. Intinya sekarang tuh banyak menu sarapan pagi yang mulai dari yang praktis sampai yang torang pengen Sobat Budaya. Jadi sebenarnya semua sesuai dengan torang keinginan, tipe seperti apa atau makanan seperti apa yang torang mau cari Sobat Budaya. Nah, ketika torang dapat menu makanan yang sesuai dengan torang kebutuhan, ini paling betul sudah langsung torang santap Sobat Budaya, langsung beli, langsung makan. Karena memang waktu sarapan pagi yang produktif tuh cuman sadiki deh waktu. Mulai dari jam kurang lebih dari jam 6 sampai masuk jam 8 tuh waktu yang tepat untuk torang mulai sarapan pagi. Apalagi untuk Sobat Budaya yang mungkin di hari ini ya punya banyak kegiatan, punya banyak rutinitas dan harus pergi cepat-cepat bayogo Sobat Budaya. Sambil buat teman Sobat Budaya rutinitas pagi yang sedang buru-buru di pukul 6 mendekati pukul 7, torang hadirkan dulu ragam informasi-informasi lainnya. Ada pilihan lagu-lagu juga yang masih akan torang hadirkan untuk Sobat Budaya, jadi jangan dulu kemana-mana.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat pagi sahabat dunia dimanapun anda berada, tepat di pukul 7 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Terkabar boleh hadirkan untuk informasi di Habar Kirah pagi hari ini. Informasi pertama terang hadirkan saudara laman informasi lokal di mana hari kelima SAR perluas pencarian korban hilang di Duva-Duva. Memasuki hari kelima, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap satu korban yang dinyatakan hilang setelah perahu terbalik di perairan Duva-Duva, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara. Pencarian dilakukan pada Kamis 17 September 2026 dengan membagi wilayah operasi menjadi 4 sektor. Tim mengarahkan 6 kru untuk melakukan penyisiran di permukaan perairan, di mana Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Basarnas Ternate, Ferdinando Jovantri Rojobred, mengatakan bahwa pencarian melibatkan sejumlah unsur SAR termasuk Polairut, Polda, Maluku Utara, dan Lanal Ternate. Menurutnya pencarian masih menghadapi sejumlah kendala, salah satunya adalah posisi korban yang diduga

rupiah untuk mendukung MBG, di mana anggaran tersebut diperuntukkan bagi pelaksanaan MBG bagi sekolah pada 2027. Ia mengatakan bahwa anggaran tersebut merupakan bagian dari alokasi dukungan BPOM terhadap program prioritas nasional. Selain itu, BPOM sendiri mengalokasikan sekitar 4,5 miliar untuk mendukung pengawasan MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Hal ini disampaikan Taruna dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI di Jakarta Kamis 17 September 2026. Taruna menjelaskan anggaran program prioritas BPOM tersebut akan digunakan melalui tiga pendekatan. Pertama, pencegahan risiko melalui pencegahan resiko, kedua pengawasan melalui kegiatan surveillance, dan juga kesempatan bersama bagi BGN, di mana Kepala BGN Sudar Yono mengatakan bahwa ekspansi layanan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan wilayah masing-masing. Sahabat informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan Torang dalam Habar Kiraha di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

0: Selamat pagi sahabat Duriat, tepat di pukul 7 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Torang kembali hadirkan untuk informasi harga pangan wilayah kota Ternate. Informasi pertama torang hadirkan dari komoditas beras di harga Rp17.700. Komoditas kedua dari komoditas daging ayam di harga Rp43.750 dan daging sapi di harga Rp150.000. Untuk komoditas lainnya seperti telur ayam di harga Rp41.250, sedangkan untuk bawang merah di harga Rp60.000 dan juga bawang putih di harga Rp60.000. Untuk komoditas cabai merah di harga Rp115.000 dan untuk cabai rawit di harga Rp153.750. Untuk komoditas lainnya seperti minyak goreng berkisar di harga Rp24.700 dan gula pasir di harga Rp21.000.
1: Demikian informasi harga pangan kerjasama RRI Ternate dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Ternate. Data diambil berdasarkan website PIHPS, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Belanja dengan bijak bersama kita lawan inflasi pangan.

Sahabat Udaya masih berupa di Rondi Geranda di pagi hari ini. Selain dari informasi-informasi dari kesiapan ya menuju kegiatan hari ini, Sahabat Udaya terus juga masih akan update terangkan informasi menarik lainnya untuk bertemang Sahabat Udaya semua. Salah satu informasi berikut Sahabat Budaya yang masih bisa hadirkan untuk menemani semua di edisi kali ini. Ini mengenai informasi yang dilansir dalam rri.co.id, di mana hari kelima kemarin Sahabat Udaya tercatat tanggal 17 September 2026 tim SAR perluas pencarian korban hilang di area pesisir Dufa-Dufa, Sahabat Budaya, di mana memasuki hari kelima per 17 September kemarin tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap satu korban dinyatakan hilang setelah pelaut terbalik di perairan Dufa-Dufa, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara, di mana pencarian ini dilakukan pada Kamis 17 September kemarin, Sahabat Budaya, dengan 4 sektor operasi wilayah, Sahabat Budaya, dan mana kendala sendiri Sahabat Budaya dihadapi oleh tim SAR gabungan dengan Polairut dan juga Lanal Ternate ini menghadapi beberapa tantangan, Sahabat Budaya, mulai dari kendala visual terhadap korban yang diduga tenggelam, di mana ini membatasi kondisi secara visual dari permukaan air untuk melakukan penyisiran, Sahabat Budaya. Selain itu juga faktor lokasi korban pencarian sampai dengan saat ini dipersulit dengan kondisi cuaca yang memang di perairan Ternate sendiri dalam beberapa waktu kemarin masih dengan kondisi berangin dan juga gelombang yang terbilang cukup tinggi, Sahabat Budaya. Ini menjadi pembatas akan berbagai ini menjadi tantangan, Sahabat Budaya, akan para untuk para tim SAR dan tim SAR gabungan tentunya, Sahabat Budaya. Ini membuat operasi pencarian masih akan terus dilanjutkan selama kurang lebih hingga hari ketujuh nanti sesuai dengan ketentuan dan juga peraturan yang memang berlaku. Dan apabila hari ketujuh belum ditemukan tanda-tanda yang menunjukkan keberadaan korban, maka operasi akan dipertimbangkan untuk diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi dari tim SAR gabungan tadi, Sahabat Budaya. Sebagai informasi juga, insiden perahu terbalik ini terjadi pada Minggu 13 September 2026. Dalam kejadian tersebut tercatat satu orang ditemukan meninggal dunia, sementara satu orang lainnya masih dinyatakan hilang dan hingga kini masih dalam kondisi pencarian. Torong berharap semoga dan secepatnya ya kondisi pencarian korban tersebut segera ditemukan, dan tentunya untuk Sahabat Budaya semua yang beraktivitas di laut di wilayah Maluku Utara selalu hati-hati ikhtiar, karena memang kondisi cuaca sekitar Maluku Utara masih didominasi dengan kondisi berangin dan juga ombak yang memang susah untuk dan sulit untuk diperkirakan, Sahabat Budaya. Tentunya masih menemani ruang badengar Sahabat Budaya semua di pagi hari ini. Update informasi lainnya masih akan terus hadirkan untuk ini semua, jadi jangan kemana-mana.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat, bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka. Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
1: Saya mau pergi ke Indonesia lagi.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat pagi sahabat dunia, terus kembali hadirkan untuk informasi di Habar Kirah pagi hari ini. Informasi Habar Kirah di pukul 8 terus awali dari laman informasi lokal di mana Sekolah Garuda di Maluku Utara masuk babak baru. Pemprov siapkan 16,2 hektar. Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk pertama kalinya melaksanakan pengadaan lahan dalam skala besar sebanyak 16,2 hektar lahan di Desa Tabadamai disiapkan untuk pembangunan Sekolah Garuda. Pengadaan lahan tersebut melibatkan 17 pemilik. Pemerintah provinsi kini telah menyelesaikan tahapan persiapan setelah memperoleh kesepakatan lokasi bersama para pemilik lahan melalui konsultasi publik yang digelar di Desa Tabadamai pada hari Kamis 17 September 2026. Pejabat pembuat komitmen atau PPK pengadaan lahan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maluku Utara Firmansyah Mediwan mengatakan bahwa proses pengadaan tanah skala besar tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di mana tahapan persiapan dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Gubernur Maluku Utara, konsultasi publik sendiri di Desa Tabadamai menjadi bagian penting dalam proses tersebut karena pemerintah perlu memperoleh kesepakatan lokasi dengan para pemilik lahan sebelum memasuki tahapan berikutnya. Beralih sahabat di laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional di mana Wamenbud apresiasi karya fotografi Indonesia di pameran Constellations Vivas. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha mengapresiasi karya fotografi Indonesia yang tampil dalam pameran Constellations Vivas di Galeri Nasional Indonesia. Pameran tersebut mempertemukan fotografer Indonesia dan Amerika Latin melalui karya yang merekam cerita serta keberagaman budaya secara visual. Menurutnya fotografi memiliki kekuatan yang menghadirkan

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.
1: Selamat pagi sahabat Dream, masih menemani Ron Dengar Guni semua di pagi hari ini. Masih bersama dengan Fajar yang akan bertemang sahabat Dream semua dengan pilihan lagu-lagu, informasi, dan tentunya pilihan hiburan menarik di edisi pagi hari ini sampai menjelang nanti pukul 10 waktu Indonesia Timur. Terima kasih hadirkan pilihan lagu-lagu untuk sahabat Dream semua di pukul 8 ini ya. Sahabat Dream ada informasi-informasi juga yang akan terus hadirkan, tapi sebelum lanjut ada lagu dari berikut ini, lagu sahabat Dream dari Kelvin Ford Co dengan Masih Sekolah.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sio Seromtoha koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sio Serom Toha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat pagi sahabat budaya, turun kembali hadirin informasi di Habar Kirah edisi siaran pada pagi hari ini pukul 9 waktu Indonesia Timur. Turun hadirkan informasi pertama sahabat dari laman informasi lokal 5 PMK Ternate dorong transisi kendaraan listrik dukung Go Green. Dalam mewujudkan Ternate bebas emisi dan Go Green, pemerintah kota Ternate melalui bagian kerjasama Sekretariat Daerah atau SEDA menggelar sosialisasi penyediaan kendaraan listrik roda 2, Rabu 16 September 2026. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marzoli menegaskan bahwa pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi sekaligus mendorong percepatan transisi menuju penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan. Pemkot Ternate menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi dan mendukung program transisi kendaraan listrik tersebut, di mana program ini menyasar berbagai lapisan masyarakat mulai dari sektor pemerintahan hingga pekerja dan pelaku usaha. Salah satu sasaran utama adalah aparatur sipil negara di mana potensi penggunaan kendaraan listrik dinilai cukup besar, mengingat jumlah ASN di lingkungan Pemkot Ternate mencapai lebih dari 7.000 orang. Selain ASN, program tersebut juga diarahkan kepada pengemudi ojek online atau om ojek, pelaku usaha mikro, guru, serta tenaga kependidikan. Beralih sahabat dari laman informasi lokal, turun menuju ke laman informasi nasional di mana basket putri Indonesia tekuk Thailand 61-52 balas kekalahan di ajang SEA Games. Tim basket putri Indonesia mengawali perjuangan di Asia Games Aichi Nagoya 2026 dengan kemenangan. Sri Kandi Merah Putih berhasil menundukkan Thailand dengan skor 61-52 dalam pertandingan penyisihan Grup A. Kemenangan di Aichi International Arena tersebut pada Kamis 17 September 2026 terasa teristimewa bagi tim nasional Indonesia. Hal ini karena Thailand merupakan tim yang sebelumnya mengalahkan Indonesia di ajang SEA Games 2025. Pelatih kepala tim Indonesia, Gitaustas Kivenas, mengatakan bahwa pertandingan menghadapi Thailand berlangsung ketat dan tidak semudah yang terlihat. Menurutnya Thailand memberikan perlawanan kuat dengan materi pemain dan pelatih yang berkualitas. Sementara untuk tim pemain Indonesia terdiri dari yaitu Dewa Ayu Sriarta Kusuma mengaku bahwa mereka sangat bahagia dan bersyukur atas kemenangan tersebut. Baginya hasil ini menjadi jawaban atas kekalahan yang dialami Indonesia oleh Thailand sebelumnya. Sahabat informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kirah di pukul 9. Nantikan Habar Kirah dalam edisi selanjutnya.